0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga untuk rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anga yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat.
0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan santan. Ya, hanya itu keinginan kami dan ibu-ibu. Terima kasih.
3: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
1: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahania melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.

0: Ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
1: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
0: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
3: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
4: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
3: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecaman atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
4: Pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
5: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari Pak Menlu itu sudah menginstruksikan sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
4: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan.

0: bagi WNI.
1: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara negara-negara sahabat, semua kanal diplomasi. Kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
0: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fatnabil Ahmad Mulacela menambahkan, anggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
2: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
0: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
3: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan, dan bahkan dalam data yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
0: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhihan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Masih Anda masih stay tune, saya Gita Ayu masih menemani Anda di program Satu Kanal Informasi Inspirasi. Dan saya masih undang Anda di tiga jalur telepon ya, di 0811-334-5101 terkait MBG ini. Menurut Ketua BAM DPR RI Ahmad Heriawan memandang program MBG bukan sekedar urusan pemenuhan nutrisi namun juga instrumen untuk penggerak roda perekonomian di masyarakat bawah. Disampaikan pendengar ini program yang bisa membuka peluang besar bagi usaha UMKM serta petani peternak lokal. Politisi PKS ini juga menjelaskan bahwa program MBG secara efektif dapat memindahkan perputaran ekonomi yang biasanya berada di level atas menjadi turun langsung ke bawah, ke masyarakat akar rumput. Meskipun demikian, tetap ada keluhan dan masukan dari pemasok dan penyelenggara di lapangan. Dan BAM DPR RI berkomitmen menampung seluruh aspirasi untuk didiskusikan untuk mencari keseimbangan baru. Setali tiga uang, begitu. Melihat MBG sebagai kesempatan untuk membawa efek ganda bagi perekonomian warga lokal. Untuk itu, didorong agar pasokan bahan baku dapur MBG mengutamakan hasil bumi dan keterlibatan UMKM setempat. Dan menyoroti aspirasi para pedagang pasar dan UMKM yang ingin dilibatkan dalam rantai program MBG ini, hal terpenting adalah koordinasi antara BGN dan UMKM agar standar kualifikasi menjadi jelas. Terkait pemanfaatan bahan pangan lokal, sangat mendukung upaya tersebut selama kondisi geografis memungkinkan. Dan ditekankan juga bahwa kriteria warga lokal dan produk lokal harus dimaksimalkan untuk menghidupkan perputaran uang di daerah.

Presiden Prabowo menegaskan program MBG menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional, terutama di tingkat desa daerah. Pendengar, dan menurutnya dampak program tersebut mulai dirasakan Pemda, mulai dari kepala desa hingga bupati, terutama yang menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Prabowo mengakui pelaksanaan program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun, pemerintah berkomitmen terus melakukan pembenahan agar program berjalan efektif tepat sasaran. Ia mengatakan program MBG memiliki dampak langsung terhadap masyarakat kecil, khususnya keluarga petani, pelaku usaha desa, dan dijelaskan juga MBG menciptakan perputaran uang yang besar di tingkat desa. Dengan asumsi 3.000 penerima manfaat per desa, nilai anggaran 15.000 per orang, perputaran diperkirakan per hari 40 juta rupiah, sebulan 900 juta rupiah, setahun 10,8 miliar beredar di desa. Menurutnya, perputaran ekonomi tersebut akan membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha kecil untuk menjual hasil produksi langsung di desa. Ia menambahkan program MBG juga akan memangkas rantai distribusi dan biaya logistik karena kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari desa setempat tanpa harus bergantung pasokan dari luar daerah. Presiden Prabowo menilai perputaran dana ratusan triliun rupiah melalui program MBG dan ini bisa memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berharap program tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan juga koperasi.

Baik, terima kasih Anda masih stay tune, pendengar. Saya Gita Ayu masih menemani Anda. Dan saat lagi kita akan obrolkan terkait dengan program MBG ini bersama dengan pengelola roti Menul Kalianget, ya. Bapak Hairul, ya. Kita akan obrolkan seperti apa dampak program MBG terhadap UMKM, terutama di Kalianget, ya, karena narasumber kita adalah salah satu pengusaha roti Menul di Kalianget. Apakah memang sesuai dengan harapan Presiden bahwa program MBG ini dapat membantu UMKM lokal? Saat lagi, jangan kemana-mana. Stay tune Pro 1 RRI.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Klarifikasi prosedur penanganan narkoba, Polres Sampang tegaskan barang bukti narkotika seberat 3 kg sah dan tersegel resmi lapor. Ima Fadila melaporkan.
2: Kepolisian Resor Sampang membantah keras narasi keliru yang beredar di media massa seolah-olah menyebutkan adanya upaya penggantian atau pemalsuan barang bukti kasus narkoba 3 kg di Sampang. Kapolres Sampang AKBP Hartono menegaskan, seluruh proses pengungkapan kasus sejak awal penangkapan hingga pelimpahan telah berjalan sesuai prosedur hukum dan regulasi yang berlaku.
3: Barang bukti narkotika BP 3 kg diterima oleh jaksa dalam keadaan tersegel disaksikan tersangka dan penyidik. Jadi barang bukti ini tersegel hasil pengujian lapor. Jadi ini yang teruji dan tersegel.
2: Berkas perkara tersangka berinisial SH dan SD pada kasus sabu 3 kg di Sampang telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan. Dalam persidangan, terdakwa menolak dakwaan dikarenakan barang bukti berbeda berdasarkan uji ulang mandiri. Pihak Polres menyayangkan adanya tindakan sepihak yang membongkar segel dan melakukan uji mandiri di luar persidangan. Secara prosedur hukum, pembongkaran segel hanya boleh dilakukan di hadapan sidang resmi. Berikutnya, barang bukti tersebut telah dibawa kembali ke Labfor Polda Jatim. Pihak Polda Jatim menegaskan, dalam aturan hukum tidak dikenal adanya prosedur pengujian ulang terhadap barang bukti yang sudah disegel secara sah. Meski demikian, untuk meyakinkan tetap dilakukan pengujian yang kedua yang menunjukkan hasil positif metamfetamin 3 kg dan tidak ada indikasi barang bukti diganti. Imam Fadila melaporkan.
1: Unit Residen KB Samsat Satlantas Polres Sumenep melaksanakan pelayanan masyarakat bagi pemohon proses 5 tahunan kendaraan bermotor perpanjangan pajak kendaraan di kantor KB Samsat Satlantas Polres Sumenep. Kegiatan pelayanan dimulai melibatkan 13 personel unit Residen KB Samsat Satlantas Polres Sumenep. Pelayanan berlangsung tertib, aman, kondusif dengan tetap mengedepankan pelayanan humanis. Selain memberikan pelayanan administratif kendaraan bermotor, petugas juga memberikan imbauan agar selalu taat pajak serta mematuhi peraturan berlalu lintas berkendara di jalan raya. Kasat Lantas Polres Sumenep AKP Beni Kuncoro mengatakan pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu komitmen Satlantas Polres Sumenep memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedap. Pendengar, trofi pertama Piala Dunia dikenal sebagai Jules Rimet Trophy. Trofi ini memiliki sejarah yang cukup dramatis. Pada tahun 1966 di Inggris, trofi ini sempat dicuri saat dipamerkan ke publik. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles di sebuah taman. Namun, kejadian serupa kembali terjadi pada tahun 1983 di Brazil. Kali ini, trofi tersebut dicuri dari museum dan tidak pernah ditemukan lagi hingga sekarang. Banyak yang meyakini trofi tersebut telah dilebur untuk dijual sebagai emas. Sejak saat itu, FIFA menggunakan trofi baru yang lebih aman dan dijaga dengan sistem keamanan ketat.

Teknologi digital kini menjadi pendorong utama pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII tahun 2024, penetrasi internet mencapai 79,5% dari total populasi atau sekitar 212 juta pengguna. Hal ini membuka peluang besar bagi pelaku industri kreatif untuk menjangkau audiens lebih luas secara daring. Industri kreatif Indonesia, termasuk film, musik, desain, dan konten digital, terus berkembang. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023 menunjukkan kontribusi sektor kreatif terhadap PDB mencapai 7,2%, dengan nilai ekonomi digital kreatif diperkirakan 130 miliar US dollar pada 2025. Platform digital, media sosial, dan marketplace kreatif memungkinkan para seniman, desainer, dan pembuat konten memasarkan karya mereka secara langsung kepada konsumen. Teknologi digital juga memungkinkan inovasi dalam produksi kreatif, misalnya animasi digital, musik elektronik, dan game interaktif yang kini semakin mudah dibuat dengan perangkat lunak dan aplikasi berbasis cloud. Pembelajaran

jendela untuk berinovasi, berkarya, dan membangun ekonomi kreatif. Dengan pemanfaatan yang cerdas dan bertanggung jawab, sektor kreatif Indonesia dapat terus bersaing di tingkat global, menghasilkan karya berkualitas, dan membuka peluang ekonomi baru.

0: Baik, pendengar setia RRI, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda di Sumana pagi ini. Dan kali ini di kali ini di Majalah Udara. Dan kita membahas fokus mengenai MBG ya. Kita sudah bersama dengan pengelola roti menul Kalianget Sumenep, Bapak Hairul, di jalur telepon. Assalamualaikum Pak Hairul.
1: Waalaikumsalam Mbak Gita.
0: Kabar baik hari ini Pak Hairul?
1: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI pagi hari ini Pak Hairul. Baik, Pak Hairul, ini sejak mulai menyuplai roti untuk program MBG, bagaimana perubahan permintaan produksi yang dirasakan, Pak Hairul?

0: sampai saat ini?
1: Baik, ada dua, mungkin ini adalah sebuah cerita sebelum bulan puasa ya, sebelum hari raya Idul Fitri.
0: Idul Fitri tahun ini Pak ya, berarti ya?
1: Iya. Yeah.
0: Seperti apa Pak Hairul?
1: Karena memang sebelum hari raya Idul Fitri itu, MBG-MBG kita sering dapat orderan dari MBG roti kita.
0: Gitu.
1: Kebetulan okay. Roti menul itu adalah roti gembong kayak gitu.
0: Roti tawar tapi ada isinya gitu ya Pak ya? Seperti itu ya?
1: Iya, nanti isinya bisa di
0: request
1: pilih lah sesuai keinginan pembeli.
0: Awal mulanya seperti apa Pak ceritanya Pak?
1: Ya awal mulanya karena kita memang kan bergerak di bidang roti. Kita memang jualan, kita ada tokonya jelas. Jadi permintaannya ya cukup kalau saat ada pembeli terus ada cerita-cerita lah dari orang kayak gitu kalau anak-anaknya suka kayak gitu. Cuma ada juga yang tidak suka. Yang tidak suka tuh justru bukan anak-anaknya tapi justru lebih ke pengelola MBG-nya yang nggak suka.
0: Kenapa Pak?
1: Karena kita kan memang penjual roti ya, kita sudah ada standar khusus. Roti kita rasanya harus seperti ini, lembutnya harus seperti ini. Jadi memang harganya ya bedalah dengan roti-roti pada umumnya. Nah, sementara mereka kalau nawar itu nawarnya bukan nawar nego tipis. Mereka minta nawarnya sadis-sadis kayak gitu. Entah buat apa kayak gitu.
0: Baik.
1: Iya, padahal mereka anggarannya dari negara bukan dari uang sendiri.
0: Oke. Okay. Pak, kalau dijualnya berapa Pak roti menul itu Pak biasanya?
1: Untuk yang roti versi menul itu paling murah kita 5.500. Dan yang itu yang mini ya, yang besar itu 10.000. Tapi khusus MBG mereka katanya ada kalau bisa yang di bawah 5.000 katanya kita bikin roti beda kayak gitu. Kita juga bikin roti beda. Kayak roti boy gitu lah, roti O. Nah, kita juga bikin khusus untuk MBG saja. Tapi kita tidak dijual sehari-hari, itu hanya untuk pesanan MBG.
0: Berarti menyesuaikan ya sama standar MBG-nya ya?
1: Itu harganya sekitar 3.000 lah. Cuma mereka mintanya kalau bisa ada yang 1.500 nggak, roti apa? Wong bahan-bahan kayak gitu. Nah, mungkin dari permintaan seperti itu kemudian kita banyak saingan. Saingannya saya pikir dari toko roti sebelah, toko roti juga. Ternyata bukan, banyak pengusaha dadakan kayak gitulah.
0: Gitu ya Pak ya.
1: Iya, banyak pengusaha dadakan roti yang resepnya yang mereka baru seminggu belajar roti, resepnya dari YouTube, dari Google lah kayak gitulah. Jadi ya karena ponakan saya juga dapat MBG. Karena saya tukang roti ya, saya tahu loh ini kok kayak gini rotinya, mengenaskan kayak gitu. Ya tapi memang harganya sangat murah sih, kayak gitu ketimbang roti kita. Tapi ya ke anak-anak jatuhnya dibuang juga.
0: Baik. Pak, berarti sampai saat ini apakah masih ada SPPG yang bekerja sama dengan usaha Anda, usaha roti Anda? Karena harga Anda yang 3.000 padahal sudah ini, masih ada ya?
1: Terakhir kali sih, karena memang roti kita, ya alhamdulillah kita mempertahankan kualitas, terserah mau dibeli atau tidak, karena kita juga punya pelanggan tersendiri. Kalau kita nurunin kualitas, mungkin MBG yang beli, tapi kita kehilangan pelanggan sehari-hari gitu, secara retailnya. Terakhir kali itu, pelanggan MBG kita H-2 libur Idul Fitri gitu.
0: Oh, yang program keringan itu Pak ya? Yang keringan itu ya?
1: Iya, memang kan bulan puasa itu ya. Setelah itu kemudian ada instruksi katanya. Kita tanya ke pelanggan kita yang biasa beli itu. Karena saya itu khusus outlet saya melayani sekitar ada 6 sampai 7 lah, 7 SPBG lah. Ya, 7 SPVG. Kita tanya ke ketuanya itu kenapa nggak ada. Program anu sudah tidak anu sudah tidak dijalankan lagi keringan itu. Ya. Nah, kita sudah diarahkan ke
0: masak ya, kembali
1: masakan gitu. Ya, gitu. Ya, masakan. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Cuma kita kasihannya itu cuma sama yang saya ceritakan tadi, kayak pengusaha dadakan. Mereka kan sudah kadung beli mesinnya roti itu nggak main-main, sekitar 40 juta gitu.
0: Baik, dan itu kalau Anda bilang tadi harganya 3.000 itu sebenarnya bukan standar yang dijual di retail Anda gitu ya Pak ya. Tapi ini kembali HPP-nya ya Pak ya, ada ya HPP-nya, nutut ya?
1: Iya, kita sudah turunkan ya kan. Itu bukan roti gembong lagi, ada roti jenis kayak roti boy lagi, dan kayak roti boy jenisnya beda.
0: Berarti nggak ada rasanya gitu Pak ya, atau gimana? Nggak ada rasa-rasa ada, khusus?
1: Ada rasanya itu.
0: Oh ada.
1: Jadi ukurannya memang lebih kecil daripada roti menul. Kalau roti menul kan gede. Memang orang-orang memang suka karena gedenya tuh.
0: Kemarin waktu ada permintaan dari SPPG untuk program MBG, sempat nambah karyawan nggak Pak?
1: Nah kita hitung-hitungannya di sana sih memang.
0: Gimana Pak?
1: Kan pesanan MBG itu minimal itu mereka mesennya 600. Itu paling kecil mereka mesennya 600. Rata-rata mereka ya 1.500, 2.000, ada yang 3.500 mesennya ke kita. Jumlahnya kita juga ya, sedikit kewalahan. Terus kita rapat mau nambah mesin, mau nambah apa lagi ya, karyawan kayak gitu. Cuma saya mikir kayaknya terlalu gegabah deh kalau begitu. Karena MBG itu menurut saya sih, nggak tahu sih sebenarnya, pakemnya masih belum paten kayak gitu, kayak apa dulu itu. Kalau dulu kan setiap hari Sabtu itu ada roti, nah cuma itu belum jelas juga pakemnya, nggak ada hitam di atas putih, jadi kita tuh ragu-ragu mau nambah, takutnya nanti kita sudah kadung keluar uang banyak, sudah kadung rekrut karyawan, tiba-tiba nggak ada. Ternyata benar prediksi ya kita. Sekarang itu sudah dihapus. Nah, bayangkan kalau kita sudah beli mesin, kita sudah rugi, terus kita karyawan, tiba-tiba kita pecat karyawannya, kan mereka sakit hati, kita juga nggak enak kayak gitu.
0: Berarti akhirnya Anda menambah jam ini Pak ya, jam kerja begitu ya, bagi pada karyawan waktu itu ya yang tersedia ya.
1: Iya, ya sih lembur sih. Pendapatan memang banyak, cuma karyawan kan kerjanya diforsir, kita nggak enak juga sih. Sebenarnya kalau dari cerita teman-teman itu ya, MBG yang pakai roti itu dihapus karena memang banyak roti yang anu ya, banyak roti yang berjamur katanya.
0: Oh, yang nggak standar yang dadakan tadi itu ya Pak ya, masuk ke situ ya.
1: Kemungkinan kayak gitu.
0: Ya, masuk akal.
1: Kita kan dulu masih awal-awal buka toko roti itu ya memang kayak gitu. Penyakit roti itu memang kan pengawetnya, kita kan nggak pakai pengawet kayak gitu. Jadi cepat berjamur. Cuma kita nyari resepnya itu, kita bukan cuma seminggu dua minggu kayak pengusaha dadakan itu. Kita 2,5 tahun loh baru nemukan resep gimana caranya tidak cepat berjamur, terus gimana tetap 5 hari tetap lembut kayak gitu. Itu 2,5 tahun. Jadi makanya kalau SPPG yang pesen roti menul ke kita, ya mereka tuh anak-anak tuh puas, kadang-kadang loh kok punya saya nggak ada roti menul gitu, kok rotinya cuma pakai bungkus kresek gitu, pakai bungkus plastik, ya nggak tahu ya, bilang kayak gitu.
0: Baik, jadi memang perjalanan panjang observasinya itu Pak ya untuk.
1: Iya, 2,5 tahun loh kita baru nemu resepnya. Jadi ya makanya meskipun 5 hari punya kita itu nggak berjamur dan tetap lembut dan tetap enak juga kan. Sementara yang lain ya resep baru nemu seminggu. Ya wajar lah tiga hari udah berjamur ya nyampe ke sebenarnya yang dirugikan tuh kita dengan adanya perusahaan-perusahaan dadakan. Kita yang ngejaga resep, roti kita bagus, ya nanti dianggap sama lah. Wah, rotinya cepat berjamur gitu. Padahal mereka yang baru-baru jadi pengusaha itu.
0: Baik. Itu yang produk roti khusus MBG itu, ini Pak ya, walaupun standar kualitasnya diturunkan enggak seperti roti yang biasanya Anda jual, tapi untuk expired date-nya ini tetap ya sama ya Pak, 5 hari ke atas ya, 5 hari sampai seminggu ya, atau
1: ya, gimana? 5 hari ke atas. Kita tetap pandeli ya riset juga sih. Kita coba kayak gitu. Kita kalau dari kita enggak pernah jual roti sebelum kita coba sendiri. Jadi kita pernah bikin terus kita diamkan kayak gitu. Kita diamkan sebenarnya sih itu 7 hari kayak gitu, 7 hari tetap enggak berjamur, cuma kurang kita kan jaga ya, kepercayaan. Kita ambil yang lebih error-errornya gitulah, kan katanya error. Kita ambil 6 hari kayak gitu, 6 hari atau 5 hari kayak gitu. Karena MBG itu biasanya mesennya itu misalkan hari ini hari Sabtu ya. Nah, kalau mau dibagikan hari Sabtu itu mesennya sudah mulai dari hari Rabu. Hari Rabu mesen, kita mulai produksi hari Kamis. Hari Kamis, karena kalau pesenan kayak 3.000 itu kan nggak nutut kalau cuma satu hari
0: ya. Jadi iya, itu dihitung lama produksi juga gitu Pak ya?
1: Iya, jadi dari Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi roti 3 hari kayak gitu. Nyampe-nya ke siswa. Roti 3 hari nyampe-nya ke siswa. Terus di siswa itu kadang masih belum dimakan, baru dimakan hari Minggunya kadang. Jadi wajar kalau yang resepnya nemu dadakan itu tiba-tiba 4 hari ya berjamur.
0: Ya karena itu tadi ya. Baik, oke. Okay. Pak, kalau misalnya ada yang ngajak kerjasama lagi SPPG nih, kapok nggak Pak?
1: Ya nggak kapok sih. Kalau kita sih siap-siap saja, karena kita sudah punya pelanggan tetap, kita tetap aja sih melayani retail kita. Dari awal kita memang sudah ada target khusus lah kayak gitu. Yang dijual itu misalkan kita sedia roti berapa ratus, nah sisa waktunya itu langsung buat MBG. Dan kita kan teman-teman itu dari Menul kan bukan cuma Kalianget, kebetulan banyak. Jadi kita sudah bisa ngekalinnya kalau misalkan di Kalianget lagi ada pesanan 3.000 misalkan, kita cuma sanggupnya 1.000. Nah, kita minta ke outlet lain, kita lempar ke outlet lain.
0: Berarti untuk bantu. Ini ya Pak ya, apa pabrik rotinya ada di mana saja berarti Pak? Enggak cuma di Kalianget ya?
1: Ya, dapurnya mulai ada di Beluto, ada di Kalianget, Manding, Gapura, Lentang, sama mana ya, Peragaan. Kita ada 5 dapur kayak gitu, jadi aman ya, lah kayak gitu.
0: Bisa
1: kita
0: disup memang dari tempat lain ya gitu ya.
1: Iya, kita bukan kalau ada pesanan 3.000 bukan nyetok dari jauh-jauh hari sehingga berjamur, enggak. Memang kita ngambil stok dari roti-roti dari dapur-dapur lain. Maksimal itu kita 3 hari lah. Jadi aman, tidak berjamur kayak gitu. Itu maksimal. Tadi rata-rata kita kalau 3.000 itu 2 hari. 2 hari. 2 hari itu selesai. Jadi sangat aman untuk dikonsumsi.
0: Pak, tadi ada beberapa tempat ya untuk dapur. Tapi kalau outletnya ada berapa nih roti Menul ini?
1: Outletnya selain 5 dapur ya, terus ada outlet di Kangean ada. Terus Kangean, Gending.
0: Tokonya ya, banyak berarti ya. Ada 5 Pak?
1: Iya, banyak.
0: Nyampe 5? 5 atau lebih?
1: 5 kayaknya.
0: 5 ada ya. Baik, baik. Jadi memang sudah ini Pak ya, sudah pesat gitu ya, udah besar ya.
1: Iya. Ya saran saya sih kalau sebenarnya gimana ya, kurang riset juga sih dari pihak STPG-nya. Harusnya memang kalau mau mesen roti, ya dicek dulu dapurnya kayak apa, kayak gitu, perusahaannya kayak apa. Bukan perusahaan sih, kita masih UMKM sih memang. UMKM tapi memang kita sudah apa ya, mesin-mesin dan resepnya kita sudah lama kayak gitu bergerak di bidang itu. Jadi aman kayak gitu.
0: Pak, ini sedikit RRI pengen tahu nih. Kan kalau UMKM itu ada ini Pak ya, ada kelasnya itu ya. Ada yang dikatakan UMKM, kemudian ada yang dikatakan pengusaha, tergantung omset yang didapatkan. Berarti kalau yang roti menul ini masih UMKM apa sudah lebih besar dari itu Pak, kalau dari omsetnya?
1: Masih UMKM sih.
0: Masih UMKM Pak ya. Nggak merendah ini ya, betulan ya.
1: Iya, soalnya kalau udah perusahaan kan full mesin semua kan, kita masih ada yang manual. Juga kayak gitu.
0: Oke, baik. Pak, pesannya Pak nih Pak kepada ini ya, pengelola MBG begitu. Agar bisa kerjasamanya bisa baik gitu, bisa sama-sama menguntungkan antara pelaku MBG dan pelaku UMKM seperti Anda. Apa pesannya kira-kira yang ingin Anda sampaikan?
1: Ya, pesannya kalau memang mau bekerja sama lagi, ya dilihat lagi apakah memang itu harus sesuai aslinya lah. Kalau memang mau pakai menu roti, ya carilah UMKM yang memang sudah lama bergerak di bidang roti. Jangan yang dadakan-dadakan. Jatuhnya kalau ada kekeliruan, kita kan juga kena cipratan. Nah, semua roti mudah berjamur, padahal kita ngejaga kualitasnya, ya cari resepnya itu tahunan loh, bukan cuma mingguan. Itu aja sih, karena memang ya jangan terlalu nyari untung lah buat STPG. Ya di mana-mana ya ada harga, ada kualitas kayak gitu. Ya kalau harganya murah, justru kalau sudah harga terlalu murah harusnya dicurigai kayak gitu. Kalau roti kayak gini standarnya berapa, harga berapa, kalau misalkan roti harganya standarnya 3.000, kalau tiba-tiba ada yang berani jual 10.000 harusnya curiga kan? Gitu aja sih.
0: Baik. Dan yang terpenting ini Pak ya, nutrisinya bagi anak-anak ya, karena ini untuk pengentasan stunting begitu ya. Kasihan anak-anak juga yang mengkonsumsi, barangkali yep, begitu juga Pak. Oke, makasih banyak Pak Irul sudah meluangkan waktu bersama RRI. Sukses terus untuk usaha rotinya dari UMKM sampai ke ini Pak ya, ke usaha besar begitu, sampai ke PT ini harapannya Pak untuk roti
1: amin,
0: Anda.
1: Amin.
0: Terima kasih sudah bersama RRI. Sukses selalu Pak Irul, sehat selalu. Selamat berakhir pekan. Saya pamit di RRI Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 01.
1: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Beredar di unggahan Instagram berisi narasi mengklaim Pemkot Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras demi meningkatkan PAD. Faktanya tidak benar, dilansir Tirto, Pemkot Tangsel membantah klaim tersebut. Justru mendukung operasi penertiban umum minuman beralkohol di wilayah Kota Tangerang untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh menjaga wilayahnya bersih peredaran alkohol dan dipertegas dengan aturan hukum Perda nomor 2 2025 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Dalam sejarah Piala Dunia, Brazil menjadi negara paling sukses. Brazil telah memenangkan 5 gelar juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Selain itu, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar. Prestasi ini menunjukkan konsistensi luar biasa dalam dunia sepak bola internasional. Brazil juga dikenal dengan gaya permainan yang atraktif dan penuh kreativitas, yang membuat mereka menjadi favorit banyak penggemar di seluruh dunia. Hingga kini, belum ada negara yang mampu melampaui jumlah gelar yang dimiliki Brazil.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, akhir pekan sering dimanfaatkan untuk melepas penat dan mencari suasana baru. Namun, tidak sedikit yang mengurungkan niat karena menganggap kegiatan jalan-jalan membutuhkan biaya yang besar. Padahal, dengan perencanaan yang tepat, kegiatan rekreasi tetap dapat dilakukan secara sederhana dan hemat. Yang terpenting, bukan seberapa jauh tujuan yang dicapai, melainkan bagaimana waktu tersebut dapat dinikmati. Akhir pekan ini, mari coba alternatif jalan-jalan yang lebih terjangkau. Pilih lokasi yang dekat dengan tempat tinggal, seperti taman kota, ruang terbuka, atau area publik yang dapat dijangkau tanpa biaya transportasi besar. Memanfaatkan fasilitas umum yang tersedia, kunjungi tempat yang tidak memerlukan biaya masuk, namun tetap memberikan suasana yang menyenangkan. Siapkan kebutuhan dari rumah, bawa bekal makanan dan minuman sendiri untuk mengurangi pengeluaran selama perjalanan. Atur waktu kunjungan dengan baik, pilih waktu yang tidak terlalu ramai agar lebih nyaman dan leluasa menikmati suasana. Fokus pada kebersamaan dan pengalaman, nikmati momen bersama keluarga atau teman, tanpa harus bergantung pada hal-hal yang bersifat konsumtif. Pendengar, kegiatan jalan-jalan tidak selalu tentang biaya yang dikeluarkan, namun tentang pengalaman dan kebersamaan yang dapat dirasakan. Dengan perencanaan yang sederhana, akhir pekan dapat dinikmati tanpa harus berlebihan. Jalan-jalan dengan bijak, hemat dengan cermat, dan nikmati setiap langkah di akhir pekan.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Monggo ki.
1: Monggo, padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor. Di Sumedang banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumedang siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumedang agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Penyakit monilia adalah penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi ragi atau jamur di mulut dan tenggorokan. Gejala monilia ini dapat dilihat pada warna ludah yang putih. Biasanya, jenis jamur yang menyerangnya adalah jamur Candida albicans. Jamur ini biasa juga menyerang daerah vagina perempuan dan menyebabkan keputihan yang terasa gatal bahkan nyeri. Sulfur yang terkandung dalam bawang putih mempunyai khasiat sebagai antifungus, yaitu memberantas dan mencegah timbulnya kembali jamur yang tumbuh di badan. Untuk pengobatan, makan banyak bawang putih segar atau mentah, sehari tidak boleh lebih dari 3 buah. Minum teh bawang putih, khusus untuk monilia, 1 siung bawang putih dihancurkan dan dilarutkan dengan 1 gelas air matang. Biarkan selama 20 menit, kemudian saring. Airnya untuk berkumur-kumur dan diminum.

Inspirasi akhir pekan Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, akhir pekan sering diisi dengan waktu luang yang terkadang berlalu begitu saja. Padahal di waktu yang sama kita memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak hanya bermanfaat, tapi juga bernilai. Salah satunya, mulai kegiatan Do It Yourself atau DIY. Kegiatan ini bukan sekedar mengisi waktu, melainkan dapat menghasilkan nilai ekonomi. Dengan kreativitas sederhana, barang yang biasa dapat berubah menjadi sesuatu yang lebih berarti. Akhir pekan ini, mari mulai dengan langkah kecil yang bernilai. Tentukan produk sederhana yang ingin dibuat. Pilih yang memiliki fungsi jelas, seperti tempat penyimpanan, dekorasi, atau kebutuhan rumah tangga yang berpotensi digunakan kembali atau diminati orang lain. Gunakan bahan yang mudah diperoleh dan terjangkau, seperti botol bekas, kain perca, kardus, atau toples yang dapat diolah menjadi produk baru dengan nilai guna. Perhatikan kerapian dan kualitas hasil, estetika dan keunikan. Gunakan warna, pola, atau desain sederhana yang membuat hasil terlihat menarik dan berbeda. Dokumentasikan dan manfaatkan hasilnya. Gunakan sendiri atau bagikan kepada orang lain. Bahkan dapat menjadi peluang usaha kecil di masa depan. Pendengar, kreativitas yang sederhana dapat menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya menghasilkan barang, tetapi juga membuka peluang dan menumbuhkan rasa percaya diri. Karena nilai tidak selalu datang dari hal yang besar, namun dari apa yang kita ciptakan dengan usaha dan ketekunan. Mulai dari yang ada, olah dengan kreativitas, dan jadikan akhir pekan lebih bernilai.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, rangkaian puncak ibadah haji 2026 di Arafah, Musdalifah, dan Mina akan berlangsung pada 25 hingga 29 Mei. Selama fase puncak ibadah haji, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai persiapan, salah satunya makanan siap saji bagi jemaah. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan, Abdul Halim. Menurutnya, skema itu untuk menjaga kondisi fisik dan kesehatan jemaah, sehingga dipastikan setiap jemaah akan mendapatkan konsumsi sesuai kebutuhan. Selain itu, kata Halim, para petugas juga telah melakukan peninjauan langsung lokasi dan fasilitas tenda jemaah haji di Arafah dan Mina. Langkah mitigasi ini penting agar jemaah tidak kelelahan akibat masalah teknis saat puncak ibadah. Petugas juga menyiapkan skema safari wukuf, tanazul dan murur untuk melindungi jemaah lanjut usia, lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah berisiko tinggi atau risti. Mekanisme ini dirancang agar jemaah tetap bisa beribadah dengan aman dan nyaman tanpa memaksakan fisik. Pendengar, penyakit kusta masih ditemukan di masyarakat dan seringkali terlambat ditangani karena kurangnya pemahaman dan stigma negatif. Padahal penyakit ini bisa disembuhkan jika diketahui sejak dini. Koordinator Kusta UPTD Puskesmas Banyuanyar, Saiful Anam, mengatakan masyarakat perlu memahami gejala awal, cara penularan, dan pentingnya pengobatan tuntas. Kusta disebabkan bakteri Mycobacterium leprae yang menyerang kulit dan saraf tepi. Tingkat penularannya rendah, namun jika dibiarkan tanpa pengobatan bisa menyebabkan kecacatan permanen. Menurutnya, gejala awal kusta biasanya berupa bercak putih atau kemerahan pada kulit yang terasa kebas atau mati rasa. Jika menemukan tanda tersebut, masyarakat diimbau segera memeriksakan diri ke puskesmas. Saiful menegaskan pengobatan kusta tersedia gratis di fasilitas kesehatan pemerintah. Pengobatan harus dijalani secara teratur selama 6 hingga 12 bulan agar bakteri benar-benar mati dan mencegah kekambuhan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia masih dipegang oleh Hakan Şükür. Momen ini terjadi pada Piala Dunia 2002 saat Turki menghadapi Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Şükür berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Gol tersebut langsung mengejutkan semua pihak karena terjadi begitu cepat sejak peluit awal dibunyikan. Hingga saat ini, belum ada pemain yang mampu memecahkan rekor tersebut. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, peluang bisa tercipta bahkan dalam hitungan detik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ada beragam jenis teh yang saat ini beredar di pasaran. Namun secara umum, berdasar pengolahannya ada 3 jenis teh. Pertama, teh hitam yang dibuat melalui proses fermentasi. Kedua, teh hijau yang sama sekali bebas proses fermentasi. Ketiga, teh oolong yang dibuat melalui proses semi-fermentasi. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Teh dan Kina, pada setiap 100 gram teh hitam terkandung 19,4 gram protein, 10,9 gram serat, 2,5 gram lemak, dan 32,1 gram gula. Jadi, tanpa menambahkan gula pun, teh hitam sudah cukup mengandung gula. Kandungan teh hijau beda lagi. Dalam setiap 100 gram terdapat 24 gram protein. Kandungan serat 10,6 gram, lemak sebanyak 4,6 gram, dan kandungan gulanya 35,2 gram. Meski kadar lemaknya lebih tinggi dari teh hitam, jangan takut mengkonsumsi teh hijau. Karena dalam teh hijau ada zat penetralisir, yaitu vitamin C. Untuk setiap 100 gram teh hijau terkandung 250 mg vitamin C. Bahkan, pada 100 gram teh hijau sencha sebanding dengan 700 gram jeruk mandarin. Institut Kanker Nasional Amerika Serikat bahkan juga menyimpulkan, teh hijau memiliki sifat anti kanker yang kuat.
1: Sumenep siang ini. Selamat siang pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti, terus menemani Anda lewat Sumenep siang ini. Serangkaian acara lewat Sumenep siang ini di Sabtu 23 Mei 2026 sudah saya siapkan untuk Anda pendengar, dan tentu diawali dengan

ruang disabilitas dan inklusi. Program untuk peduli terhadap disabilitas dan inklusi, pendengar, kita angkat topik hari ini tentang mengenal lebih dekat dengan dunia disabilitas. Karena kita tahu dunia disabilitas ini bukanlah tentang keterbatasan ya, melainkan bagian dari keragaman manusia. Nah, tentu ini merujuk pada kondisi fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat membuat seseorang menghadapi hambatan saat berinteraksi dengan lingkungan. Nah, bagaimana mengenal dan memahami dunia disabilitas lebih dekat? Kita akan bahasnya terus lewat ruang disabilitas dan inklusi siang ini di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat bergabung dulu untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Nah, mendengar, kita perlu mengenal dan memahami dunia disabilitas lebih dekat ya. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, mendengar, disabilitas ini dikategorikan menjadi 4 kelompok utama, yakni disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas intelektual, dan disabilitas mental. Nah, disabilitas fisik, mendengar, ini gangguan pada fungsi gerak, seperti amputasi, lumpuh, atau bawaan lahir. Kalau sensorik, itu gangguan pada satu panca indera, meliputi disabilitas netra atau tunanetra, dan disabilitas rungu atau wicara. Kita kenal dengan tunarungu dan tunawicara, itu sensorik. Tapi kalau disabilitas intelektual, ini ada hambatan fungsi kecerdasan di bawah rata-rata, seperti Down syndrome. Nah, sedangkan disabilitas mental, ini gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku, seperti skizofrenia atau bipolar. Nah, ini berdasarkan kategori ya. Ada 4 kategori utama. Bagaimana kemudian kita bisa berinteraksi yang tepat? Ternyata juga ada etikanya. Nanti saya lanjutkan untuk Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: tentang disabilitas dan inklusi. Pro 1 RRI Sumedap. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pro 1 RRI Sumedap. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pro 1 RRI Sumedap.
1: Nah, pendengar, saat berinteraksi dengan penyandang disabilitas, kuncinya adalah bersikap wajar, sopan, dan berempati. Jadi, ini menjadi etika berinteraksi yang tepat dengan mereka. Artinya, fokus pada individu, bukan kondisinya. Jadi, selalu sapa mereka sebagaimana Anda menyapa orang lain, begitu ya. Termasuk tawarkan bantuan. Jadi jangan langsung membantu atau mendorong kursi roda tanpa izin. Tanyakan dulu apakah mereka butuh bantuan atau bagaimana cara membantunya. Jadi selalu tawarkan bantuan. Ini etikanya. Kemudian saat berkomunikasi secara langsung, jadi berbicara langsung kepada penyandang disabilitas, bukan kepada pendamping atau penerjemah mereka. Ini sebagai bentuk penghargaan ya kepada para disabilitas saat berkomunikasi. Kemudian juga pahami bahasa isyarat. Nah, untuk penyandang disabilitas rungu dan wicara, gunakan gestur yang jelas, tulisan, atau pelajari bahasa isyarat dasar. Ketika dengan lingkungan inklusif dan aksesibilitasnya, pendengar, kita tahu penghalang terbesar disabilitas itu bukanlah kondisi fisik mereka, melainkan lingkungan yang tidak ramah. Aksesibilitas menjadi kunci utama kesetaraan, sehingga penyediaan jalan landai atau ramp, toilet khusus, dan guiding block atau jalur pemandu untuk tunanetra ini menjadi penting sebagai fasilitas umum dan kenyamanan bagi para disabilitas ya. Untuk di dunia digital, penggunaan teks alternatif atau ALT text gitu pada gambar di website agar bisa dibaca oleh pembaca layar atau screen reader bagi tunanetra, sehingga membuat lingkungan inklusif dan aksesibilitas mereka di dunia digital juga jadi semakin berkembang. Untuk itu, pendengar, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah bagi semua kalangan. Anda dapat mempelajari lebih dalam mengenai hak-hak dan advokasi inklusivitas melalui berbagai lembaga, salah satunya seperti informasi yang disediakan oleh Institut Dunia untuk Disabilitas.

0: dinamika olahraga.
1: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Rate 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 107.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang-peluang terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama Vera Voroneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: Very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan akhir musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0.

0: Garut di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan Serdadu Tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
1: What you can see is that two teams play together against each other with
2: jadi positif menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sama-sama orang bagus dan mereka yang bagus kedua tim memberikan main bola dan memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua kita hampir bisa kita ambil tambahan dari Yaji terus di pertandingan untuk ini masa lalu main untuk melakukan crossing yang tidak terlalu serius cuman kalau berani itu di tempat yang lebih pas terus sedikit membuat kita agak deg-degan juga tapi setidaknya terus ini mengatakan bahwa hari ini saya senang banget bisa
1: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
0: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
3: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir di musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
0: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Uskar Ubed melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya, juga supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara lah. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti nggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firyantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
2: Sumenep siang ini

0: Yang menarik yang kemarin ya, Argentina itu di babak awal kalah sama Arab kan?
1: Betul.
0: Nah itu nah, menarik. Itu. Pas di final pun itu menariknya gimana Messi sebagai Ranger itu bisa merubah yang dia pertama menang tiba-tiba ditekan sama Prancis itu. Itu kan kalau kita lihat permainan Argentina tuh berubah sejak digantinya Di Maria.
1: Di Maria, betul. Nah,
0: di babak 4-6 di babak kedua. Nah, itu dia berubah
1: permainan.
0: Permainannya berubah tapi Messi kembali menunjukkan dia sebagai spiritual team. Dia jadi biar rohnya ya. Di situ jadi bisa membuat tim dia sampai

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka madura sareng arte pon.
1: Ya kak, beri pari pesan kak. Beni nak kanak ki aku cong kak bermar ya kak.
2: Beni nak kanak ki aku cong jari alik ya. Eko cak ki dah kak orang, sela cukup kak pinteran na. Kening e patut di watua ya disa e kampung.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto pare pesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malar muke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka madura.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ceuki. Panjenengan satuju beudi areng sareng ngereng lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kesempatan Sabtu siang ini kita kembali hadir lewat Budaya Madura, siaran hasil kerjasama dengan komunitas Temar Kampeng Kabupaten Sumenep. Dan tentu saya tidak sendiri, nanti akan ada narasumber yang menemani kita mendengar, akan banyak bahas terkait dengan Parepesan Akal Bukong. Nah, saya juga undang Anda barangkali yang ingin berinteraksi langsung ya dalam Parepesan pembahasan siang hari ini, boleh lewat jalur telepon di 662317 ataupun 665396. Kita nanti juga akan banyak belajar tentang bahasa Madura ya, pelajaran-pelajaran di tingkat sekolah dasar untuk menambah ilmu pengetahuan. Kesempatan siang hari ini saya telah bersama dengan Kak Miswan SPD, beliau sebagai bidang pengembangan generasi muda komunitas Temar Kampeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Miswan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya. Saborana sablone pon kak Into. Karena sabab napa? Salerana kan ki ngode. Manabi saya panggil Pak Akaton

0: Ngereng ke ator, apa reng penjelasan deka pendengar sareng pamirsa napa se maksud akal bukong parebesan se andik makna napa nih kak ngereng ke ator.
1: Di saat aja mager sare Madura Kak Dinto utama pon lalampan ota bebe tege orang Madura Kak Dinto saat aja na bede parebesan na. Okay. Salah setonga sebodi si ikakan de kesempatan ada mangken engki gak dinto akal bukong
0: benih bukong ki
1: bukong
0: bukong ki sebab mana bisa lapang ucapan kadang kalero arte gak dinto
1: gak dinto kan mano mano bukong teti mana bebas Indonesia nak gak dinto burung betet ti eportoki dek kasepatte manusia gak dinto se tali becere otabe parekeng. Di orang-orang gak dinto se keduan sepat cerek atau beparekeng gak dinto ibaratnya dak ke akal bukong. Akal bukong gak dinto mana bi andi kakanan teti gak dinto kakan kativion jauhna teti nyengla dari selain teti tak kati mano-mano selain mano-mano selain gak dinto sarung sakanjaan teti mana bi akal bukong gak dinto. Teti ekakan katibian dia cuna. Terus mana bi beda kanca saya nyanter. Teti kanca kat itu yojo. Nyopre kakana kat itu bisa katibi. Teti yojo kalau bencara bisa amunyi sa kencang kencengah, sa nyengah nyengah. Bisa juga ngale manok kasebut ngale boleh ka kenangan saya jauh dari sa kanca saya lain. Teti ka angkui ngakan kakanan saya ekandi. Teti gak dinto, ibu teki deka orang se cerekeng, teti tak keng tak ndak kasa asa deka.
0: Cerek cerekeng ki. Eki. Oh salah cerek cerekeng. Tile napa punya rejeki Eka TBI.
1: Eka TBI, teti tak
0: ndak asa deka. Mana bi beda kancana malah nyingkeng eh tak takut ekampongi.
1: Takut ekampongi.
0: Nah contohna kata parebesan akal bukong nika. Katipun apa? Mana bi sambung sarang kalimat.
1: Sebelumnya ka contoh, cukan banyak contoh-contoh apa? Macam ma parebosan se lain se maybe so tapi se sami ya.
0: Napa?
1: Artena. Sitong bodo neka se sekut ka persa kunaki dalam ren-aren. Jari ya tak kening pentai bujana.
0: Tak kening pentai bujana.
1: Pokok on di andik najara tak kening pentai bujana.
0: Cerek maksud
1: cerek. Saya maksud apa? Buja gak dinto pangapor lagi. Gak dinto kan salah setong palapa itu. Por se gempang eka oleh.
0: Mode arkena. Engki.
1: Nangin serai epon cerek. Jadi tak bisa pentai. Sano segene ka pun paling mode paling gempang terus juga lena. Gak dinto. Tapi gak dinto sih banyak ikut naki. Kata yang akal bukong. Gak dinto banyakan. Jeda tak kata kening pentai buja na.
0: Bujana. Saya lebih kempang kak Dinto dan sekut.
1: Sekut. Bada juga kak Dinto saya rang-rang kita yang sami maksudnya tepak kak Boto Hari.
0: Boto Hari?
1: Boto Hari. Kak Dinto
0: Hari beni asmana orang kak Dinto.
1: Punten. Kak Dinto salah situng Boto si paling goli.
0: Oh.
1: Teti mana bidek-dek kak Dinto
0: liat.
1: Liat. Teti tak bisa cumbil, tak bisa kempel.
0: Napa boleh keke?
1: Boleh keke.
0: Cotot bajana.
1: Terus bede boleh nih kak, si sekut eku naki dalam makar sare, kak angkui abo, itu cuaki dek kak orang saya cerai ki. Kak Dinto, mon andik na cangkarok boto.
0: Kak Dinto sekut. Andik na cangkarok boto.
1: Jari ya di andik na cangkarok boto.
0: Padahal cangkarok nih kak kan deeren sesai.
1: Ki. Cangkarok kadin tau terdeen ki dari parotan, okay. Saya campur oto sarang
0: nyor,
1: nyor terus juga arta,
0: arta
1: aku okay. Nih. Ti kadin tau biasanya mana bi mager sare kadin tau mana bi kenangan naga ulo esaku penga mana bi bade kerja gak sa, tadi sa aku lekona kak angkui sesarap be gak sa ki cangkarok. Ti kadin tau cangkarok boto, serena dari boto, tadi percuma tak kening terde, tak kening akan. Terjukan beda jukan nektek boto geni.
0: Nektek boto geni.
1: Okay. Nektek boto geni karena boto geni kan itu boto apoy.
0: Bede kak Dinto boto apoy.
1: Kisah kamu maksud kasa kangku itu cuki atau boy purteki.

0: dekat orang yang saya cerai pun.
1: Maksudnya malarat gitu kak etek tega kan sama maksudnya
0: tak kempel
1: tak kempel wajak kene ke andi anak kedua na apa nektek pada na nektek betul apa yang
0: okay. Ini boleh juga nih nika yang sabaran lagi buat cuba ti cukan sekut eh guna ki ku pangapa lagi ti titik kotoran na coba de otok na ki congkek boleh
1: mare abri e penta pole.
0: Punten maksudnya pangapura kotoran dah sa.
1: Eki.
0: Teti mana biki bede otok na, kau dah congkek pole.
1: Dari cerek na.
0: Dari cerek na. Eki. Tika dinto parifosen se kedun arte orang se tali but cerek. Eki. Tiba tu ki. Teti ki se punya siapa kui? Ki kan ika. Botok apa? Bujo. Jari ya. Mau nandi ya. Ti kati bujo ki tak kening pentai.
1: Tak kening pentai.
0: Si saya sekut ku nak ki dalam makar sari matura.
1: Nah, kemudian Pak Miswan kenika biasana ku nak ki dalam resa are otabe napa pera napa-napa rebesan ki kadang kan kebei perumpamaan gitu. Perumpamaan. Nah, saya paling sekut nih ka. Saya dipakai anak-anak saat pembelajaran kata yang mana Pak?
0: Mana bika pembelajaran karinto satu jena ya ciri kisah saja bu.
1: Semua ya.
0: Nanging lagi kasa paling oning cek karinto saya sekut yang kui.
1: Thank you.
0: Di sana oh cangkaruk botol.
1: Thank you.
0: Tercukan tak kening bendai bu jena. Nanging mana bi akal bukong kan abe kerang-rang.
1: Thank you.
0: Nanging cara napa ngajaran kiko tu ya ciri kisah saja. Nanging paling oning dek moret cek kak dinto sih sekut ekun aki dalam makar sare.
1: Parebesan akal bukong nikah kan ibaratnya carek-carek keng gitu okay. Mohon Pak Kak Miswan. Nika carek keng dalam hal napa? Napa abri bereng? Napa sade ka aropa obeng? Otabe elmo?
0: Kak dinto ruang lingkup pes satu aja bu.
1: Satu aja. Tamasuk elmo ki?
0: Tamasuk elmo.
1: Berarti manabi Kak Miswan are samangken berbagi tentang parebesan. Nika tak akal bukong ki. Engki, lanjut
0: ke tidak. Tujukan kasa bade pantunna.
1: Oh, ngireng. Engki. Pantun.
0: Mon andi na tibi penang.
1: Genteng.
0: Mon andi na oreng bicen.
1: Soke.
0: Mon tunya na tibi eman. Montunya na orang tujuan.
1: Carek-carek keng malarat saya makan luara tapi tujuan kapa paring nggak orang.
0: Kenapa?
1: Malah menta a mon bedo ki.
0: Ki ini kan mon sebat tu bon.
1: Nemo.
0: Banyak.
1: Banyak. Masya Allah.
0: Ki mon pangapa ramah.
1: Mantera betul kau lah satu je cewek kina ki engki.
0: Ki kat dinto sami juga kan mana bingat ni kan ki bedo juga kan. Akati anduri pandon, ti endek ngaik tak endek ikaik. Saya kah maksud endek pabrik na orang, tapi tak endek
1: pabrik
0: na orang. Ti sami kah dito?
1: Aduri pandon.
0: Anduri pandon. Kau seakan duri na pandon ngaik.
1: Keni,
0: keni
1: yang
0: ingki. Akati sayang.
1: Ingki.
0: Endek ngaik, namun tak endek ikaik.
1: Oh.
0: Si Kak Dinto ki saboran mana bibu betuk cuba kan itu kan satu aja na tak jauh dari saya kubosa.
1: Pon
0: apa le? Nanging katipun apa? Putan kau udah sarangan, sana foto. Coba ki dari hal-hal saya betuk cuba kak. Akat Kak Dinto.
1: Nika cukan mai modet satu aja pamer saya ki.
0: Ki.
1: Cewi sefat saya nggak Dinto ki.
0: Ki akal bukong.
1: Akal bukong. Baik. Selanjutnya dari parebesan akal bukong Kak Dinto, Kak Miswan biasana papareken bisa masuk ke dalam manten?
0: Mana bi edalem ocak lalonget otabe besarangken Kak Dinto bode ilmu bengsebeng. Teti kasak bode parebesan, bode everet, torcukan bode saloka. Seta telok Kak Dinto, intina sami. Ibarat otabe pengandaian.
1: Sama.
0: Mana bi eperet Kak Dinto EWKBT otabe emulai dari oca akanta mara parsasat Dinto. mana bisa loka kak dinto arti epon debuna orang alem.
1: Lebih
0: Contoh
1: ke religius
0: ki
1: ya.
0: nanging kut buto etor teges eyate boleh. Contoh mua buta ate pandita ota buta beliko mua pandita ate buta. Jadi saya kan maksud mua buta. Jadi kak dinto salerana nako e. Nanging atena ate pandita hatinya ati pendeta nesran. Di sana saro buana kak dinto marengis nanging atena fokus. Berinto juga ta beliko mua pandita ate buta. Jadi kak dinto salerana sae gonteng nanging atena tercoba.
1: Bucok hi.
0: Ki bucok.
1: Kami semua melese kama. Mun kau lah melese genteng ate bagus
0: kene. Mana dia kau lah apa dia tibi. Tetapi tak nora sudah dua.
1: Ngak kene kaki.
0: Tetapi mua pandita ate pandita.
1: Amin amin ya rabbal alamin masya Allah. Engki. Nah, dari parebesan akal bukong ini yang kita bahas lewat budaya Madura, ada yang tertinggal, Kak Miswan, apa yang ingin juga tersampaikan nih?
0: Ki manabi dalam hal Kak Dinto, ki parebesan akal bukong, tetapi Kak Dinto kan ever teki dek kama nabi mano bukong, ki sona pun lestari aja lagi. Tetapi Kak Dinto, tetapi manabi bahasa Indonesia nak kasa mano seboros kata-kata. Nanging cerek dalam ngelakoni kelakuan. Tetapi ramu nyima lolo orang ngomos. Tetapi bisa ibarat kita kalau orang bisa RTE orang selebur acacafui.
1: Tong kosong nyaring bunyinya. Oh iya. Seperti itu. Nah kemudian ada enggak Kak Miswan di Temar Kampung ini cara melestarikan parebesan-parebesan Madura termasuk bahasa-bahasa Madura agar siswa kekinian ya karena kan generasi Alpha Gen A katanya gitu Gen itu A. Sudah tidak lagi belajar bahasa Madura Kak Dinto. Katina apa? Arabet bahasa ibu.
0: Se kabitan ki motor sakrangkong de RRI ampon apa reng bekto de ka Temar Kampung ka angkui merte budaya Madura. Karena salena sakolaan ka angkui merte bahasa Madura kong langkong lebet perbub ka dinto peraturan bupati nomor 55 tahun 2000 sagami di bahasa Madura ka dinto e wajib bagi ya jari ngabiti mulai dari PAUD kantos SMA. Serepon SMA ka dinto e bebe na provinsi tetik kantos SMP. Tercukkan sabun-sabun are salasa, Kak Dinto wajib aku naki bahasa Madura.
1: Bede perbuka into ki.
0: Eki sena.
1: Sabun are salasa. Artinya dalam kata-kata keseharian antara sabun, anak eki. Dengan guru. Guru eki. Sesama guru.
0: Namun benih guru. Dalam instansi-instansi kesa. Tetapi mana bi beda apel.
1: Satu
0: aja na. Mana bi apel, Kak Dinto kau tu aku naki bahasa Madura. Apel kulaku bahasa apel pagi. Tapi kak sa dada bunda aku nak bahasa Madura. Tor satu aja nak kati siap gerak. Satu aja nak aku nak bahasa Madura.
1: Sepen are salasa. Sekolahan kak Dinto juga.
0: Mana bi kamoret kak Dinto. Banyak cakan cak sa mungkin pun cuma na gen alpa kak sa tak jauh dari gadget atau pegawai. Tapi kak sa mana bi berada tugas. Mungkin salah setonga. Ki bisa buat di konten kreatif hati mana bi mana parebasan agak baik sitong parebasan agak baik sitong parebasan gak dinto sarang artena ngki saya dalam bentuk langsung
1: video
0: terjukan bisa lebet kompar nanging yuk tak maki ke video sikap ini sitong mana bi video gak dinto kan moret bisa acara aku naki pelafalan bahasa Madura
1: walaupun itu direncanakan gitu
0: walaupun
1: ya.
0: Itu direncanakan tidak kengeng langsung Apple kok, tapi kok tu lelere. Sana sakalero, tak pun apa.
1: Oh ni kan cara nak ki.
0: Makanya kan pelafalan kali itu malarat.
1: Engki.
0: Pelafalan apa boleh? Pangapor orang coba. Engki. Malarat nerwe pelafalan orang Madura. Tapi tak bisa. Pakun beda kalero.
1: Pas hasil lah, pakai emak ni kah?
0: Hasil lah kali itu bisa ya perut kah?
1: Medsos. Lembaga yang bersangkutan.
0: Nanging kesak biasana sabun guru mangken ampon kasokan tadi apa di konten-konten di saya tugasa moret kasa tadi upload sana sa guru najukan aktif nengi medsos.
1: Jadi ini bentuk inovasi pembelajaran Iki. Bahasa Madura di lembaga pendidikan Iki. Ya, dengan terutama untuk Gen A yang lekat dengan gawai. Iki. Wah, Maka jadi di kesempatan mana belajarnya.
0: Lambaran-lambaran.
1: Thank you.
0: Mana bibang tulu bang lambaran gak dintapon. Bek pusen jora mana bi kagen alpa.
1: Tapi praktek langsung.
0: Praktek langsung. Jadi praktek
1: dengan pengucapan.
0: Pelafalan terus ginambi nambai pangauningan.
1: Okay.
0: Jika saksikan mana bi parebosan, insya Allah langkong nematosan ibu.
1: Oh, parebosan Madura.
0: Parebosan Madura.
1: Cukup banyak ki.
0: Cukup banyak.
1: Paling si oning keningnya bitong.
0: Mana bi itu maka sepen moret, insya Allah.
1: Cukup ki. Cukup. Situng moret, situng parebosan. Nah, ini mendengar cara merawat parebesan Madura dan bahasa Madura untuk generasi muda kita ya. Ternyata tidak hanya terpaku pada buku dan lembaran-lembaran kata Kak Miswan tadi, tapi praktek langsung dengan digital karena lebih dekat dengan anak-anak dan cukup memudahkan. Baik pendengar dan juga pemirsa, kebersamaan kita masih akan lanjut bahas di budaya Madura. Saya kembali bersama Kak Miswan sesaat lagi.
2: Panjenengan sateje, salakik beda edalem lalampaan budaya Madura.
3: Kau dian bakar sari Madura, bebeteke, otabe pakonapa seelampa aki sepen arekat dinto, beda pare besena. Salah setonga ingki kat dinto, eto cuaki deka orang setali becerek. Orang si tali bercerai kat dito e perutuki dekat akal bukong. Di akal di manuk bukong. Manuk bukong kat dito mana di ketuan kakanan atau betekan kat dito e kakan kat TBI. Ben jauh dari si lain. Mana di berdekan cana senyater atau be manuk lain senyater kat dito biasana yojo. Yojo bisa lebat dari munyina. Bisa juga manuk kasebut ngan leka kenangan lain se sepek. Salain nak akal bukong, kak linto bodo pole. Saya sekut ekunaki edelum bahasa edelum makar sare matura engki kak linto mon andikna cangkarok boto. Teti cangkarok boto kak linto tak keningkakan, tak kening ampongi. Bodo cukan akati tak kening pentai bujana. Bada cukan kak linto saya sekut ekunaki emak kerma sare matura engki kak linto mana taena cek bada otokna econgkek pole teti kak linto pare kosen kak angkui ngan deki pako napa bebe deke otakbe lalampan na maker sare matura dalam ren aren saya kak linto dari ketentu matosa kalangkong.

Sintong, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintong terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintong adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintong terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintong ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

0: pancenengan sateje salaki bade edalem lalampaan budaya matura.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi lewat program Budaya Madura, kesempatan Sabtu di 23 Mei 2026. Saya Ririn Rizkyanti, tentu tidak sendiri, masih bersama Kak Miswan dari komunitas Temar Kampung menemani kita semua. Kak Miswan, Kak Dinto, saya sesi kedua, beti acerna apa nih Kak Miswan?
2: Mana bi flyer kesa tetis beda tema sosial. Kalau san tema Kak Dinto pangajaran kelas belu.
1: Kelas belu SMP ki mun kelas belu.
2: SMP mangga kan tada kelas tung kelas 2 mana bi
1: teh. Tetis terus. Kok belu sanga.
2: Kan terus ka kelas 12.
1: Okay.
2: Di pangajaran situng kesa beda tema sosial. Di Kak Dinto lalampaan sekap yang dua atau kegiatan sekap yang dua. Di saya sama ken kalersan Kak Dinto acer panoteng. Di sami-sami acer kebagi, sami-sami acer pepanoteng.
1: Bab panoteng. Panoteng ini kalau dalam bahasa Indonesia akhiran ya.
2: Gila ras. Saya kene Kak.
1: Panoteng dalam bahasa Madura ada apa saja Kak Miswan?
2: Di panoteng Kak Dinto sestona beda papeto. Beda e, beda a, beda an, beda en, beda na, beda ana aki.
1: Cukup banyak ki.
2: Nangi se beti cerbagi sama ken Kak Dinto namung teloan. Ti beda e, beda a, tor panoteng na.
1: E a na. Ki. Ngereng. Di dengan contoh ya, Manabi tak dengan contoh sulit untuk dimengerti seperti apa akhiran yang dimaksud ya panoteng Kak Dinto.
2: Okay. Di sekap situ Kak Dinto panoteng e. Jadi gampang ya Kak Dinto akhiran e contoh Manabi bodo ocak lengkau tak ocak bodo ocak asal tale. Jadi Manabi panotengi e tale e. Kasa e dalam aturan bahasa Madura mana bi vokal apang ki vokal sesami apang ki e apang ki sarang e otabo a apang ki sarang a kasa pasti e toro e pisat. Di tale tale e
1: tanda baca ya
2: tanda baca sami setajana terus toles teti
1: toles
2: tolese
1: keng sobung bisa te.
2: Tak mabi.
1: Benih toles e. Hanya di vokal saja. Kalau konsonan kan, aman, asam pung yang ki.
2: Ki. Di kemana bi vokal sesami, Kak Dinto pasti toro e.
1: Bisa.
2: Bisa. Di. Banyak kan contoh-contoh nase e.
1: Noles e. Jeleni.
2: Nanging bisa juga au. Kasa au bagai. Mana bi kasa dalam panoteng eta dalam oca asal la aswara a. Teti mana bi oca asal Kak Dinto aswara a. Contoh raja. Mana bi kenging panoteng kasa benih raja nanging rajoi. Coba
1: pengucapannya berganti ke i di pengucapan okay. Tapi di tulisan
2: ki sami tulisan sami ai
1: aobo. Oh, BKI.
2: Coba rajai tulisannya. Beda juga oba. Tapi benih oba nanging obai. Kak Dinto gak ngerti ma'alos pelafalan.
1: Paham. Tekuk.
2: Tekuk. Isami.
1: Tekui.
2: Tekui.
1: OBKI ki. Okay. Padahal kini ONKI U ki. Vokal.
2: Okay. Terus beda juga nih Kak Dinto. Bisa oba, bisa dan bayi nih. Contoh tanpa.
1: Tampani.
2: Tampani.
1: Oh. Tanpa aki.
2: Lain. Siapa noteng aki?
1: Oh beda ya.
2: Aki.
1: Oh.
2: Beda tuka, tuka nih. Wuh gelek. Bener. Ontong tak masuk. Cuma itu kan nih. Kak Dito, cek dalam contoh. Okay. Eh dalam panoteng eh kasa namboi aksara W manabi kecap vokal bingkenga Kak Dinto aswara O otabu U.
1: Oh, lain vokal, lain okay. Tolesan
2: bertama jantun. Jadi kasa manabi oca asala epong kase kalabon huruf vokal O otabu U. Kak disa atambo huruf W.
1: Contohan apa nih Kakak Miswan?
2: Contoh. Tero.
1: Terwe.
2: Kasakan atambo
1: U jadi W, terwe. Jadi dalam penulisannya juga pakai W ya. Terwe.
2: Benitero. Di pelafalan manabi bahasa Madura, kenapa bahasa Madura Kak Dinto bahasa Sumenep sampuran ada bagian Madura barok. Jadi Madura Timur Sumenep Kak Dinto, kenapa mak jadi cerancara pusat bahasa Madura? Jadi Kak Sa pada pamangki bahasa Sumenep Kak Dinto pak apa se elafalaki se ekoca aki Kak Dinto sami sarang se serat se toles.
1: Jen kabarak lain.
2: Jen kabarak lain.
1: Nggak bisa ki pada Madura nanti Kang.
2: Karena mana bi Madura kan mana bi Sumenep kan jadi saya toles kak Dinto sami sarang
1: saya
2: baca jadi saya maos kita sarang Madura baru terus juga nih kak Dinto kan beda karatona jadi pusat bahasa ki jadi kak Dinto pusat bahasa Madura ki kak Dinto ya koni Sumenep ki kak Dinto sarang situ nggak terowe jadi papan apa saya toles kak Dinto sami sarang saya baca beda boleh toku tokuwi
1: tokui
2: atambo w karito
1: contohi
2: panoteng e
1: beda boleh panoteng a
2: ki mungkin saya kaping dua kena kan teluan e mungkin saya a mana bi panoteng a Kak Dinto keduan arte bekal atau bodi akan jadi mana bi bahasa Indonesia malajuna Kak Dinto akan contoh mandi mandio
1: cepon a
2: eh dalam bahasa Madura kan toh jadi e sarang i Kak Dinto namboi iye manabi kengeng panoteng a
1: oh
2: mandi kan tak mungkin mandia jadi mandio
1: pengucapan dan okay. Penulisannya kan berubah ya okay.
2: Kan arti pun bekal amandi
1: Ngakana.
2: Kan
1: beda panoteng na iki.
2: Punten. Leres panoteng a.
1: Ngakan.
2: Oh iya. Asal ngakana.
1: Ngakan.
2: Tinggakan. Panoteng a. Sami gula kala. Kala a. Di mana bi vokal kembar gak ditau pasti tengah etoro e. Bisa,
1: thank you.
2: Kacoba na iya do, mana bi iya do. Jadi mana bi teratur gak ditau awalan mana bi vokal kembar Kak Dinto tak kenging eparengi bisa contoh angkui kenging teratur ka angkui kasak tak eparengi bisa
1: dalam penulisan dan pengucapan
2: sami juga tak kenging every y aksara palancar atau w contoh arep kenging teratur e arep Sanosa e pelafalan iarep. Ki nanging kasa iye tak bisa kalua.
1: Hanya dalam penulisan ya. Pelafalan pakai iye.
2: Tak ki pelafalan iye.
1: Nika seterater awalan.
2: Jadi mana bi e oca asal Kak Dinto kecap si paling bingkeng o otabe u. Kak Dinto nambai w.
1: Sami ki.
2: Sami.
1: Ki. Contohna.
2: Terus matao.
1: Matao.
2: Matawa.
1: Matawa. Oh iya ya, pakai w. Pakai w. Oke,
2: mangin ka manabi apan tuman de groger. Pita sarang se bade emetsos. Otabe
1: manabi se emetsos katina apa? Kamisuan.
2: Engki kolonya lagi nata kok kalero, manabi emetsos ya kan sakencengan.
1: Sakencengan.
2: Ki. Jadi ocen biasana O J A N oboga O C E N.
1: Wow.
2: Ocen.
1: Ocen kenika. Kenika. Ocen. cun.
2: Dadi apa kok dadi?
1: Cukup teki.
2: Ki kadinto tak manglo. Margana apa enggak boleh ki.
1: Dadi itu kan, hanya ini guyonan ya.
2: Sesona tapi bukan benih guyonan, Bu. Ano Bu. Sesona benih guyonan, benih gege jeden. Nanging srek epone mager sare kadinto pon basa Madura pon pangapura lagi sal-sal,
1: okay.
2: Pangapura lah pokok eto les orang ngerti. Mana biar bantu man kalian?
1: Karena memang bahasa itu kan yang penting dimengerti ya.
2: Iki arbiter mana suka. Nanging, anapa mana bi bahasa Inggris kak dinto mak kalero?
1: Salah arti.
2: Mana bi kalero
1: penulisan?
2: Mak pasti urus. Nanging mana bi bahasa Madura kak dinto mak pasti ada sing urus.
1: Ah, anak apa nih kan? Nah itu kata kayaknya kalau yang pakai C itu di pedesaan deh, kalau di perkotaan jarang sekali Kak Miswan. Kalau saya bilang itu karena ya guyonan, tapi karena saya sering mendengar.
2: Mungkin akan makin sirami konten-konten.
1: Ya.
2: Ibu mencari orang yang pintar berbahasa Madura. Di...
1: Ocen. Ocen. Cukup teging.
2: Itu ocen banyak. Kita di tahu alhamdulillah mana bi instansi-instansi kasa banyak ang lebeti komunitas-komunitas. Yeah, jadi yeah, nyon pamangki yeah. De komunitas takok bodi si kalero. Nang mana bi medsos atau bi sian WA agak di tahu macam-macam.
1: Thank you. Dan kita di jalan yang benar ya Kak Miswan. Di budaya Madura ini mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan tulisan dan pengucapan. Ngireng, lanjut.
2: Tiga dito ki sami ki mana bi bada o sarang u se bingeng
1: vokal
2: vokal ti nambai u b mana bi e sarang i ka dito nambai y sami sarang se e lo ti contoh akuli akulia terus mele melia ka dito se e mangken se kaping telo pantono panoteng na di panoteng naga dinto nandak kicak ocak bareng
1: mobil na motor na
2: gak dinto mana di bosa-bosa saling kata se
1: oh.
2: Kata orang sakone jadi sana usah bosa Madura mana bisa porana mana bisa kangen gak dinto tak sami pantuman na jadi mana bi Madura kasa motor ra motor na kapal la kapal na songai songai na. E dalam bahasa Madura Kak Dinto, mana bi panoteng na? Panoteng na Kak Dinto cek banyak na. Jadi bisa abo-abo. Saya maksud abo-abo Kak Dinto, noro e panotepe mana bi noro e ocak jadi panotepe e konsonan. Kasa jadi ocak e tetap sarang konsonan apa? Panoteng na abo ke konsonan kene ka?
1: Kata terakhir ya.
2: Ki. Jadi yeah. Panotepe manabi konsonan, manabi kengeng panoteng na, jadi panoteng na kasa obo ga panotepe konsonan. Akan disebut sebut lagi kapal.
1: Kapal lah.
2: Kapal lah. Jadi obo ga l, panoteng na obo ga l.
1: Berubah ya.
2: Saya mi songai, songai ya. Kak dinto beni panoteng iya, otabu panoteng na a.
1: Tapi tetap panoteng na.
2: Panoteng na.
1: Thank you.
2: Marke. Song ocak songai kak dinto itu top sarang konsonan i. Jadi panoteng na kak dinto aubo aubo kak i.
1: Angkuye.
2: Jadi satu aja nak kasa.
1: Contoh
2: moret.
1: Moret.
2: Bade saya nyampet morete. Bade saya nyampet moreta.
1: Nah.
2: Bade.
1: Oh itu kalau semakin ke barat, kalau Madura di Sumenep morete. Agak ke barat sedikit Pamekasan Sampang moret. Ta.
2: Ken daerah Kending gak dinto pun lenteng sebagian.
1: Bekabara iki.
2: Bekabara nih ka.
1: Moreta. Moreta.
2: Gileres tak kalero.
1: Oh engki kalau pernah motor ngocak lecekan, buat nama sangkit kan memang lecekan, lecekan katanya gitu Kak Miswan. Itu saya dibilang sangkit.
2: Kita sak mana bi ojak sangkit kan sekap madet ditamu ika sak si sangkit.
1: Oh.
2: Tapi panjenengan mana bi namu ika lain baru, engki panjenengan si sangkit.
1: Engki engki.
2: Sebaru namu ika temor.
1: Sebaru temor sebaru si sangkit.
2: Tapi mana bi teti tamu sangkit. Nanging mana bi atorot atoran, kita sak.
1: Selalu sekap ma.
2: Se semak kakaraton. Tapi se yang kui kakaraton.
1: Engki.
2: Tapi mana bi kakaraton akadinto aku naki morete, engki selalu morete. Sami sarang nah. Si aku naki dalam resa are. Bo ada juga kan saya? Be-en.
1: Be-en.
2: Okay. Saya kan masih leras, kita leras saja. Nah, gimana biar bantuman? Saya kuna kita kasak buat nah.
1: Buat nah. Tak kalero buat enggih.
2: Tidak kalero, kasak kan dialek.
1: Narte enggih dialek. Nah, kami suan, mereka pada saya nelfon.
2: Kita.
1: Kita terima dulu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Burhan, saya Kak Dinto.
2: Alhamdulillah.
1: Bade saya toraki ya Kakak Miswan.
3: Bade gitu.
1: Ngereng.
3: Omongannya, saya tidak boleh, saya tidak mengurangi omongannya pun. Bekna. Sama kasan beken. Kasan pang beng.
1: Beng.
3: Saya cetot.
1: Ay, cetot.
3: Cile
1: na pendek.
3: Ada na bade.
1: Enki.
3: Pada na bacaan apa dia? Baca. Baca. Tulisan apa dia? Yang lain mesti baca. Baca.
1: Lain arte.
3: Tuh?
1: Lain arte.
3: Engki. Tanya tulisan apa dia? No?
1: Engki. Saya tanya kian apa nih Pak Burhan?
3: Saya tanya kian. Saya tidak boleh misalnya ini kurangnya. Saya ngobrol saya lagi.
1: Oh, engki, engki. Mantap sekali kau, Pak Burhan.
3: Engki, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullah. Guru senior, Kak Dinto, Kak Miswan. Ngiring.
2: Kak Dinto, alhamdulillah. Kabar yang kesehatan. Jadi, sepun hari minggu, insyaallah, paling pemangki, sejak saya. Nah. Tinggi-tinggi sajian kabar, Mas Sajian Penda.
1: Kak Dinto. Saya rasa ngobrol.
2: Saya rasa ngobrol. Kak Dinto, ki cai pon ring bodo mana bi kalau kalasan bodo acara bersama tura ka alat tas ya kasa. Tetapi kasa mana bi sumenep ne ka ribet lebur kasih lajeng. Mana bi jen ka bodo ka dinto lebur kasih rengkes.
1: Bene pola na cile na jen kende.
2: Bener. Contoh sumenep ka dinto ocak kalampi. Mana bi ka bodo klampi.
1: Ana elang.
2: Ana elang. Tetapi orang kes kampi. Bawa ada juga kan selebar.
1: Lebar apa selaju?
2: Oh, bawa kas lebar. Apa anda pun boleh lebar.
1: Bersanan. Lebar apa
2: sahaja. Engki
1: engki.
2: Kita masih ada yang ngobrol kita. Ini mana bicara itu?
1: Ya masyarakat hibik songku nengki. Saya setahun ana. So keng. Yang penting kadang dimengerti begitu ya.
2: Engki. Kita kan sepat terbahasa kan itu mana suka arbitrer. Ti. Saya misalnya saya pun dah guna Pak Burhan. Oca beje.
1: Beje.
2: Beje.
1: Beje.
2: Beje. Tadi kadinto pelafalan nata telok nanging kedua artinya lalema.
1: Tulisan apa de?
2: Mana bisa rata nasami? B A J A. Tadi Pak huruf artinya pun lalema.
1: Engki. Baik. Tentunya pendengar dan juga pemirsa, ternyata obrolan budaya Madura siang hari ini tanpa terasa sudah berada di penghujung waktu. Nah, barangkali di akhir acara ini, Kak Miswan, ada hal yang paling ingin diingatkan nih untuk pendengar tentang apa yang kita pelajari siang hari ini.
2: Kak Angkui, saya sama Angkinki, di namun cuma pesan, di melar, tidak saya terjemah kersari Madura, Karinto, di tak antetia kia akal bukong.
1: Ya. Yeah.
2: Di palebur Afri. Di.
1: Tak cerek-cerekeng.
2: Tak cerek-cerekeng.
1: Menghindari ya akal pukong.
2: Di mana bi papuru ke agama kasa sajian banyak Afri, sajian banyak Narema.
1: Insya Allah. Baik, terima kasih Kak Miswan, Matur Sakalangkong, Rabu Epon, Sarang Elmona. Manteren terus berbagi. Tak tetia saya akal bukong Kak Dinto.
2: Amin, amin.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk Budaya Madura hari ini. Saya Ririn Rizkyanti bersama Kak Miswan dari komunitas Demar Kampung undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Matur sakalangkong, mengkudak pancenengan sateje. Saya Ampon Soti, arang sarang ngereng lalampaan Budaya Madura. Lalampaan se-erenteng RRI Sumenep, sarang tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampung Sumenep.

sumanap siyang ini. Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Selamat siang pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti berita olahraga edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa, dalam laga penentuan melawan PSM Makassar untuk bertahan di Super League, Madura United akan berusaha keras menuntaskan musim ini dengan kemenangan di laga pamungkas musim 2025-2026. Berikut laporan Tago Anovandrian.
2: Pertandingan bagus, kita persiapkan rencana main besok, karena target besok adalah gak ada pilihan lagi selain menang.
3: Upaya terakhir untuk bertahan di Super League akan dijalani Madura United dengan menjamu PSM Makassar di kandang sendiri. Hanya terpaut satu poin dari pesaingnya Persis Solo yang akan bermain di waktu yang bersamaan, juga menambah ketatnya persaingan di papan bawah. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Jumat 22 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengungkapkan timnya siap bertarung habis-habisan saat menghadapi PSM Makassar pada laga penentuan Super League musim ini di Stadion Gelora Bangkalan. Madura United menargetkan kemenangan demi menjaga peluang bertahan di kompetisi musim depan. Rahmat menjelaskan, seluruh persiapan tim berjalan dengan baik. Dirinya menambahkan, seluruh komponen tim sudah siap dan fokus untuk menjalani partai final guna memperebutkan tiket bertahan di Super League. Madura United tidak ingin menyerah begitu saja dalam perjuangan bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
2: Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, fokus pemain juga, mentalitas pemain, dan motivasi pemain juga bisa kita bawa di pertandingan musuh hingga bisa menghasilkan 3 poin. Yang jelas pilihan degradasi tidak ada ya di kamus kita. Kita akan tetap fight besok, kita akan tetap bertarung untuk bisa mempertahankan tim ini terus stay di Liga 1.
3: Sementara itu, Kapten Tim Lulinya mengatakan persiapan tim berjalan sangat baik. Menurutnya, seluruh pemain menjalani latihan dengan intensitas tinggi karena menyadari pentingnya laga terakhir musim ini. Saya harap besok kami dapat 3 poin. Kami bekerja keras untuk musim yang berat. Untuk pendukung yang akan datang besok, ini sangat penting. Mereka akan datang besok untuk mendukung kita. Ini adalah pertandingan final untuk kita. Jadi saya dan teman-teman akan memberikan 100% dan yang terbaik di lapangan untuk mendapatkan 3 poin bagi Madura. Dan untuk Madura tetap berada di Liga 1 musim berikutnya. Madura United dipastikan tampil dengan motivasi tinggi pada pertandingan tersebut. Dengan dukungan supporter di Stadion Gelora Bangkalan, diharapkan menjadi tambahan energi bagi tim Madura United untuk mengamankan kemenangan penting atas PSM Makassar. 7 laga di pekan terakhir Super League akan berlangsung serentak pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, baik untuk penentuan juara maupun penentuan terdegradasi.
1: Sementara itu, Kapten Madura United Lulinya mengungkapkan seluruh rekannya dalam kondisi siap tempur jelang menghadapi PSM Makassar pada laga penentuan Super League musim ini di Stadion Gelora Bangkalan. Pertandingan tersebut menjadi penentu bagi Madura United untuk menjaga peluang bertahan di kompetisi musim depan. Dalam sesi jumpa pers, Lulinya mengatakan persiapan tidak berjalan sangat baik. Timnya berjalan sangat baik dan menurutnya seluruh pemain menjalani latihan dengan intensitas tinggi karena menyadari pentingnya laga terakhir musim ini. Pemain asal Brasil tersebut menjelaskan seluruh skuad Madura United berupaya memberikan kemampuan terbaik demi meraih hasil maksimal di kandang sendiri. Ia menilai kerja keras yang dilakukan selama persiapan harus dibuktikan dalam pertandingan melawan PSM Makassar. Lulinya juga menambahkan, Madura United ingin mempersembahkan penampilan terbaik bagi seluruh pendukung yang terus memberikan dukungan sepanjang musim. Ia berharap timnya mampu menutup kompetisi dengan hasil positif di hadapan publik sendiri. Laga Madura United kontra PSM Makassar diprediksi berlangsung sangat sengit karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan di pertandingan pamungkas musim ini. Madura United membutuhkan poin penuh untuk menjaga asa bertahan di Super League. Sementara PSM Makassar juga ingin menutup musim dengan hasil positif. PSM Makassar mengincar kemenangan di kandang Madura United pada laga pamungkas Super League musim ini. Kekalahan di laga sebelumnya saat menjamu Persib Bandung menjadi pemicu bagi tim berjuluk Juku Eja untuk mengakhiri musim dengan memperbaiki peringkat. Pemain PSM Makassar, Luka Komik mengungkapkan timnya tetap memburu kemenangan saat menghadapi Madura United pada laga terakhir kompetisi musim ini di Stadion Gelora Bangkalan. Menurutnya, pertandingan tersebut penting bagi PSM untuk menutup musim dengan hasil positif sekaligus memberikan kebahagiaan kepada para supporter. Luka mengatakan, seluruh pemain PSM siap memberikan kemampuan terbaik demi mengamankan 3 poin. Ia menilai laga pamungkas musim ini tetap harus dijalani dengan penuh keseriusan, meski posisi tim di klasemen sudah relatif aman. Pemain asal Serbia itu menjelaskan, dukungan supporter PSM selama musim berjalan menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk tampil maksimal di pertandingan terakhir. Karena itu, kemenangan di Bangkalan diharapkan menjadi penutup manis perjalanan PSM musim ini. Luka mengakui pertandingan melawan Madura United tidak akan berjalan mudah. Sebab tim tuan rumah dipastikan tampil dengan motivasi tinggi karena masih berjuang menentukan nasib mereka di kompetisi musim depan. Laga antara PSM dan Madura United diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim sama-sama memiliki target meraih kemenangan pada pertandingan pamungkas musim ini. PSM ingin menutup musim dengan hasil positif, sedangkan Madura United membutuhkan poin penting untuk memperbaiki posisi di klasemen akhir. Manajemen dan tim pelatih Persepam Pamekasan mulai mengintensifkan analisis kekuatan lawan setelah resmi tergabung dalam Grup O Putaran Nasional Liga 4 Piala Presiden. Tim berjuluk Laskar Ronggo Sukowati ini dijadwalkan bersaing ketat dengan Persikos Kota Sorong, Persak Kebumen, dan Persipunca Puncak Kartens. Asisten pelatih Persepam Pamekasan, Dedi Kurniawan, menegaskan seluruh kontestan di Grup O memiliki kualitas yang patut diwaspadai. Namun ia memberi catatan khusus bagi kekuatan dua tim, yakni Persak Kebumen yang berstatus runner-up Jawa Tengah dan Persikos Kota Sorong yang dihuni banyak talenta berbakat. Meski berada di grup yang kompetitif, Dedi mengaku tetap optimistis menatap putaran nasional. Ia menilai program latihan dan persiapan intensif yang dijalani skuad Persepam sejauh ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif dan signifikan. Salah satu progres paling terlihat adalah mulai terbangunnya ikatan kerjasama atau chemistry yang kuat antar pemain pasca menjalani serangkaian agenda laga uji coba. Faktor mental dan dukungan publik dinilai akan memegang peranan krusial dalam menentukan kelolosan tim. Manajemen berharap kehadiran supporter di stadion dapat menjadi suntikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk melewati babak 60 babak besar demi mengamankan tiket promosi ke Liga 3. Pendengar dan pemirsa, perkuat kontingen IPSI Kabupaten Sumenep, dua atlet perguruan silat nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumenep berhasil menyabet medali emas dan medali perak. Berikut laporan Familia.
4: Ketua Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Safi'i memberikan apresiasi tinggi kepada dua atletnya yang sukses mengukir prestasi dalam kejuaraan provinsi Kejurprok Pencaksilat Jawa Timur di Gor Pancasila, Surabaya. Kedua pesilat tersebut tampil memperkuat kontingen Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Sumenep. Fetu Muksin Al-Katiri berhasil menyabet medali emas di kelas A Putri, sedangkan Arya Putra Fernanda meraih medali perak di kelas C Putra. Imam Safi'i menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi tinggi para atlet selama masa latihan.
5: Keberhasilan ini merupakan kebanggaan kami di Perguruan Silat Nasional Perisai Putih Cabang Sumenep yang mewakili kontingen Kabupaten Sumenep. Keduanya merupakan atlet-atlet yang nantinya juga akan ke kejuaraan yang lebih tinggi, yaitu proyeksi di Prapon nantinya di tahun 2027 dan juga Porprov di tahun 2027. Oleh karena itu, keberhasilan ini merupakan sebagai motivasi insan pencak silat yang ada di Kabupaten Sumenep.
4: Imam menambahkan perolehan medali emas dan perak ini tidak membuat pihak perguruan cepat puas. Prestasi di Kejurprov ini justru menjadi pijakan awal untuk mempersiapkan kedua atlet menuju kompetisi yang jauh lebih menantang di masa depan. Menurutnya, kedua pesilat andalan tersebut kini langsung diperiksikan untuk menghadapi sejumlah agenda besar pada tahun depan, termasuk seleksi daerah dan kejuaraan multi-event regional. Imam berharap keberhasilan Fetum dan Arya dapat menularkan energi positif bagi pesilat muda lainnya di Madura. CPN ini juga diharapkan menjadi momentum kebangkitan dan motivasi besar bagi seluruh insan pencak silat di Kabupaten Sumenep untuk terus meningkatkan kualitas dan prestasi mereka.
1: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: sumanap siyang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Kabar baik untuk sahabat sehat. Kini RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan layanan Mobillah Sehat. Tidak dipungut biaya bagi pasien yang telah dinyatakan pulang sembuh oleh dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Dengan pelayanan yang siap 24 jam, pasien dipastikan tetap nyaman selama perjalanan sampai tujuan. Cakupan wilayah layanan Sumenep Kota, Batuan, Manding, Kalianget, Saronggi, dan Gapura. Layanan ini menjadi wujud komitmen kami memberikan layanan kesehatan secara paripurna. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, kami ada untuk Anda.
2: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan.

0: Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pro Dangdut kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dangdut adalah kita. Ya, di kesempatan Pro Dangdut mendengar, saya ajak Anda untuk bergabung lewat jalur telepon di 662317 ataupun 665396. Bisa juga lewat WhatsApp ya di 0811 3345101. Tentunya mendengar kesempatan Pro Dangdut hari ini di akhir pekan Sabtu 23 Mei 2026. Dan langsung saja saya terima penelpon yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Siapakah penelpon pertama kita? Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Dengan Faru Karisma di Saronggi.
1: Hari Sabtu jelang malam Minggu punya rencana apa nih?
2: Kalau aku nggak ada Mbak. Karena ya gini lah, nggak bisa keluar sampai jauh.
1: Masih belum pulih?
2: Kenapa?
1: Masih belum pulih?
2: Masalah itu ya sudah nggak ada
1: aman, ya
2: nggak ada sakitnya lagi Mbak. Maksud saya malam Minggu nggak bisa kemana-mana. Ya, dan sudah ngurung di rumah Mbak,
1: ditemani Pro Satu. Ya
2: iya iyalah, kalau itu iya.
1: Oke,
2: lagunya boleh request Mbak,
1: ingin yang mana?
2: Kalau boleh ya mudah-mudahan besok hafal lah.
1: Buat persiapan karaokean ya?
2: Iya, Kau Segalanya dari Imam.
1: Siap.
2: Iya. Salamnya ya untuk Mbak Ririn, selamat bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
1: Amin.
2: Bersama keluarga di rumah.
1: Iya.
2: Juga ada Evi, ada Mbak Suci, ada Cempaka Ayu, Mbak Irma, Bunda Wathor, Mama Sutana, juga ada Abah Suni, ada Riki Anggara, Dewa Soraying, ada Jeki, Arindi, Adilia Farid, juga ada Roni, Wanda juga, Sukron, Kron, masuk Kron, juga ada Nisir Fedeng ya, dan juga ada kesemuanya saja, Pak. Lagu itu untuk Paung Salon ya. Siap-siap nanti malam malam mingguan ya. Mudah-mudahan Anda juara satu.
1: Memang lomba apa?
2: Kelereng, Pak.
1: Iya. Oke. Okay. Iya.
2: Makasih waktunya, Mbak Ririn.
1: Sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Faru Karisma. Kompak juga untuk semua keluarga di sana. Lanjut berikutnya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo. Kenapa tidak menjawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah di sana?
3: Dengan Riki Anggara.
1: Oh, ternyata Bang Riki.
3: Ya, gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, cuaca lagi panas ini.
1: Oh ya, perasaan di sini mendung deh, padahal kita kan deket nih.
3: Iya, tapi mendung-mendung banyak, lebih panas lagi.
1: Awan lewat ya, katanya.
3: Iya, ini sudah saya mau tanam tembakau.
1: Siap.
3: Ya, mudah-mudahan segalanya bisa lancar, termasuk bibitnya. Sekarang bibit tembakau 50 sampai 80 ribu per seribunya.
1: Lumayan ya berarti harganya.
3: Iya, alhamdulillah. Kalau yang punya bibit itu mudah-mudahan banyak rezekinya.
1: Amin.
3: Amin. Lagunya ada apaan Mbak Ririn?
1: Kita hari ini punya Tunggal Eka dari Denny Caknan, Pelampiasanku dari Sandrina, kemudian Nur Lela milik Hamdan ATT.
3: Nur Lela aja.
1: Siap.
3: Ya, caranya ya.
1: Untuk siapa?
3: Perdana buat Pak Ririn, selamat bertugas. Lancar selalu bersama keluarga.
1: Amin, terima kasih.
3: Lancar usahanya, cepat naik haji.
1: Amin, insyaAllah.
3: Terus barusan ada Pak Rok, ada Suci, ada Bupat Or, ada Mama Susana, ada Cempaka, ada Pak Ketua, ada Dewa Suraji, ada Pak Sumi, ada Evi, ada Irma, ada Iin, ada Diki Asmara sama Rindi, ada Sukron sama Wanda, ada Wawan, ada Bu Yuni Handayani, dan Jeffrey Anto. Kesemuanya,
1: yeah.
3: Salam kompakan.
1: Baik.
3: Ya, apa, di Wonosobo ada Bu Wigati, ditunggu gabungnya juga. Monggo, Bu, melepret Kang Meriki, di Pro 1 RI 96. Ditunggu nih kari Pak Ririn.
1: Siap.
3: Terima kasih atas butuhnya, Mbak Ririn.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut berikutnya. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di seluler saya terima dulu ya. Kenapa tidak menjawab nih? Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya. Yeah.
4: Dengan Susanta Kanjeng Lempoh.
1: Waduh. Kenapa harus Lempoh ya?
4: Ya Lempoh baririn kasola ko baririn. Alhamdulillah sekarang panas.
1: Iya.
4: Mulai kemarin-kemarin hujan, tak hujan siang malam hujan. Sampai cucian 4 hari baru kering.
1: Oh. Akhirnya bisa selesai.
4: Iya. Kabarnya Baririn gimana?
1: Saya baik, alhamdulillah sehat.
4: Syukur alhamdulillah ya kalau sama-sama sehat supaya bisa bercuap-cuap di udara kembali.
1: Betul.
4: Walaupun tidak berjumpa di darat, kedengaran suaranya aja sudah bersyukur. Iya. Kalau main di darat itu kan tidak ada waktu. Tuh kayaknya Pak Ririn.
1: Iya, biasanya jumpa darat susah ya.
4: Iya. Okay. Lagunya boleh minta Pak Ririn?
1: Boleh, ingin yang mana?
4: Kalau ada yang dari Evita Mala, Anjing dan Sampah.
1: Evita Mala, siap.
4: Ya, salamnya ya. Pertama tentunya buat Sampian selaku sang pandu siar. Selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan tetap sehat selalu dan selalu disayang oleh keluarga.
1: Amin.
4: Barusan ada Niki Anggere. Terus ada Faruk, makasih Ruk, 100 kali buat kamu Ruk. Ada Suci.
1: Ya.
4: Soalnya kalau sama Suci itu sering lupa Pak Ririn. Ya, soalnya jauh sendirian itu di sana, cuma di Kiri Raja itu. Ajalah iya. Suci ke teman-temannya di situ Suci.
1: Bila tak kan
4: di Pro Dangdut Suci.
1: Betul.
4: Ada Evi, ada Iin, ada J.A. Adindi, Farid Adelia, terus ada Syahdan, terus ada Bu Fathor, ada Bunda Yunia Mama Intan, ada Abah Halid Kadana, terus ada Fadil di situ. Ya, ada Pak Rasid, pokoknya kesempatan aja, yang gak kesenggol, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lagunya ada ya, Baririn ya? Tuh?
1: Kalau ada nanti saya putar ya, sabar ya.
4: Iya, nanti, kita tunggu sampai selesai nanti, Baririn.
1: Siap.
4: Sampai jam 3 sore.
1: Betul, siap.
4: Buat sampean, makasih waktunya. Kau ada Basuni sama Pak Dewa Suraing, Bapak Kulur.
1: Eka lupai.
4: Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
1: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
1: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
3: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya, Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat. Pro 1.

0: Prodangdut Pro 1 RRI Sumenep.
1: Prodangdut adalah kita. Prodangdut RRI Sumenep.

0: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak kesempatan mendengar untuk Anda yang lain yang juga ingin bergabung lewat Pro Dangdut hari ini ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Dewa?
1: Ya. Nah,
0: sehat hari ini.
1: Alhamdulillah sehat, Bu. Kalau jasmani sehat sama rohani, tapi ekonomi itu lemah, Bu.
0: Oh, jangan. Semangat juga dong.
1: Iya. Iya, sambian itu kan punya tanggal, itu tanggal berapa itu ada. Kalau saya, Bu, asam itu kena hujan, Bu, di sini.
0: Tapi dengan rasa syukur, itu terasa nikmat, Pak, sedikit banyak.
1: Iya, pasti berasa nikmat, tapi asam itu sekarang hanya 8.000 itu. Iya, dijemur, nanti itu kena hujan, itu ambung.
0: Jadikan manisan, jual.
1: Iya, saya tahu kan itu, Bu.
0: Ya, Bapak disyukuri, Pak Dewa.
1: Iya. Ya, salam-salamnya ya yang pernah buat sambian. Mudah-mudahan sama-sama sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ya, tadi itu ada Paru Karisma, Riti Anggara. Ya, juga ada Mama Susana Tanjung Doso itu.
0: Ya.
1: Ya, juga salamnya ya buat Evi tak lama itu. Itu gosiomanya itu banyak yang bergandengan itu, Bu. Buat yang di batang-batang, ya ada buat siapa itu. Kalau saya juga ada itu, buat Bu Nalanyo itu. Ya, salam-salamnya itu buat Bu Nalanyo atau di Pantura itu. Ya, lagi ada Ibu Yuni Handani, itu Riki Anggara juga sama Jeki Asmara sama Ananda Rendi.
0: Ya.
1: Ya, tak tunggu juga gabungannya, itu Ibu Pastor, lagi itu Cak Rasib. Jangan dilongos itu sama Bung Faisal itu.
0: Ya.
1: Cepungkel itu, Bu. Bung Codes itu. Ya, kesemuanya tanpa terkecuali, Bu.
0: Siap.
1: Banyak terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, Bang Dewa Suraing. Kompak juga untuk semua keluarga di Dasu. Aman ya. Tetap semangat menjalani hari-hari. Soal ekonomi, sudah ada yang ngatur. Yang penting kita kan ikhtiar, usaha. Oke. Dan sebelum saya lanjut, terima penelpon, kita cek fakta dulu ya.
2: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
0: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk para tenaga kerja Indonesia TKI. Unggahan tersebut beredar di media sosial pada Mei 2026. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan di akun resmi media sosial Instagram Dedi Mulyadi @dedimulyadi71, tidak ditemukan unggahan mengenai pemberian bantuan untuk TKI senilai 75 juta rupiah. Video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan artificial intelligence AI dengan probabilitas 83%. Video tersebut identik dengan video di akun TikTok Dedi Mulyadi @dedimulyadiofficial. Dalam video aslinya, Dedi Mulyadi menyampaikan permasalahan tunda bayar atau gagal bayar senilai 625 miliar rupiah. Pemprov Jawa Barat senilai 625 miliar rupiah, tetapi tidak ada pernyataan yang menjanjikan bantuan senilai 75 juta rupiah untuk para TKI.
2: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.go.id dan aplikasi RRI News.

0: Oke, perjalanan Pro Dangdut masih lanjut terus. Pendengar saya terima yang ingin bergabung kembali. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapakah di sana?
1: Dengan Sukron dari Perindukan.
0: Kabar baik, Mas Sukron.
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat, Mbak.
0: Ya.
1: Kabar hari ini?
0: Sama, saya juga sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Semoga lalu diberikan kesehatan ya.
0: Amin.
1: Kalau udah sama-sama sehat, Mbak, lagunya ada apa?
0: Kita punya Pelampiasanku dari Sandrina, ada Setelah Jumpa Pertama Ida Laila, Perpisahan Rana Rani, mau yang mana?
1: Setelah Jumpa Pertama, Mbak.
0: Siap.
1: Salamnya ya. Yang pertama buat Baririn, semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Dengan cara juga salamnya buat teman-teman RRI ya. Di sana ada Pak dan kumpulkan ada Mas Jeki sama Arindinya
0: ya.
1: Ada Dewa Suraying ya, barusan ada Dewa Semara ya.
0: Dewa Suraying,
1: barusan itu siapa, Mbak?
0: Dewa Suraying.
1: Oh, Dewa Suraying. Ya, kompakan
0: ya.
1: Juga ada Supriyadi, ada yang dari kawasan Pemekasan, semuanya tanpa terkecuali ya, yang tidak disebut satu persatu, kompakan semuanya, semuanya dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Buat baririnnya, semoga tetap selalu apa namanya di radio RRI.
0: Siap, insyaallah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Mari, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullah. Selanjutnya, halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita yang dari Pemekasan, Mbak Van Baru, Mbak.
0: Van Baru masuk ini.
2: Iya.
0: Cetan dek katolongan cuko.
2: Me center.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Mas Jeffrianto, Mbak.
0: Ini posisi di mana?
2: Sekarang ini, Mbak. Kadang-kadang musim hujan, musim panas.
0: Sama lah, bukan Pemekasan saja.
2: Iya. Saya mau nanya, Mbak. Mau biar tikus habis dikasih apa, Mbak?
0: Racun.
2: Oh, mati, Mbak.
0: Kan habis.
2: Kalian itu punya, Mbak.
0: Iya.
2: Lagunya apa itu, Mbak?
0: Ini sudah di request Setelah Jumpa Pertama. Ada yang ya, minta Imam S. Arifin. Siap, Ida Laila ntar lagi.
2: Ada Imam, Mbak?
0: Ada, kau segalanya.
2: Alhamdulillah. Dari Imam S. Arifin almarhum.
0: Ya.
2: Semoga diterima di sisi Allah amal ibadahnya ya.
0: Amin.
2: Bersama Mas Yusunus itu. Caranya buat semua fan-fan RRI salam kompakan dari Mas Jeffrianto yang dari Pembendingan, kita hampir satu lama cuko. Tadi ada Mas Sukron ya, salam kenal ya.
0: Iya.
2: Terus sama Mbak Evi ditunggu Pak Nur Kumala. Menteram melihat bunga kan juga ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Prodangdut, Pro 1 RRI Sumenep. Prodangdut, Prodangdut, Prodangdut, Prodangdut. Dangdut adalah kita. Prodangdut, RRI Sumenep.

Lanjut terus perjalanan Prodangdut hari ini, mendengar kembali saya undang Anda yang ingin bergabung ya lewat jalur telepon, silakan di 662317 ataupun 665396. Bisa juga di WhatsApp 0811334501. Halo.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa?
1: Dari Abah Halim.
0: Oh, Abah Halim sehat?
1: Alhamdulillah. Dengan Mbak. Kabar pandai gimana?
0: Ririn juga sehat, Abah. Pamekasan aman?
1: Aman, aman. Terkendali.
0: Soalnya mau jelang Idul Adha nih, keberadaan sapi dan kambing gimana?
1: Ya, kalau di pasar kepo banyak, Mbak.
0: Harganya cukup bersaing ya?
1: Oh iya, harganya itu ada yang mahal, ada yang murah.
0: Baik.
1: Tapi yang ada itu yang bini lain, kakek lain lagi.
0: Oh iya iya iya. Oke.
1: Bisa lo sisa bu.
0: Ingin yang mana, Bah?
1: Ada juga dari ini Susan.
0: Apa judulnya?
1: Muara Gajimunda.
0: Oh iya iya iya, ditunggu ya.
1: Kasih ya. Salamnya ya.
0: Untuk siapa?
1: Salam yang pertama buat Pak Ririn. Semoga sehat,
0: berafiat,
1: bersama keluarga dan semoga barokah umurnya dan barokah rezekinya. Selanjutnya ayah, bapak ketua,
0: lagi
1: ada Pak Sujen, lagi ada Mewati Sana, ada Ketoing, Pak Bu Wator, lagi ada Mewayuni dan Mas Wawah. Dan ketua ayah aja tanpa terkecuali selam okey, selam yang bisa. Kebar ini, terima kasih atas ya, hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Halim, kompak untuk semua keluarga di sana. Lanjut berikutnya, masih yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini Arga Dana masuk di WhatsApp nih, minta lagu. Oh iya iya, lagunya Eri Susan juga sama dengan Abah Halim ya. Nanti saya putarkan. Tunggu giliran. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan Arindi, Pak Ririn.
0: Oh, sehat Mbak Arindi?
2: Alhamdulillah sehat. Kabarnya Pak Ririn gimana?
0: Saya juga walafiat.
2: Alhamdulillah. Ya, lagu ada apa, Mbak Ririn?
0: Lagunya saya punya ini nih, Pelampiasanku, Sandrina Angga. Ada Rana Rani, ada yang dukung Eri Susan tadi barusan yang minta, Evita Mala juga ada.
2: Apa yang Evita Mala, Mbak Ririn?
0: Evita Mala tadi sempat di request, apa nih judulnya ya, Anjing dan Sampah.
2: Kalau dari siapa itu, Mbak Ririn? Barusan siapa barunya?
0: Apanya barusan siapa?
2: Lagunya ada apaan?
0: Eri Susan.
2: Apa lagi barunya?
0: Muara Kasih Bunda. Ada Sandrina Pelampiasanku. Rana Rani Perpisahan.
2: Oh, yang Rana Rani aja?
0: Siap.
2: Ya, ya salamnya pertama buat Mbak Ririn selamat juga.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan diberikan kesehatan bersama keluarga semuanya.
0: Amin.
2: Terus ada Pak Dewa, ada Mama Susana, ada Bunda Yuning, ada Mbak Cempaka, Mbak Dewi, ada Bunda Fathor, ada Faruk Karisma, Umar Faruk, Riki Anggara, ada Sukron, Mbak Wanda, ada kesemuanya aja Pak Dede.
0: Siap.
2: Tanpa terkecuali. Lagunya spesial buat Mas Jeki, kalau bisa ketemu kebongannya.
0: Iya.
2: Ya, buat Mbak Dinya, makasih atas setianya.
0: Sama-sama.
2: Ya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dan simak dulu nih lagunya Evita Mala untuk Anda yang terusnya di 101,3 FM. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi kaum wanita, selulit di paha dan bagian tubuh lain tentunya sangat mengganggu dan jadi pemandangan tak sedap. Ada cara mandi yang berguna untuk memerangi si selulit ini. Dengan cara, tambahkan 2 tetes minyak wintergreen, minyak peppermint, minyak serai, cengkeh, dan minyak salvia ke bak mandi. Tambahkan 2 sendok makan garam laut. Garam laut ini berfungsi untuk mengurangi ketegangan otot, dan menambahkannya pada bak mandi juga berguna untuk melemaskan otot tegang. Selain juga dapat mengencangkan dan mengetatkan kulit kendur. Air garam laut juga memiliki kandungan untuk melepaskan racun dari kulit. Essential oils akan meningkatkan struktur kesatuan lapisan lemak dan berfungsi bagus dalam mandi terapi selulit tersebut. Saat menambahkan essential oil, pastikan tutupnya tertutup rapat untuk mengatur sebanyak mungkin aroma tetap terjaga. Tambahkan pada bak mandi sebanyak 8-10 tetes essential oil. Bagi yang memiliki penyakit asma atau gangguan pernafasan, tak dianjurkan melakukan mandi aromaterapi. Demikian juga bagi wanita hamil. Jangan sampai mengambil resiko dengan melakukan mandi aromaterapi. Jangan menambahkan dosis minyak hanya untuk melipat gandakan efeknya. Gunakan sesuai dengan aturan, sebab penggunaan secara berlebihan malah dapat membuat kulit teriritasi serta menimbulkan perasaan tak nyaman.

0: Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.
1: Dan pendengar, lanjut lagi perjalanan Pro Dangdut hari ini. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo.
1: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
2: Ya, gimana kabarnya Neng Riri?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Sehat walafiat. Bunda Yuni Handayani juga.
2: Alhamdulillah, sehat juga. Baru... Ya, sehat lah. Kapan harinya saya kena batuk, pindah,
1: oh,
2: gitu loh, sakit kepala. Tapi sekarang alhamdulillah sudah kembali pulih lagi sudah.
1: Nah, senang dengarnya.
2: Iya, suaranya sudah mending kalau kapan harinya, aduh, udah bisa ngomong.
1: Ini sudah terdengar gembira sekali ya.
2: Iya.
1: Ah, baik.
2: Lagunya ada banyak apa ya, Neng Ririn?
1: Ini kayaknya lagu terakhir ini, Eri Susan.
2: Ya, sudah ada apa-apa.
1: Siap.
2: Yang penting udah bisa mulai tadi mencet-mencet yang ini diri.
1: Akhirnya.
2: Iya, enggak bisa masuk, kena tendang terus. Sudah masuk yeah, sudah yeah. Wah, putus. Nanti kalau kembali sudah ada orangnya di dalam itu yang diri.
1: Iya.
2: Yeah. Ya, perlu perjuangan memang masuk karir ini.
1: Betul.
2: Kita berubah nanti dan menunggu.
1: Baik.
2: Ya, masalah salam. Ya, yang perdana tentunya buat Neng Riri. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Dan diberikan juga rezekinya, barokah juga umurnya ya.
1: Terima kasih, Bunda.
2: Aduh, baju saya miskol. Iya, Mbak. Udah gabungan belum, Mbak?
1: Siap. Dan
2: ya, tadi kalau sudah ada, tak taruh dulu ya. Tidak ada siapa yang gabungan, tidak seberapa tahu gitu ya.
1: Yeah.
2: Yang tahu saya tadi itu Arimbi, ada Halim, terus ada Jefrianto juga. Terus ada Rika Anggaraji, Kasmara, Abah Suni, Ibu Hathor juga ya. Jempaka sama Umbu Am, semuanya tanpa terkecuali.
1: Yeah.
2: Buat dengerinnya, makasih ya.
1: Sama-sama, Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yuni Handayani sudah berkesempatan gabung di kesempatan Pro Dangdut hari ini ya. Dan juga pendengar, kebersamaan kita terbatas waktu. Kita akan jeda untuk segera mempersiapkan diri menunaikan ibadah sholat asyar. Saatnya nanti pukul 14 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat ya, akan dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Sekaligus saya Ririn Rizkyanti yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن لا إله إلا

أشهد أن محمد رسول الله.

Para pendengar rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa doa itu adalah merupakan hal yang juga paling penting, paling urgen di dalam agama Islam. Bahkan doa itu bisa menentukan. Doa mukhlul ibadah. Jadi doa itu adalah merupakan inti dalam ibadah yang kita lakukan. Bahkan semua amal ibadah itu adalah esensinya adalah doa permohonan kita. Doa itu sendiri dalam definisi Islam adalah merupakan at-tawajjuh, tawajjuhul ibad, tawajjuhul abdi, tawajjuhul ibad, tawajjuhul abdi ilallahi azza wa jal bitalabil khair au daf'il bala daf'is syarri au su'alil hajat madhal iftikar wal khudu' ilahu subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya doa itu, mari kita pahami bersama bahwa doa itu adalah tindakan permohonan kita yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla agar kita mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan serta bagaimana kita memenuhi hajat-hajat, ya tentunya dengan diiringi dengan pengakuan yang totalitas terhadap. Jadi tindakan permohonan, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, menyingkirkan hal-hal yang tidak kita inginkan, untuk memenuhi hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan pengakuan yang totalitas akan kelemahan, kerendahan, dan kemudian ketergantungan kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat doa. Maka kaitannya dengan ini, para pendengar yang berbahagia, adapun doa itu adalah memang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ghafir pada ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman kepada kita sekalian melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah, memintalah, memohonlah kalian semua kepadaku, astajib lakum. Maka aku akan menerima, akan mengijabahi doa permohonan yang kamu pinta, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan mentang-mentang kaya, cukup, sehat, gagah, nggak mau berdoa. Ini bagian kesombongan. Adapun orang-orang yang sombong, kata Allah, innal ladzina yad'una, innal ladzina yastakbiru, orang-orang yang menyombongkan diri, menyongkakkan diri dalam melaksanakan ibadah kepadaku, tunggulah tanggal mainnya, akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam dengan penuh kehinaan.

Piala Dunia selalu jadi tontonan terbesar. Pendengar, final Piala Dunia merupakan salah satu acara olahraga paling banyak ditonton di dunia. Menurut data FIFA, final bisa disaksikan oleh miliaran penonton dari berbagai negara. Antusiasme global ini menjadikan Piala Dunia lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Ia menjadi peristiwa budaya yang menyatukan berbagai bangsa. Setiap edisi selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru. Inilah yang membuat Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi dalam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar. Jumpa kembali kali ini bersama saya Halili, akan menemani sore Anda yang pastinya hingga nanti di titik jam 20 malam nanti ya. Dan seperti biasa di sore hari ini memasuki di program Grand Radio. Kali ini akan membahas tentang inovasi pengolahan sampah yang terus berkembang. Selamat sore untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital. Sore hari ini saya ucapkan selamat sore untuk semuanya yang pastinya masih bersama kami ya di 101.3 MHz. Oke, di Grand Radio kali ini pendengar, saya akan membahas tentang inovasi pengolahan sampah yang terus berkembang. Pendengar, persoalan sampah kini tidak lagi dipandang sekedar limbah yang harus dibuang. Berbagai inovasi pengolahan sampah terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Dari skala rumah tangga hingga industri pengolahan sampah mulai diarahkan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis sekaligus ramah lingkungan. Teknologi pengolahan sampah saat ini semakin beragam. Sampah organik misalnya dapat diolah menjadi kompos dan pupuk cair yang bermanfaat bagi pertanian. Bahkan di sejumlah daerah, sampah sisa makanan dimanfaatkan menjadi pakan ternak dan sumber energi biogas. Ya. Inovasi ini membantu mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan air. Sementara itu, sampah anorganik juga mulai memiliki nilai jual tinggi. Plastik bekas kini banyak didaur ulang menjadi produk kreatif seperti tas, pot bunga, hingga bahan bangunan rumah ramah lingkungan. Beberapa pelaku usaha bahkan mengembangkan teknologi mesin pencacah plastik ya untuk mempermudah proses daur ulang. Tidak hanya itu pendengar, inovasi bank sampah juga semakin diminati masyarakat. Melalui sistem tabungan sampah, warga diajak memilah sampah dari rumah, kemudian menukarnya dengan nilai ekonomi. Program ini tidak hanya membantu kebersihan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah. Di era digital, pengolahan sampah juga mulai memanfaatkan teknologi aplikasi. Masyarakat kini menjadi memesan layanan pencucian

Berat untuk memilah sampah menjadi kendala utama. Karena itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar inovasi pengelolaan sampah dapat berjalan maksimal. Dengan berkembangnya berbagai inovasi tersebut, sampah kini bukan lagi sekedar masalah lingkungan. Jika dikelola dengan baik, sampah justru dapat menjadi sumber manfaat ekonomi, energi, dan peluang usaha baru bagi masyarakat.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Baik, pendengar, Madura United akan bekerja keras untuk bertahan di Super League dan meraih kemenangan di laga pamungkas melawan PSM Makassar. Berikut laporan langsung Taguan Novantrian. Tagu, silahkan laporan Anda.
1: Ya, baik, pendengar, dari Stadion Gelora Bangkalan, saya laporkan situasi jelang laga Madura United melawan PSM Makassar yang akan berlangsung tepat pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ini. Di laga ini, Madura United ini bertekad untuk meraih kemenangan untuk bertahan di Super League. Pada sesi jumpa pers sebelum pertandingan kemarin, caretaker Madura United Rahmat Dasuki menyatakan jika tidak ada kata menyerah untuk berjuang dan meraih kemenangan di laga terakhir kali ini. Dan selain itu, pemain juga menyatukan visi untuk memberikan kemampuan terbaiknya di laga ini guna membantu Madura United bertahan di Super League untuk musim mendatang. Meski sebelumnya ada perubahan wasit yang memimpin laga di untuk laga ini, yakni Noval Adia Faruski ke Rio Permana Putra, namun Madura United ini tidak hilang fokus untuk tetap menatap laga ini dengan penuh keseriusan. Dan saat ini, pemain dari kedua tim ini sedang menjalani sesi pemanasan di lapangan Stadion Bangkalan, Gelora Bangkalan, di mana tim PSM ada di sisi sebelah selatan dan tim Madura United ada di lapangan sebelah utara. Dan untuk pertandingan kali ini, pendengar, Madura United menurunkan Muhammad Diki Indrayana sebagai penjaga gawang, Pedro Montero, Kerim Balik, Jordi Werman, Roger Bonet atau Ruxi, Brandau, Lulinya sebagai kapten, Gio Numberi, Taufani Musliudin, Ahmad Rusadi, dan Sandro. Sedangkan di bangku cadangan ada pemain seperti Riquelme Sousa, Emerson Sousa, dan juga Mendonca. Sedangkan untuk PSM sendiri menurunkan pemain Reza Arya Pratama sebagai penjaga gawang, dan Yuran Fernandes bertindak sebagai kapten. Ada Sredin Bobo, Victor Ruiz, Lagator, dan Cumik. Dan sementara, laga ini akan berlangsung tepat pada pukul 16 nanti, di mana saat ini Stadion Gelora Bangkalan ini sudah mulai dipadati oleh ratusan supporter yang sudah masuk melalui pintu timur dan juga barat Stadion Gelora Bangkalan. Dan pada saat ini, cuaca di sekitar Stadion Gelora Bangkalan ini cukup cerah, sehingga diharapkan pertandingan ini dapat berjalan tanpa adanya halangan ataupun hujan yang bisa mengganggu jalannya permainan kedua tim. Dari Stadion Gelora Bangkalan, Tago Anopatran melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sumenep sore ini.
0: Baik, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, baru saja laporan langsung dari Stadion Gelora Bangkalan. Dari reporter KB ada Taguan Novandrian mengenai tentang Madura United akan bekerja keras untuk bertahan di Super League ya, dalam meraih kemenangan di laga pamungkas melawan PSM Makassar. Baik, Taguan Novandrian, terima kasih atas laporan Anda. Oke, pastikan Anda tetap setia bersama kami di 101.3 MHz di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pastinya masih di inovasi pengolahan sampah yang terus berkembang. Pedagang inovasi pengolahan sampah juga mulai menyentuh sektor industri kreatif. Banyak anak muda memanfaatkan limbah plastik, kain bekas, dan kayu sisa menjadi produk bernilai seni tinggi. Kreativitas tersebut membuka peluang usaha baru sekaligus membantu mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan. Di beberapa kota besar, pengolahan sampah bahkan telah menggunakan teknologi modern berbasis waste to energy. Melalui teknologi ini, sampah dapat diubah menjadi sumber listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah yang terus meningkat setiap tahun. Selain teknologi besar, inovasi sederhana di tingkat rumah tangga juga memiliki dampak besar. Penggunaan ekoenzim misalnya kini mulai populer di masyarakat ya. Cairan hasil fermentasi limbah buah dan sayur itu dapat dimanfaatkan sebagai pembersih alami hingga pupuk tanaman. Dan cara inilah dinilai murah dan mudah diterapkan oleh masyarakat sehari-hari. Kesadaran memilah sampah dari rumah menjadi kunci utama keberhasilan pengolahan sampah modern. Sampah organik dan organik yang dipisahkan sejak awal akan lebih mudah diolah kembali. Karena itu, pendengar, edukasi mengenai pentingnya memilah sampah perlu terus digencarkan di lingkungan keluarga dan sekolah. Peran komunitas lingkungan juga semakin penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. Berbagai gerakan bersih pantai, penukaran sampah dengan sembako, hingga pelatihan daur ulang terus dilakukan untuk meningkatkan kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan. Tidak sedikit pula desa dan kelurahan yang mulai mengembangkan program Kampung Bebas Sampah. Melalui program tersebut, warga diajak mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta memanfaatkan kembali barang yang masih layak digunakan. Gerakan kecil ini terbukti mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dan ke depan, pendengar, inovasi pengolahan sampah diperkirakan akan terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan. Dukungan semua pihak menjadi faktor penting ya, agar pengolahan sampah tidak hanya menjadi solusi kebersihan tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan langkah bersama dan inovasi yang terus berkembang, pengolahan sampah dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan nyaman bagi generasi mendatang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, di tengah meningkatnya jumlah sampah setiap hari inovasi, pengolahan limbah menjadi harapan baru bagi kelanjutan lingkungan. Berbagai pihak kini mulai menyadari bahwa pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pembuangan akhir, tetapi membutuhkan pemanfaatan yang lebih produktif dan berkelanjutan. Salah satu inovasi yang mulai berkembang ialah pemanfaatan sampah organik menggunakan teknologi maggot, larva, lalat, black, soldier fly, mampu mengurai sisa makanan dalam waktu singkat ya. Hasil pengolahan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan pupuk organik yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Selain itu, pendengar, sejumlah pelaku usaha mulai memanfaatkan limbah plastik menjadi bahan bakar alternatif melalui proses pyrolisis. Teknologi ini mengubah sampah plastik menjadi minyak yang dapat digunakan kembali, meski masih membutuhkan pengawasan dan pengembangan inovasi tersebut dinilai mampu membantu mengurangi pencemaran plastik di lingkungan. Di bidang pendidikan, sekolah-sekolah juga mulai menerapkan program pengolahan sampah berbasis plastik langsung. Siswa diajak belajar memilah sampah, membuat kerajinan daur ulang, hingga memanfaatkan sampah organik menjadi kompos. Edukasi sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter peduli lingkungan pada generasi muda. Sementara itu, pendengar, perkembangan media sosial turut membantu menyebarkan penyebaran kampanye pengurangan sampah. Banyak komunitas dan kreator konten membagikan cara sederhana mengolah sampah rumah tangga agar lebih bermanfaat. Langkah tersebut membuat isu lingkungan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pengembangan inovasi pengolahan sampah juga membuka peluang lapangan pekerjaan baru, mulai dari pengumpul sampah terpilah, pengrajin produk daur ulang, hingga mengolah bank sampah kini menjadi bagian penting dalam rantai ekonomi sirkular. Konsep ini menempatkan sampah sebagai sumber daya yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Namun keberhasilan inovasi tersebut tetap membutuhkan dengan kesadaran masyarakat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan dan penggunaan plastik sekali pakai masih menjadi persoalan yang harus diatasi bersama. Perubahan perilaku menjadi langkah penting untuk mendukung keberhasilan berbagai program pengolahan sampah. Dengan kolaborasi pemerintah dunia usaha, komunitas dan masyarakat, inovasi pengolahan sampah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampah yang dahulu dianggap tidak berguna kini perlahan berubah menjadi sumber manfaat bagi kehidupan. Pendengar, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Seperti biasa, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke RRI Pro 1 Surabaya guna mengikuti info prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
2: Sari berita, Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mensosialisasikan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Gedangan kepada ratusan warga terdampak di kantor Kecamatan Gedangan. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Celia Cahyani. Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Anik Hasanah melaporkan.
3: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
4: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
3: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
5: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum jalan, kenapa belum jalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
3: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mensosialisasikan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Gedangan kepada ratusan warga terdampak di kantor Kecamatan Gedangan. Informasi yang disampaikan Januar Fahmi.
6: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mensosialisasikan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Gedangan kepada ratusan warga terdampak di kantor Kecamatan Gedangan. Proyek infrastruktur tersebut ditargetkan selesai proses pembebasan lahan pada akhir 2026 sebelum pembangunan fisik yang dimulai pada tahun depan. Bupati Subandi menegaskan pembangunan flyover menjadi program prioritas daerah untuk mengatasi kemacetan kronis di perempatan Gedangan. Menurutnya proyek tersebut juga telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
7: Saya enggak tanda ini adalah betul-betul visi dan misi untuk menyelesaikan persoalan kredit yang ada di Gedangan. Ya, karena ini adalah tanggung jawab saya.
8: Dalam forum tersebut, warga mengajukan sejumlah pertanyaan terkait kelengkapan dokumen tanah, mekanisme pembebasan lahan, serta penyelesaian hak waris, hingga ketentuan pajak dan BPHTB. Pemerintah memastikan pemilik lahan tidak akan dibebani pajak maupun BPHTB selama proses pembebasan berlangsung.
6: Pemkab Sidoarjo berharap dukungan masyarakat dan sinergi lintas instansi dapat mempercepat Gedangan sebagai solusi jangka panjang mengurai kemacetan di jalur utama kawasan selatan Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, 9 koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sampang baru akan beroperasi secara penuh pada bulan Agustus mendatang. Imam Fadilah melaporkan.
0: Meskipun sudah diresmikan operasionalnya, 9 KDKMP di wilayah Sampang baru akan beroperasi secara menyeluruh pada bulan Agustus nanti. Sebanyak 9 titik KDKMP Sampang telah diresmikan. Meski demikian, operasional belum berjalan total. Saat ini, gerai koperasi baru terbatas untuk menampung produk UMKM lokal, penyewaan transportasi, dan gedung serbaguna. Project Management Officer PMO KDKMP Sampang Wasilah menjelaskan, penundaan operasional penuh ini terjadi karena pihak manajemen masih menunggu kiriman suplai barang dari Agrinas selaku mitra pemasok utama. Selain itu, sebagian armada pendukung seperti mobil pick up juga masih dalam proses pengiriman.
9: Selama sudah di launching, kan sudah diresmikan, ini kan masih belum ada nih barang dari Agrinas. Setelah diresmikan, dari situ KDKMP bisa memakai fasilitas yang sudah ada. Entah itu sudah bisa dikelola oleh KDKMP-nya seperti kelurahan, Penang di sini gerainya, dan nantinya juga truknya akan disewakan.
0: Sejauh ini sudah terdapat 9 KDKMP yang telah diresmikan, tersebar di Desa Dalpenang, Banyumas, Aing Sareh, Taten, Pangilen, Tangkumong, Taman, Bira Tengah, dan Telaga. Nantinya pada bulan Agustus setelah pasukan barang dan armada siap, 9 KDKMP ini diproyeksikan langsung membuka berbagai unit usaha, mulai dari apotek, toko sembako, unit simpan pinjam, hingga fasilitas cold storage atau gudang pendingin untuk menjaga kualitas bahan makanan. Imam Fadila melaporkan.
2: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang relatif stabil. Khairul Umam melaporkan.
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang masih stabil. Mayoritas komoditas pangan di pasar tradisional bahkan tetap berada di bawah ET serta harga acuan penjualan pemerintah. Meski demikian, kenaikan mulai terjadi pada komoditas cabai rawit. Saat ini harga lombok kecil di sejumlah pasar tradisional Sampang dijual berkisar Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Staf Bidang Perdagangan Diskopinda Kabupaten Sampang, Imam Sufriyadi, mengatakan cabai rawit menjadi komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini dibandingkan kebutuhan pokok lainnya di pasar tradisional.
11: Kalau daging tetap stabil seperti biasa kemarin. Bawang merah yang naik, tapi itu di bawah IT masih. Iya, di bawah HAP itu. Nah, kalau cabai itu memang naik di atas HAP, terutama lombok kecil.
10: Diskopinda Kabupaten Sampang memastikan stok kebutuhan pokok di pasar tradisional masih tersedia dan distribusi barang berjalan normal. Pemerintah daerah juga terus memantau harga guna menjaga stabilitas pasar menjelang Idul Adha Nasional mendatang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, Perumbulok Kantor Cabang Bondowoso memastikan ketersediaan stok pangan menjelang Hari Raya Idul Adha dalam kondisi aman. Berikut laporan M. Syamsuddin.
12: Nelayan di Pantai Tamban, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang menyebut
13: Perumbulok Kantor Cabang Bondowoso memastikan ketersediaan stok pangan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman. Persediaan beras dan gula ini dinilai mencukupi hingga akhir musim panen berikutnya. Pimpinan Cabang Bulog Bondowoso, Eko Yudi Miranto, mengatakan stok pangan saat ini masih terjaga seiring tingginya penyerapan gabah petani yang telah melampaui target tahunan. Dijelaskan hingga 17 Mei 2026, penyerapan gabah di wilayah kerja Bulog Bondowoso mencapai sekitar 101% dari target 65 ribu ton setara beras. Menurutnya, Bulog telah melakukan pembelian gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6.500 per kilogram. Eko menyebut penyerapan tahun ini berjalan lebih lancar karena sosialisasi kepada petani telah dilakukan secara masif sejak tahun lalu.
14: Alhamdulillah aman, jadi untuk sampai dengan musim panen berikutnya kita masih mencukupi.
13: Petani sekarang memahami alur koordinasi saat masa panen, termasuk berkomunikasi dengan penyuluh pertanian dan Babinsa. Selain itu, potensi panen di wilayah Bondowoso dan Situbondo diperkirakan masih berlangsung hingga September atau Oktober 2026. Kondisi ini dinilai mendukung keberlanjutan stok pangan daerah. Bulog Bondowoso sendiri memastikan dan memiliki fasilitas penyimpanan di Kompleks Pergudangan Kembang Bondowoso serta dua gudang di Situbondo masing-masing di Klatakan dan Arjasa. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
2: Akibat cuaca ekstrim, nelayan di Pantai Tamban Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, hasil tangkapannya ikannya menurun drastis. Syamsuddin melaporkan.
12: Nelayan di Pantai Tamban, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang menyebut cuaca ekstrim yang masih terjadi di tengah musim kemarau menyebabkan hasil tangkapan ikan menurun drastis dan berdampak pada kenaikan harga ikan di tingkat nelayan. Nelayan Pantai Tamban, Budi Hari, mengatakan cuaca ekstrim membuat sebagian nelayan memilih tidak melaut sehingga harga ikan sekarang agak mahal. Ia mencontohkan harga ikan kecil baby tuna hampir Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram dari nelayan. Sebelumnya harga ikan masih murah, Rp20.000 atau Rp15.000 per kilogram. Ia mengatakan hasil tangkapan nelayan kini hanya berkisar 2 hingga 3 kuintal, padahal sebelumnya bisa mencapai 1 hingga 3 ton dalam sekali musim. Ia menjelaskan hujan yang masih turun pada musim kemarau mempengaruhi suhu air laut sehingga ikan sulit mencari makan dan tidak banyak mendekati perairan nelayan. Selain faktor cuaca, Budi juga mengeluhkan tingginya biaya operasional melaut, terutama kebutuhan bahan bakar minyak BBM. Menurutnya, pendapatan nelayan saat ini tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.
15: Kalau rezeki ikan sekarang agak mahal, Mas. Masa cuacanya kan terlalu besar ekstrim tahun-tahun ini. Jadi kalau harga yang kecil itu hampir Rp25.000 per kilo dari nelayan. Ya begitu, nah. 25 sampai 30. Kalau sebelumnya masih murah, Mas Gaet, 20-15 gitu. Tapi kalau sekarang sudah mahal. Kalau ikan besar sekarang ini, kalau tuna mungkin belum musim, Pak. Ya ada 1-2 ekor, tapi katanya anak-anak itu harganya cuma Rp30.000 kurang 20 up. Iya, per kilo 20 up.
12: Budi Hari menuturkan nelayan juga menghadapi kendala dalam pembelian BBM bersubsidi karena harus melalui proses administrasi barcode. Di sisi lain, banyak nelayan yang berutang bahan bakar karena hasil tangkapan tidak mencukupi. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada nelayan, terutama terkait bantuan permodalan dan kemudahan akses BBM agar aktivitas melaut tetap berjalan. Cuaca ekstrim. Samsudin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Program Studi Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya mendorong mahasiswa menghasilkan karya desain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
16: Program Studi Visual Communication Design Universitas Ciputra UCI Surabaya mendorong mahasiswa menghasilkan karya desain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dorongan tersebut dilakukan agar mahasiswa mampu menciptakan produk yang tidak hanya estetik namun juga bermanfaat. Ketua Program Studi Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya Stefanus Christian Anggrianto Sabtu siang mengatakan mahasiswa perlu peka terhadap persoalan yang terjadi. Menurutnya, desain harus mampu menghadirkan solusi yang kreatif bagi masyarakat. Stefanus menjelaskan semangat tersebut tercermin dalam kegiatan Outlining Design 2026 bertajuk Chroma. Kegiatan itu menjadi penyelenggaraan keempat dalam rangkaian Outline Design yang digelar Visual Communication Design UC Surabaya.
17: Outlining Design kali ini merupakan Outlining Design yang keempat dari rangkaian Outline. Kita ada temanya Chroma. Chroma ini lebih mengangkat bagaimana teknologi sustainability bisa jadi unsur yang memperkaya desain. Desain bukan hanya sebagai kemampuan untuk menciptakan sebuah karya estetis, tapi kami mau menekankan bahwa desain harus punya fungsi lebih. Fungsi lebihnya adalah bagaimana desain bisa menjadi solusi kreatif, bukan cuma karya-karya yang tidak dipandang, tapi karya-karya yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat.
16: Menurut Stefanus, desain tidak lagi sekedar kemampuan menciptakan karya yang estetik. Ia menilai desain harus memiliki fungsi yang lebih luas dan bertampak nyata bagi masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya berharap mahasiswa mampu menghasilkan karya inovatif yang menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk mengembangkan desain yang memiliki nilai keberlanjutan. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu melakukan pemeriksaan hewan kurban. Rizky Darmawan melaporkan.
18: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distan KP Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distan KP Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distan KP Kota Batu.
19: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu juga diperiksa dan memberikan tutabot buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek, ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian.
18: Sementara itu, dokter hewan Distan KP Kota Batu Utami Kurniawati mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
20: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai kesehatan HI. Kita cari bagaimanapun, kita kan pengen amannya. Sampai PMK melakukan mendebak lagi di Kota Batu, suap yang mengerikan bagi kami.
18: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Dengan informasi haji, Kementerian Agama Kabupaten Lamongan memastikan bahwa dua jamaah haji asal Lamongan yang wafat di Tanah Suci akan mendapatkan hak badal haji secara gratis serta santunan asuransi kematian. Farin Regi melaporkan.
21: Kabar duka datang dari Tanah Suci ketika dua jamaah haji asal Kabupaten Lamongan dilaporkan meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji. Kedua jamaah wafat di lokasi berbeda, yakni di Mekah dan Madinah. Kepala

0: warga jamaah yang meninggal. Itu menjadi komitmen kami bahwasanya kalau ada jamaah haji kabupaten yang meninggal, kami secara langsung akan datang ke rumah jamaah haji tersebut untuk mensupport dan memberikan informasi-informasi penting ya.
1: Pemerintah juga memastikan santunan asuransi kematian bagi jemaah yang diberikan kepada ahli waris melalui mekanisme yang telah disiapkan. Farin Reki melaporkan.
2: Pendengar, jemaah haji kloter 110 Kabupaten Kediri telah melaksanakan umroh wajib setelah sampai di Makkah Al-Mukarramah. Heri Susanto melaporkan.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umroh wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umroh wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syofiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, jemaah haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umroh wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
4: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umroh wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji, yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
3: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk memberangkatkan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
5: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di Embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
3: Syofiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
2: Pendengar, kita update pertandingan pekan ke-34 Liga 1 musim 2025-2026 Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri dari Stadion Gelora Bung Tomo. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
7: Ya, baik pendengar, dari Stadion Gelora Bung Tomo di PT Surabaya ini dapat kami laporkan jika pertandingan Persebaya versus Persik Kediri ini sedang berlangsung dan Persebaya sementara unggul pada menit ke-14 melalui tendangan pelan terukur dari Malik Rizaldi, dan memang bola sempat kena tiang tapi masuk ke gawang begitu. Dan saat ini sendiri memang ribuan bonek ini memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya sejak siang ataupun juga menjelang sore tadi, karena memang di laga terakhir ini para pendukung Persebaya sendiri berupaya untuk memberikan dukungannya terakhir dalam laga terakhir melawan Persik Kediri pada sore hari ini. Dan tadi memang terlihat pengamanan juga cukup ketat, baik dari pihak kepolisian yang memang sudah berjaga baik di area luar stadion maupun juga di dalam stadion. Dan pada pertandingan ini sendiri memang kedua tim berupaya untuk saling menutup meraih 3 poin untuk menutup kompetisi dengan kemenangan begitu. Dan meskipun memang dihimbau para bonek ini tidak membawa flare,

0: Ini diharapkan tidak terjadi penyalaan flare pada akhir pertandingan, sehingga tadi memang terlihat cukup ketat dibandingkan pertandingan di sebelumnya untuk pintu masuk para supporter yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada sore ini. Dan memang Persebaya sendiri tampil cukup dominan dibandingkan Persik dan mendapatkan beberapa peluang yang memang tadi baru satu gol di menit ke-14 dari Malik Rizaldi. Demikian sementara Agustin Irdiani melaporkan.
1: Mendengar informasi selanjutnya, pekan ke-34 Liga 1 musim 2025-2026, tim Persik Kediri mengincar kemenangan di kandang tim Persebaya Surabaya. Ayu Citra melaporkan.
2: Pada pertandingan away terakhir pekan ke-34 Liga 1 musim 2025-2026, tim sepak bola Persik Kediri mengincar kemenangan di kandang tim Persebaya Surabaya. Hal dijelaskan oleh pelatih Persik Kediri Marcos Renatores pada konferensi pers jelang laga Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Marcos mengatakan pada laga tersebut anak asuhnya dalam kondisi yang prima dan siap menang serta bisa meraih poin penuh. Hal itu diyakini karena memang mereka ini telah mengikuti latihan yang sangat keras pada beberapa pekan terakhir.
3: So well, we are going to have the last game of the match, the last game of the season.
2: Saat ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi supporter kami. Kami juga ingin memberikan mereka kebahagiaan terakhir di penghujung musim dengan meraih kemenangan di Surabaya ini dengan meraih poin penuh. Apalagi saat ini tim kami dalam posisi momentum dan performa yang sangat bagus. Kami berharap tarawih ini akan terus dipertahankan pada laga esok hari. Sementara itu, senada dengan pelatih Marcos, pemain Persik Kediri John Toran mengatakan bahwa ia dan teman-temannya juga akan bertanding dengan sekuat tenaga dalam menghadapi Persebaya Surabaya yang merupakan tim tangguh dari Liga 1 2026. Kami ingin terus memberikan performa terbaik kami dalam beberapa pekan terakhir, dan ini juga sekaligus untuk menikmati permainan di lapangan. Kami juga telah menjalani pekan latihan yang sangat baik, sebab pemain juga sangat bersemangat dalam pertandingan kali ini. Di tempat yang sama, manajemen Persik Kediri juga terus melakukan kampanye flare atau suar di dalam stadion, apalagi memang hal itu bisa berpotensi membahayakan keselamatan para penonton. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar informasi selanjutnya, Kickstorm Football Gaming Festival yang diselenggarakan oleh TVRI dan Sakti More Value digelar dalam rangka memeriahkan animo jelang Piala Dunia 2026. Faiz Putra melaporkan. Pendengar, untuk informasi selanjutnya ya, dalam laga penentuan melawan PSM Makassar untuk pertahanan di Super League, Madura United akan berusaha keras menuntaskan musim ini dengan kemenangan di laga pamungkas musim 2025-2026. Berikut laporan Tago Anovantrian.
4: Persiapan dengan bagus, kita persiapkan rencana main besok. Karena target besok adalah gak ada pilihan lagi selain menang.
5: Upaya terakhir untuk bertahan di Super League akan dijalani Madura United dengan menjamu PSM Makassar di kandang sendiri. Hanya terpaut satu poin dari pesaingnya Persis Solo yang akan bermain di waktu yang bersamaan, juga menambah ketatnya persaingan di papan bawah. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Jumat 22 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengungkapkan timnya siap bertarung habis-habisan saat menghadapi PSM Makassar pada laga penentuan Super League musim ini di Stadion Gelora Bangkalan. Madura United menargetkan kemenangan demi menjaga peluang bertahan di kompetisi musim depan. Rahmat menjelaskan, seluruh persiapan tim berjalan dengan baik. Dirinya menambahkan, seluruh komponen tim sudah siap dan fokus untuk menjalani partai final guna memperebutkan tiket bertahan di Super League. Madura United tidak ingin menyerah begitu saja dalam perjuangan bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
4: Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, fokus pemain juga, mentalitas pemain, dan motivasi pemain juga bisa kita bawa di pertandingan besok hingga bisa menghasilkan 3 poin. Yang jelas pilihan degradasi tidak ada ya di kamus kita. Kita akan tetap fight besok, kita akan tetap bertarung untuk bisa mempertahankan tim ini tetap stay di Liga 1.
5: Sementara itu, Kapten Tim Lulinya mengatakan persiapan tim berjalan sangat baik. Menurutnya, seluruh pemain menjalani latihan dengan intensitas tinggi karena menyadari pentingnya laga terakhir musim ini. Saya harap besok kami dapat 3 poin. Kami bekerja keras untuk musim yang berat. Untuk pendukung yang akan datang besok, ini sangat penting. Mereka akan datang besok untuk mendukung kita. Ini adalah pertandingan final untuk kita. Jadi saya dan teman-teman akan memberikan 100% dan yang terbaik di lapangan untuk mendapatkan 3 poin bagi Madura. Dan untuk Madura tetap berada di Liga 1 musim berikutnya. Madura United dipastikan tampil dengan motivasi tinggi pada pertandingan tersebut. Dengan dukungan supporter di Stadion Gelora Bangkalan, diharapkan menjadi tambahan energi bagi tim Madura United untuk mengamankan kemenangan penting atas PSM Makassar. 7 laga di pekan terakhir Super League akan berlangsung serentak pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, baik untuk penentuan juara maupun penentuan terdegradasi.
1: Pendengar, informasi olahraga terkait Kickstorm Football Gaming Festival yang diselenggarakan oleh TVRI dan Sakti More Value digelar dalam rangka memeriahkan animo jelang Piala Dunia 2026. Faiz Putra melaporkan.
6: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau LPP TVRI bersama Sakti Production menyelenggarakan turnamen e-sport bertajuk Kickstorm Football Gaming Festival. Acara diselenggarakan di Trans Icon Mall Surabaya selama 2 hari yakni 23 sampai 24 Mei 2026. Acara diikuti oleh total peserta sebanyak 70 orang yang terdiri dari 40 peserta dari kalangan pelajar dan 30 peserta lainnya dari jalur pendaftaran umum. Kompetisi ini mempertandingkan setiap peserta dalam game e-football dengan total hadiah sebesar Rp11.500.000. Melalui event director Kickstorm Ubaidillah, saat diwawancara RRI hari ini mengatakan acara tersebut digelar dalam rangka memeriahkan animo menyambut Piala Dunia 2026. Ia menambahkan acara kali ini merupakan kali pertama penyelenggaraan dan rencananya akan diupayakan untuk bisa digelar secara rutin setiap tahun dengan variasi game yang lebih banyak.
7: Kickstorm ini sebenarnya acara dalam rangka untuk yang dimana ini rangkaian acara daripada TVRI kerjasama dengan PT Jasa Optimal Sakti atau Sakti Production, yang dimana ini sebenarnya event untuk yang pertama itu Football Gaming Festival. Kita akan menyelenggarakan untuk turnamen e-football dengan kategori pelajar dan umum. Ini baru digagas tahun ini, rencananya akan ada reguler tahunan ya, itu di 2007 ke depan, yang dimana nanti Kickstorm ini sebenarnya jadi satu platform community untuk tidak hanya e-football, tapi nanti ada beberapa game yang lainnya kayak MLBB, Free Fire, PUBG, dan lain sebagainya.
6: Apresiasi berbagai mitra dan sponsor yang mendukung terlaksananya acara kali ini dan berharap akan ada banyak pihak lagi ke depannya untuk ikut serta mendukung kegiatan tersebut. Faiz Putra melaporkan.
8: Demikian info olahraga.
1: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sumenep selengkapnya disampaikan Supriyadi.

0: Senin pagi 11 Mei 2026. Halaman Gor Ahmad Yani Sumenep dipenuhi ribuan warga. Ribuan warga ini tujuannya sama, yaitu mengantar keluarga tercinta menuju perjalanan suci ke Tanah Suci. Sejak matahari belum tinggi, masyarakat sudah berdatangan dari berbagai penjuru Kabupaten Sumenep. Sebagian datang berombongan menggunakan mobil bak terbuka, minibus, bahkan menempuh perjalanan laut dari wilayah kepulauan. Di tengah keramaian itu, pelukan hangat, doa, dan air mata bercampur menjadi satu. Bagi masyarakat Madura, mengantar keluarga berangkat haji bukan sekedar tradisi seremonial. Ada penghormatan, doa, sekaligus kebahagiaan yang dirasakan seluruh keluarga besar. Samsul, warga Kecamatan Bluto, datang bersama sekitar 20 anggota keluarganya. Hari itu ia mengantar kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji.
1: Sekitar kurang lebih ini kan 4 mobil. Yang 2 mobil ini dari keluarga sendiri, yaitu sekitar 8 orang. Untuk yang 2 mobil ini dari sanak famili, terus para tetangga, yaitu sekitar kurang lebih 20 orang.
2: 20 orang.
1: Jadi berbesar 30 orang.
2: Yang antar.
1: Yang antar. Untuk ini adalah yang berangkat 2 orang.
2: 2 orang.
1: Bapak dan Ibu. Ya, ini juga termasuk bagian dari kearifan lokal sebenarnya. Ya, memang sudah tradisi mulai dari dulu. Apalagi ini jemaah haji kan sudah global. Beda dengan umroh, tapi umroh juga pada umumnya diantar juga dari keluarga yang dalam jumlah banyak.
0: Raut haru mulai terlihat ketika para calon jemaah satu persatu memasuki bus keberangkatan. Tangan melambai dari balik kaca, sementara keluarga di luar mencoba menahan tangis perpisahan.
1: Selama perjalanan ini diberikan keselamatan, kelancaran, begitu pun juga dalam pelaksanaan ibadah hajinya agar diberikan kelancaran juga keselamatan. Semoga sampai kembali pulang ke tanah air.
0: Bagi sebagian warga, momen ini terasa begitu istimewa, sebab tidak semua keluarga memiliki kesempatan mengantarkan orang tercinta menuju panggilan ibadah haji. Selain Samsul, ada Dian Fitrianti, warga Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. Ia bersama puluhan anggota keluarga rela menempuh perjalanan jauh demi mendampingi keberangkatan kedua orang tuanya.
3: Berapa keluarga yang berangkat, Bu?
4: Saya sama ibu saya.
3: Yang ngantar berapa orang tadi?
4: Kalau yang dari keluarga saya 20. 20 orang.
3: Ada lagi?
4: Iya. Kalau perjalanan satu minggu sebelumnya, karena kebetulan saya punya rumah di sini.
3: Kalau tradisi mengantar jemaah ini sudah lama
4: di Pulau Kangean sudah lama ya. Bahkan kalau yang lain itu ada yang diiring-iringan pakai musik khasnya, tapi kami enggak.
0: Di Kabupaten Sumenep, tradisi mengantar haji masih menjadi bagian penting dari budaya religius masyarakat Madura. Sebuah tradisi yang tidak hanya mempererat hubungan keluarga, tetapi juga menghadirkan kebersamaan dalam mengiringi langkah menuju ibadah suci. Dari Sumenep, Suryadi melaporkan.

0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Piala Dunia terus berkembang jumlah pesertanya. Pendengar, seiring berjalannya waktu, jumlah peserta Piala Dunia juga terus bertambah. Dari hanya 13 tim pada tahun 1930, kini menjadi 32 tim sejak 1998 hingga 2022. Bahkan, mulai edisi 2026, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 tim. Perubahan ini diajukan oleh FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara di seluruh dunia. Dengan lebih banyak peserta, kompetisi menjadi semakin beragam dan menarik. Hal ini juga menunjukkan bahwa sepak bola semakin berkembang secara global.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Sumedang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: membangun motivasi belajar siswa. Motivasi adalah sebagai sesuatu kekuatan atau energi yang menggerakkan tingkah laku seseorang untuk beraktivitas. Motivasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu motivasi internal yang timbul dari dalam diri pribadi seseorang itu sendiri, seperti sistem nilai yang dianut, harapan, minat, cita-cita, dan aspek lain yang secara internal melekat pada seseorang. Dan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi eksternal yang muncul dari luar diri pribadi seseorang, seperti kondisi lingkungan kelas sekolah, adanya ganjaran berupa hadiah atau reward, bahkan karena merasa takut oleh hukuman, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi. Berbeda dengan belajar. Belajar bukanlah proses menyerap pengetahuan yang sudah jadi bentukan guru. Hal ini terbukti, yaitu hasil ulangan para siswa berbeda-beda, padahal mendapat pengajaran yang sama dari guru yang sama dan pada saat yang sama. Mengingat belajar adalah kegiatan aktif siswa, yaitu membangun pemahaman, maka partisipasi guru jangan sampai merebut otoritas atau hak siswa dalam membangun gagasannya. Jadi, belajar dapat dirumuskan sebagai proses siswa membangun gagasan atau pemahaman sendiri untuk berbuat, berpikir, berinteraksi sendiri secara lancar dan termotivasi tanpa hambatan guru, baik melalui pengalaman mental, pengalaman fisik, maupun pengalaman sosial. Dengan demikian, motivasi belajar dapat berasal dari diri pribadi siswa itu sendiri dan atau berasal dari luar diri pribadi siswa. Kedua jenis motivasi ini jalin-menjalin atau kait-mengait menjadi satu, membentuk satu sistem motivasi yang menggerakkan siswa untuk belajar. Jelaslah sudah pentingnya motivasi belajar bagi siswa. Ibarat seseorang menjalani hidup dan kehidupannya tanpa dilandasi motivasi, maka hanya kehampaanlah yang diterimanya dari hari ke hari. Tapi dengan adanya motivasi yang tumbuh kuat dalam diri seseorang, maka hal itu akan merupakan modal penggerak utama dalam melakoni dunia ini hingga nyawa seseorang berhenti berdetak. Begitu pula dengan siswa, selama ia menjadi pembelajar, selama itu pula membutuhkan motivasi belajar guna keberhasilan proses pembelajarannya.
1: Pro 1.

0: Masih di Pro1 Channel Informasi dan Inspirasi, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Yusuf ayat 30 oleh Jamaluddin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وقال نسوة

الله أكبر الله

Berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, wa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjasanihi." Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada seorang anak kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah itu? Suci, tidak membawa dosa, suci seperti kertas putih. Nah, disinilah peran ibu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kedua orang tuanya lah. Apakah dia akan membentuk seorang anak yang suci tadi, yang polos tadi? Apakah akan dibentuk menjadi seorang Yahudi, atau dibentuk menjadi seorang Nasrani, atau dibentuk menjadi seorang Majusi? Artinya akan dibentuk menjadi orang-orang di luar Islam. Itu menjadi peran penting bagi kedua orang tuanya. Sehingga orang tua itu adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang baik dalam keluarganya, terutama untuk anak-anaknya. Ini dimulai sejak dini tentunya. Bagaimana orang tua berkata dengan baik, bertutur kata dengan baik, bergaul dengan baik, karena itu akan membekas di sanubari atau hati putra-putrinya yang masih kecil. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, betapa pentingnya pendidikan yang diajarkan oleh orang tua. Jadi sebelum anak kita mengenal bangku sekolah, sebelum mengenal TK atau RA, sebelum mengenal MI atau SD dan selanjutnya, yang mereka kenal pendidikan yang pertama yang diterima adalah pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Ini pentingnya pendidikan di dalam rumah tangga. Sehingga sangat penting, sangat krusial itu orang tua membimbing anaknya tetap dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Selanjutnya apa yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah pendidikan sejak dini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pendidikan sejak dini itu akan membekas kepada anak-anak kita semua. Jadi jangan sampai orang tua berpikir, ah ini masih kecil, tidak tahu apa-apa. Itu akan merekam semua kelakuan kita. Anak-anak akan merekam dan akan mempraktekkan nantinya setelah mereka besar. Apa juga yang bisa diambil dari hadis ini bahwa merupakan tanggung jawab orang tua. Anak merupakan amanah, dan amanah itu jangan sampai disia-siakan. Sehingga tanggung jawab orang tua, bagaimana mereka mendidiknya, bagaimana mereka juga memberikan makan yang benar, artinya dari hasil-hasil yang halal di sini, adalah merupakan pentingnya orang tua. Jadi betapa pendidikan dasar ini dimulai dari rumah tangga. Dari dimulai dari rumah. Sehingga merupakan kewajiban bagi orang tua kepada hukum Islamnya diceritakan bahwa beberapa kewajiban-kewajiban orang tua kepada anak. Sebelum mereka mendidik, sudah ada kewajiban. Misalnya, mencari pasangan yang soleh dan soleha, yang baik. Setelah itu, mereka kira-kira ketika dikarunia seorang anak, memberikan nama yang baik dan juga mendidik dengan baik.

Pendengar Islam di Nusantara kali ini mengajak Anda untuk mengunjungi Kuntu Darussalam, kerajaan Islam pertama di Riau. Namun tentu kerajaan ini sudah tidak ada lagi, tapi jejak sejarahnya tertulis rapi dalam buku. Pendengar, Desa Kuntu berada di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, yang terletak kurang lebih 85 km di sebelah selatan Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. Desa Kuntu termasuk desa tertua di Provinsi Riau yang syarat dengan lembaran. Dalam buku Sejarah Minangkabau, terbitan Batara Jakarta tahun 1970, dikatakan bahwa Kuntu termasuk wilayah Minangkabau Timur atau Kerajaan Kuntu Timur. Kesultanan Kuntu Kampar terletak di Minangkabau Timur, daerah hulu dari aliran Kampar Kiri dan Kanan. Kesultanan Kuntu atau juga disebut Kuntu Darussalam di masa lalu adalah daerah penghasil lada dan menjadi rebutan kerajaan lain, hingga akhirnya Kesultanan Kuntu dikuasai oleh Kerajaan Singhasari dan Kerajaan Majapahit. Kini wilayah Kesultanan Kuntu hanya menjadi sebuah cerita tanpa meninggalkan sedikit pun sisa masa kejayaan. Kesultanan Kuntu kini berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri atau Lipat Kain, Kabupaten Kampar. Di masa lalu, Kerajaan Kuntu adalah sebuah daerah yang sangat strategis, baik dalam perjalanan sungai maupun darat. Di bagian barat daya Kuntu, di seberangnya ada hutan besar yang disebut Kebun Raja. Di dalam hutan yang bertanah tinggi itu, selain batang getah, juga ada ratusan kuburan tua. Satu petunjuk bahwa Kuntu dulu merupakan daerah yang cukup ramai adalah ditemukannya 4 buah pandam berkuburan yang tua sekali, sehingga hampir seluruh batu nisan yang umumnya terbuat dari kayu sungkai sudah membatu. Salah satu di antara makam-makam tua itu adalah makam Syekh Burhanuddin, ulama Islam di Kerajaan Kuntu. Syekh Burhanuddin diperkirakan lahir 530 Hijriah atau 1111 Masehi di Makkah, dan meninggal pada 610 Hijriah atau 1191 Masehi. Menurut buku Sejarah Riau yang disusun oleh tim penulis Universitas Riau, terbitan tahun 1998-1999, Kuntu adalah daerah yang pertama di Riau yang berhubungan dengan pedagang-pedagang asing dari Cina, India, dan negeri Arab Persia. Kuntu juga daerah pertama yang memainkan peranan dalam sejarah Riau, karena daerah lembah sungai Kampar Kiri adalah daerah penghasil lada terpenting di seluruh dunia dalam periode antara 500 sampai 1400 Masehi. Zaman dahulu, Kuntu dikenal sebagai daerah yang subur dan berperan sebagai gudang penyedia bahan baku lada, rempah-rempah, dan hasil hutan. Pelabuhan ekspornya adalah Samudra Pasai dengan pasar besarnya di Gujarat, India. Kuntu juga wilayah yang strategis, sebab terletak terbuka di Selat Malaka tanpa dirintangi pegunungan. Kuntu juga tanah tua yang mula-mula dimasuki Islam yang dibawa oleh para pedagang, dan di masa itu baru dianut di kalangan terbatas, yaitu kalangan pedagang saja, karena masih kuatnya pengaruh agama Buddha yang menjadi agama resmi Sriwijaya di masa itu. Ketika Cina merebut pasaran dagang yang menyebabkan para pedagang Islam Arab Persia terdesak, maka penyebaran Islam sempat terhenti. Para pedagang Arab Persia Maroko mulai kembali berdagang di Kuntu pada abad ke-12 Masehi, di masa kekuasaan Kesultanan Mesir era Fatimiyah, dinasti yang mendirikan Universitas Al-Azhar di Kairo. Kuntu juga memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Islam Dayah di Aceh di bawah Sultan Johan Shah dalam hal perniagaan. Setelah Kerajaan Pasai berdiri, mereka bahkan berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah di Kuntu. Itulah sepenggal kisah Kerajaan Islam pertama di Riau, Kuntu Darussalam. Nantikan Islam di Nusantara edisi berikutnya.

TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Dimana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Peding Aturaki berkabar dalam bahasa Madura kaleresan Arisa Mangken Sabto tanggal 13 Mei 2006 lekor. Sarang ten kaula Ririn Rizkyanti sing ngaturaki kabar selangkung parlosat Mangken Engki Kak Dinto. Kabar sesapesan. Ngadepi are telasan Idul Adha 2006 lekor, arga pansaponapan kebutuhan pokok e Kabupaten Sampang ki kabileng normal. Sekak dima kabenyaan, bereng otabe macema kebutuhan pokok e pasar-pasar tradisional arga epon ki de bebe HET. Namong sana sesekak dinto, kaungkeen arga ialami de komoditas capilete. Saat mangken arga capilete e pansaponapan pasar tradisional Sampang e jual sarang arga korang langkong ngabiti arga sabite kantos petong polo ebu rupiah sakilona. Staf Bidang Perdagangan Diskopinda Kabupaten Sampang, Imam Safriyadi Adebu, capilete Kak Dinto dadi komoditas yang ngalami kaungkeen cukup tengki ngadepi are telasan Idul Adha tahun samangken e peningaki sarang kebutuhan pokok lain e pasar-pasar tradisional.
1: Kalau daging tetap stabil seperti biasa kemarin.
2: Bawang-bawang
1: 130. Bawang merah yang naik tapi tetap di bawah HIT masih. Iya, di bawah HAP itu. Nah, kalau cabai itu memang naik di atas HAP, terutama Lombok kecil.
0: Diskopinda Kabupaten Sampang mastiaki stok kebutuhan pokok e pasar tradisional ki tetep aman tor kereman bareng terus kalampan lancar. Dari Kak Dinto, pemerintah daerah juga terus ajege tor ngawase kabedean arke macema kebutuhan pokok, kangkui ajege sopaja tetap normal, ngadepi telasan Idul Adha sepedi datang.

0: kabar Satrosepon. Pemerintah nyabegi 50% anggaran dana desa tahun 2006 lekor ke angkui adukung pembangunan gerai koperasi desa Merah Putih KDMP. Hal tersebut Ede Buwegi sarang kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN Pamekasan Trimo Yulianto enalekana forum konsultasi publik Aula Jogotole KPPN Pamekasan.
1: Angkanya itu 58% itu nanti penyalurannya terpusat di KPPN di Jakarta. Ini nantinya untuk semacam menjadi angsuran gitu, untuk mengangsur jika gerainya sudah terbangun.
0: Satros Epon menurut Trimo Ede Buwegi ketentuan tersebut dalam apareng dana desa de Saben Desa tahun samangken langkong toron ebending sareng tahun 2001 seta pongkor. Sekak dima menurut Epon, Raja Epon dana desa emadura ke angkui tahun sesablun Epon eki kadinto situng triliun rupiah. Sabetara ke angkui tahun 2006 lekor samangken namung 306 lekor miliar rupiah.

0: Kabar sepongkasan. Rontoten ponca ibadah haji 2006 lekor e Arafah, Musdalifah, Tormina, Bedi Kalampan, ngabi titanggel sakemi, kantos sanga lekor maise bedi dateng. Sengke ngadepi proses punca ibadah haji kak dinto, pamarentah Indonesia ampun alampo aki, pansaponapan persiapan, salah setong epon deeren, sesiap edeer sarang sateja jemaah. Hal tersebut Ede Buwaki sarang Kepala Kantor Kementerian Haji Tor Umroh Pamekasan, Abdul Halim.
1: Seperti kita bersama bahwa pelaksanaan punca rusna akan menumpuk semuanya di daerah Arafah, Musdalifah, dan Mina. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan beberapa skenario, yaitu konsumsi diantaranya makanan siap saji. Jadi jemaah akan ditanggung semua, baik di Arafah, Musdalifah, dan Mina, agar kondisi fisik dan kesehatan semuanya terjaga. Jadi jemaah dipastikan akan mendapatkan konsumsi sesuai dengan yang dibutuhkan.
0: Selain Kak Dinto, menurut Halim, sateja petugas juga ampon alam Pak Aki pemeriksaan langsung di lokasi terfasilitas tenda jemaah haji e-Arafah, Tormina. Usaha mitigasi Kak Dinto, kabilang parlo, mongku de jemaah. Sebaja tak kapayahan pangkibet masalah teknis enolekana lalampanan ponca ibadah. Selain Kak Dinto, petugas juga ken nyebeki skema safari wukuf, tanazul, tormurur, keangkui aja ga jemaah seampon lansia, disabilitas, tor jemaah sekeduan panyake sarang resiko tengki. Layanan Kak Dinto isa dieuki sopaja jemaah tetap bisa lampaki ibadah sarang aman tor nyaman kala bentadek betesan ngengenge kabedeena fisik epon. Pamirsa Sakak Dinto berkabar dalam bersama Ture Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebede epeten. Obu pesa epon rambut. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon membe. Mata pesa epon soca otabe tengal. Bulu kece pesa epon edep. Kopeng pesa epon karna. Elong besa epon pangampung. Pepe besa epon pangarasan. Colok besa epon lesan. Bibir besa epon late. Kiki besa epon beje. Cile besa epon elat. Leer besa epon kulu. Tabu besa epon pada eren. Bucel besa epon poser. Lengen besa epon kulungan. Kalemongan besa epon kaleng cepe. Tanang besa epon asta. Keriki besa epon racung. Koko besa epon kanaka. Betes besa epon podek. Tersoko besa epon padek.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedap. Pendengar, tahukah Anda, Piala Dunia pertama tahun 1930 berlangsung tanpa babak kualifikasi. Turnamen yang digelar di Uruguay ini menjadi edisi perdana yang masih bersifat undangan. Saat itu sepak bola internasional belum sepopuler sekarang, sehingga banyak negara belum siap mengikuti kompetisi besar lintas benua. Perjalanan menuju Uruguay juga tidak mudah. Tim-tim dari Eropa harus menempuh perjalanan panjang menggunakan kapal laut selama berminggu-minggu. Hal ini membuat hanya beberapa negara Eropa yang akhirnya berpartisipasi. Total hanya 13 tim yang ikut serta. Meski jumlahnya sedikit, turnamen ini menjadi fondasi lahirnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina di final. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang menjadi ajang global dengan sistem kualifikasi ketat yang melibatkan ratusan

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pastinya masih di Sumenep sore ini dan masih juga di Musik dan Informasi. Pendengar, informasi kali ini saya akan hadirkan ke ruang dengar sebuah aja. Kegiatan Madura Batik Fest digelar sebagai bentuk upaya merawat, melestarikan, dan mengembangkan budaya Madura. Khususnya batik Madura yang dikenal memiliki nilai seni tinggi serta ciri khas tersendiri. Melalui kegiatan membatik tersebut, para peserta diajak untuk lebih mengenal kekayaan budaya lokal sekaligus memahami pentingnya menjaga warisan budaya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Tutor pendamping kegiatan Basuki MPD menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk mendorong keterlibatan generasi muda dalam menjaga keberlangsungan budaya daerah. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kontribusi IPNU atau IPPNU dalam mendukung pelestarian budaya lokal sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas budaya Madura. Selain menjadi ruang edukasi budaya, Madura Batik Fest diharapkan mampu memperkuat kecintaan generasi muda terhadap produk dan warisan budaya daerah. Ketua IPPNU Putri Ramdhani menyampaikan harapan yang agar kegiatan tersebut memberikan dampak jangka panjang terhadap pelestarian budaya Madura. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah nyata untuk menjaga eksistensi batik Madura di tengah perkembangan zaman sekaligus memperkenalkan nilai budaya kepada generasi muda mulai pengalaman yang langsung, kreatif dan edukatif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep sore ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan masih juga di Musik dan Informasi Pendengar. SMA Negeri 2 Semada Seberep kembali menunjukkan kepedulian sosial melalui program Semada Berbagi dengan membagikan nasi gratis kepada masyarakat sekitar. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata perhatian sekolah terhadap lingkungan sekitar di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis. Melalui aksi sederhana ini, Semada ingin menegaskan bahwa kepedulian tidak selalu harus dimulai dari hal besar, tetapi dapat diwujudkan melalui tindakan kecil yang membawa manfaat bagi sesama. Guru Semada Seberep Sri Eka Hidayati SPD menjelaskan bahwa kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari upaya membangun karakter siswa agar memiliki kepekaan sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Pendengar, sementara itu, yakni Rosalina SPD, guru yang mendampingi siswa dari kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, menilai kegiatan tersebut menjadi sarana pembelajaran yang penting bagi peserta didik. Selain memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga dinilai mampu mempererat hubungan antara sekolah dan lingkungan sekitar. Hal itu disampaikan oleh Astri Yulita Indasari SPD yang menambahkan bahwa kehadiran Semada melalui kegiatan sosial menciptakan suasana kebersamaan dan kepedulian yang positif. Melalui langkah sederhana berbagi nasi gratis, Semada tidak hanya memberikan bantuan makanan tetapi juga menyebarkan semangat, kebaikan, dan harapan bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kepedulian sosial dapat diwujudkan melalui aksi nyata yang berdampak positif. Diharapkan semangat berbagi tersebut terus tumbuh dan menjadi budaya positif yang memperkuat rasa persaudaraan serta kepedulian antar sesama di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah Dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Satu.
1: La

Masih di Pro1KAN Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
1: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
0: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
0: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
0: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
0: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
2: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Yang adalah dengan menyediakan dan abadi, menyediakan anggaran.
4: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Yang menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
1: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INWIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandar, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2, yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Hapandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak, kita sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah.
13: Ya, artinya. Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, kami hadirkan Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: 2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Rekas. Di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat 2 yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau presscon jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agamata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan mungkin perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Itu sementara bukan yang akan sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini. Berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Salah satu pertandingan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia 1982. Saat itu, Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Kemenangan ini menjadi rekor skor terbesar dalam satu pertandingan Piala Dunia hingga sekarang. Pertandingan tersebut menunjukkan dominasi Hungaria sejak awal hingga akhir laga. Perbedaan kualitas tim menjadi faktor utama terjadinya skor besar tersebut. Rekor ini masih belum terpecahkan dan menjadi bagian dari sejarah unik Piala Dunia.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Para pemirsa cintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di Indonesia jumlah perceraian itu pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus. Ini yang menjadi latar belakang Kementerian Agama merencanakan untuk membuat program kursus calon pengantin selama satu semester. Nah, dengan latar belakang banyaknya kasus perceraian di Indonesia inilah, maka sudah patut sekiranya kita untuk belajar bagaimana mengelola, bagaimana mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang kita harapkan, menjadi keluarga yang utuh dunia akhirat. Tentu pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau banyak mengajarkan tentang itu kepada kita. Sebagaimana firman Allah, Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ah, bahwa sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang bersama dengannya. Ketahanan keluarga dari Nabi Ibrahim ini, ada beberapa prinsip yang beliau ajarkan yang patut kiranya untuk kita jadikan dasar dalam membangun ketahanan keluarga kita. Yang pertama, prinsip tauhid. Yang kedua, ada prinsip keteladanan. Yang ketiga, ada prinsip doa atau riyadhah. Kalau di Indonesia kan itu tirakat. Yang keempat, ada dialog. Dan yang terakhir, ada peran ayah atau bapak. Nah, dari prinsip-prinsip itu, bisa kita urai. Pertama, bagaimana Nabi Ibrahim dalam keluarganya beliau membangun dasar dengan dasar ketauhidan, baik kepada istrinya maupun kepada anaknya. Misal kepada istrinya, bisa kita lihat dari cerita Nabi Ibrahim yang meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di padang yang tandus. Di situ Nabi Ibrahim di saat meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di padang tandus itu, Siti Hajar bertanya, untuk apa saya ditinggal? Dan Nabi Ibrahim menjawab bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena mendengar jawaban itu, Siti Hajar yakin bahwa dirinya ditinggal bukan semata-mata ditinggal, tapi akan ada pertolongan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena dia meyakini Nabi Ibrahim mendapatkan perintah itu dan menjalankan tugas itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar restu dari istrinya Siti Hajar, Nabi Ibrahim melafalkan doa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman, di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Di surah Ibrahim ayat 33, ayat 37. Ini pelajaran yang pertama bagi seorang istri, bahwa dasar tauhid menjadi pondasi keharmonisan dalam rumah tangga. Yang kedua, Nabi Ibrahim juga mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya. Bisa kita lihat dari cerita Nabi Ibrahim di saat mendapatkan wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail menerima mimpi itu sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang itu tertuang dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balawa mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi Nabi Ismail menerima dengan lapang dada perintah itu. Sebab perintah itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran pertama atau pendidikan pertama dari seorang suami, seorang kepala rumah tangga kepada anggota keluarganya, baik istri maupun anaknya, adalah pendidikan tauhid yang menjadi dasar. Lalu selanjutnya, prinsip yang kedua di dalam pendidikan keluarga Nabi Ibrahim adalah adanya dialog atau komunikasi, baik antara suami maupun istri, atau antara bapak dan anak. Hal itu tergambar dari dua kisah yang tadi. Ketika Nabi Ibrahim ingin meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di padang yang kosong, tidak ada apa-apanya itu, beliau berkomunikasi dengan baik, menceritakan segala sesuatunya dengan terbuka. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Beliau ceritakan itu apa adanya kepada anaknya, sehingga anaknya menerima itu dengan lapang dada dan sabar. Nah, kenapa komunikasi itu penting dalam rumah tangga? Karena itu modal rumah tangga itu menjadi terbuka, menjadi bisa saling menerima atas segala sesuatu yang diambil menjadi sikap dari masing-masing. Nah, selain komunikasi atau dialog itu terjadi, maka tentu juga dialog tersebut harus diciptakan dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, sebagaimana Nabi Ibrahim sampaikan. Dan memang dikenal demikian. Jadi Nabi Ibrahim dikenal sebagai orang yang penyantun, orang yang penyabar, tutur katanya penuh dengan keharmonisan. Sebagaimana dalam surah Hud ayat 75 tertuang, Inna Ibrahim ala halimun awwahun munib. Jadi beliau memang terkenal sebagai komunikator yang sangat santun. Bukan hanya kepada keluarga, istri dan anaknya. Begitu juga kepada ayahnya yang tidak iman terhadap Nabi Ibrahim. Lalu prinsip yang ketiga, yaitu keteladanan. Nabi Ibrahim memberikan keteladanan dalam berbagai hal, sebagaimana tertuang dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Tadi sudah saya bacakan ayat itu, yang artinya sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi Nabi Ibrahim dalam segala tindak tanduknya ini memberi tauladan bagi keluarganya, sehingga keluarganya mampu meniru apa yang dikerjakan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu yang selanjutnya, prinsip yang tidak kalah pentingnya adalah prinsip doa atau riyadhah. Baik seorang bapak ataupun seorang ibu, seorang suami ataupun seorang istri, harus saling melengkapi dengan doa-doanya, dengan riyadhah atau tirakatnya. Sebab keluarga itu menurut para ulama adalah madrasatul ula, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam juz 1 halaman 20. Inna tarbiyatal islamiyah litifli tubda mundu ikhtiyari zawjati salihah. Jadi sesungguhnya pendidikan Islam bagi anak-anak itu dimulai sejak kita memilih calon istri yang salihah. Makanya orang tua dulu itu ketika kita ingin mencari istri itu tidak sembarangan. Orang tua kita dulu mesti menyarankan kita untuk istikharah, menyarankan kita untuk menanyakan bobot bebeknya melalui tetangga-tetangganya, menanyakan bagaimana perilakunya melalui tetangga-tetangga calon istri yang kita idamkan. Karena dasarnya adalah melalui istri yang soleh untuk menciptakan anak-anak yang soleh. Selanjutnya dalam kitab tersebut juga disebutkan li'annaha al-madrasatul ula lil walad, karena bangunan keluarga yang baik itu melalui itu tadi, madrasah ulanya adalah bangunan keluarga itu tadi untuk menciptakan anak-anak yang soleh. Wal bai'atul ula allati yunsya fiha wa yatarabba ala yadayha. Dan lingkungan sekitar ini juga menjadi salah satu faktor penting terhadap pendidikan anak-anaknya. Juga terhadap pendidikan keluarganya, yakni istrinya. Kalau istrinya lingkungannya buruk, ya sama saja akan menciptakan pendidikan buruk bagi anak-anaknya. Makanya istri yang harus menjadi suri tauladan pertama bagi anak-anaknya. Artinya, istri harus dicarikan istri yang solehah, istri yang menciptakan lingkungannya sendiri untuk anak-anaknya. Yang terakhir, prinsip dari pendidikan keluarga Nabi Ibrahim adalah peran ayah atau bapak. Nah, ini sangat terlihat dari bagaimana Nabi Ibrahim mengikutkan Nabi Ismail alaihissalam dalam pembangunan Ka'bah. Hal ini tertuang di dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi Nabi Ibrahim selalu melibatkan keluarganya dalam beberapa hal. Jadi orang tua, terutama ayah, dalam pendidikan anak harus juga terlibat. Tidak hanya fokus kepada seorang ibu yang menjadi madrasatul ula. Tapi dirinya juga harus terlibat, harus memberikan kasih sayangnya, harus menunjukkan perhatiannya kepada anak-anaknya, lebih-lebih kepada istrinya. Nah, ini mungkin prinsip-prinsip dasar dari pendidikan keluarga Nabi Ibrahim yang bisa kita tiru dan bisa kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketahanan keluarga ini menjadi modal kita dalam membangun generasi-generasi bangsa ke depan. Sebab berdasarkan penelitian BPS, semakin tahun angka perceraian ini sangat tinggi, tentu ini akan berbanding terbalik dengan visi-misi Kementerian Agama yang ingin menciptakan ketahanan keluarga di masyarakat Indonesia ini. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Manajemen dan tim pelatih Persebaya Pamekasan mulai mengintensifkan analisis kekuatan lawan setelah resmi tergabung dalam grup O putaran nasional Liga 4 Piala Presiden. Tim berjuluk Laskar Rongga Sukawakti ini dijadwalkan bersaing ketat dengan Persikos Kota Sorong, Persik Kebumen, dan Persik Puncak-Puncak Kartan. Asisten pelatih Persebaya Pamekasan, Dedi Kurniawan, menegaskan seluruh kontestan di grup O memiliki kualitas yang patut diwaspadai. Namun ia memberi catatan khusus bagi kekuatan dua tim, yakni Persik Kebumen yang berstatus runner-up Jawa Tengah dan Persikos Kota Sorong yang dihuni banyak talenta berbakat. Meski berada di grup yang kompetitif, Dedi mengaku tetap optimistis. Menatap putaran nasional, ia menilai program latihan dan persiapan intensif yang dijalani sekuat Persepam sejauh ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif dan signifikan. Salah satu progres paling terlihat adalah mulai terbangunnya ikatan kerjasama atau chemistry yang kuat antar pemain pasca menjalani serangkaian agenda laga uji coba. Faktor mental dan dukungan publik dinilai akan memegang peranan krusial dalam menentukan kelolosan tim. Manajemen berharap kehadiran supporter di stadion dapat menjadi suntikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk melewati babak 64 besar demi mengamankan tiket promosi ke Liga 3.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Selamat malam rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Ari seperti biasa kembali menemani Anda hingga dini hari nanti. Mengawali kebersamaan kita tepatnya di lembari yang ke-23 Sabtu 2026. Kembali saya hadirkan Mini Trauma Radio. Malam hari ini persembahan RRI Sibolga dengan judul Sepasang Sandal di Depan. Baik, berangkat dari studio, saya harus mengucapkan selamat malam. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum.
3: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
2: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
3: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
2: Boleh juga, sekali-sekali.
3: Bah, makin kuota kali mulutmu.
2: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
3: Siapa suruh pulang setahun sekali?
2: Baru 8 bulan, Pak.
3: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
2: Ibu kemana?
3: Kau lupa ya?
2: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
3: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
2: Rumah sepi kali ya sekarang?
3: Biasalah, dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut, dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
2: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
3: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu. Teh panas.
2: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
3: Kalau tak suka, jangan diminum.
2: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
3: Dari kecil mulutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
2: Itu namanya kritikus, Pak.
3: Itu namanya rakus.
2: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
3: Biar kau ingat rumah ini.
2: Pak.
3: Apa?
2: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
3: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
2: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
3: Geli kali aku bilang begitu.
2: Nah, itu masalahnya.
3: Masalah apa?
2: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu?
3: Kalau orang rumah harusnya tahu.
2: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
3: Jadi selama ini, kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
2: Tahu. Tapi, kadang capek juga menebak-nebak.
3: Untuk apa gue bilang?
2: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
3: Untuk apa gue bilang?
2: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
3: Kau kira aku tak mau itu?
2: Pak.
3: Hmm.
2: Pak.
3: karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
2: Pak,
3: kau pikir itu gampang?
2: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
3: Tapi kau marah.
2: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu Bapak pun macam menjauh.
3: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
2: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
3: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
2: Iya juga.
3: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
2: Bapak lebih.
3: Kau lebih?
2: Bapak.
3: Hah?
2: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak, tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya.
1: Pak, apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: 1.
1: Yang menarik yang kemarin ya. Argentina itu di babak awal kalah sama Arab kan.
2: Betul.
1: Nah, itu nah, menarik. Itu. Pas di final pun itu menariknya gimana Messi sebagai Ranger itu bisa merubah yang dia pertama menang tiba-tiba ditekan sama Prancis itu. Itu kan kalau kita lihat permainan Argentina tuh berubah sejak digantinya Di Maria.
2: Di Maria, betul.
1: Di babak 4-6. Babak kedua. Nah, itu dia berubah
2: permainannya.
1: Permainannya berubah, tapi Messi kembali menunjukkan dia sebagai spiritual team. Dia jadi biar rohnya ya. Di situ jadi bisa membuat tim dia sampai

0: kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut coba? Saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro 1, Kanal

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. 101 RRI Sumenep.
1: Baik, benar-benar berbahagia dimanapun Anda berada. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekali malam hari ini, saya Aris seperti biasa satu jam ke depan kembali menemani Anda dengan lagu-lagu kenangan di Ruang Rindu. Satu nomor lagu mengawali kebersamaan kita. Semoga saja lagu tadi seperti apa yang memang jadi harapan kami, bisa atau mampu kembali mengingat kenangan-kenangan indah selalu Anda. Silakan seperti biasa sebelum kembali kami hadirkan lagu untuk Anda, kami tunggu kebersamaannya di 3 line telepon 665396, juga di 662317. Sambil lalu kita bermalam minggu, monggo silakan. Halo, apa kabar juga untuk kepulauan tanpa terkecuali. Selamat malam untuk Anda semua. Oke, sambil lalu kami tunggu Anda. Kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda, tapi setelah yang satu ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Trus 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Dan malam ini nampaknya kita berada di suasana yang sangat cerah sekali ya. Dan alhamdulillah untuk Anda yang malam hari ini mungkin lagi bermalam minggu ya, atau lagi menikmati malam minggu, kami ucapkan selamat bermalam minggu. Atau sambil Anda seperti biasa sama teman-teman lagi ngumpul atau lagi mancing bersama, kami hadirkan lagu-lagu, semoga saja Anda tambah giat dan tambah semangat ya. Oke, silakan kami terima. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, dengan Mbak Evi di
2: bersama Evi yang ada di Lenteng Jawaris. Di mana kabarmu Jawaris?
1: Kabar alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah ya.
1: Iya.
2: Di sini ini lagi ada di luar, lagi kerjain jagung.
1: Lagi apa?
2: Ngerjain jagung.
1: Diapain jagungnya, Mbak Ivy?
2: Ya, ini jagungnya diparot.
1: Diparot?
2: Iya.
1: Oh.
2: Maksudnya ekor peng tapi engkui itu.
1: Ada alatnya ya?
2: Iya, pakai iya. Itu, kayu.
1: Iya, tujuannya untuk ngelepas ya dari...
2: Ini dengar kan?
1: Iya, buat apa itu, Mbak Ivy?
2: Kenapa?
1: Buat apa?
2: Apanya? Buat jagungnya?
1: Iya, ditanam atau di masak?
2: Ini baru apa ya? Baru panen. Terus setelah itu nanti dijemur, terus dijemur, dijual.
1: Oh, gitu. Loh, terus dijual semua atau seperti apa? Nanaknya pakai
2: ya,
1: apa nanti?
2: Dijual per kilo.
1: Maksudnya hasil panennya dijual semua, Mbak Ivy?
2: Kenapa?
1: Hasil panennya dijual semua.
2: Ya, dijual ke pasar nanti.
1: Hasil panennya dijual semua. Olehnya jagung ya jual ke pi.
2: Iya, dijual semua kalau di sini. Cuman ada yang apa ya?
1: Apa?
2: Yang kering itu ditinggalkan itu mungkin dua gantang gitu.
1: Terus buat makan satu tahun pakai apa?
2: Iya, pakai beras putih sama...
1: Oh, beras jagungnya dijual, ditukar beras ya. Putih, ya, seperti
2: kalau,
1: itu.
2: Pengen buat nasi selah, itu nanti...
1: Kasih campur ya, oke. Okay. Iya, terima kasih. Sambil lalu dengerin lagu-lagu tambah semangat tentunya ya.
2: Iya.
1: Biar saya tidak bisa bantu ngorpeng, saya bisa bantu
2: ya,
1: menghibur aja, nggak apa-apa ya.
2: Yang penting, Cak Warisnya... Cukup siaran aja.
1: Oke. Okay. Terima kasih. Monggo silakan salamnya buat siapa, okay. Mbak Ivy?
2: Salamnya buat Cak Waris. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus juga ada Mbak Yuni. Terus juga ada Bupat Hor. Ada Ali Pratama. Ada Pak Ketua. Ada Cempaka Ayu. Ada Suci
1: dan Mbak
2: dan kesemuanya aja tanpa terkecuali ya.
1: Iya.
2: Makasih udah waktunya Cak Waris.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Evi ya. Kali ini lagi apa ada kerjaan ya. Atau barangkali ada teman-teman yang lagi nganggur mau bantuin Mbak Evi, boleh katanya Mbak Evi ya. Boleh datang Evi ya. Di belakang Mbak Evi Ruang Rindu. Assalamualaikum.
3: Lewat lagu kita kenang masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuni.
3: Iya, sehat Mas Arif.
1: Sehat Mbak Yuni.
3: Iya, iya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu ya Mas Arif ya.
1: Amin.
3: Barusan ada Evi ya.
1: Ada Mbak Evi.
3: Evi yang di Lenteng.
1: Yang di Lenteng. Ya. Lagi ngorpeng jagung.
3: Sampai ke rumah sudah itu, Mas Aris.
1: Kapan, Mbak Yuni?
3: Iya, waktu pertemuan dulu tuh.
1: Oh, dulu. Wah.
3: Tapi.
1: Bagus cari temennya.
3: Iya.
1: Iya.
3: Salamnya Mas Haris ya.
1: Salamnya buat siapa?
3: Ya, kalau lagu sudah apa katanya Mas Haris.
1: Ya? Iya, lagunya yang di sini.
3: Yang penting enak didengar nanti. Yang perdana tentu buat Mas Harisnya, moga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Dan dimurahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya. Kalau pulang hati-hati Mas Haris.
1: Amin, makasih.
3: Ya, barusan ada Evi, terus ada juga Ibu Fathor juga. Terus ada Mama Intan, ada juga Om Boang, semacam Pak Ayu, ada juga Arimbi, terus ada Jeki Asmara, Riki Anggara, terus ada juga Abah Sune, Dewa Surayin juga.
1: Iya.
3: Terus ada Bang Jeffrey, ada juga Umar Faruk dan Faruk Karisma. Ada siapa lagi ya? Oh, ada Suci, ada Iin juga, terus ada Irma juga ya. Semuanya sudah Mas Haris ya.
1: Terima kasih Mbak Yuni.
3: Buat Mas Haris, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Yuni ya. Silakan kembali di belakang Mbak Yuni. Selamat malam. Ruang Rindu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya.
4: Dari Gusti Aryo ini lah.
1: Oh, dari Gusti Aryo, Batang-Batang Lao. Hadir terus.
4: Iya, lagunya yang enak-enak, Mas Aryo.
1: Mengapa tak pernah jujur? Wah, ini ya.
4: Iya, itu Mas Aryo. Lagu saya buat Tampan Gusti Aryo.

Selamat malam bagi Anda yang baru saja bersama kami. Kali ini bersama Ruang Rindu Pro 1 RRI Sumeneb. Halo juga untuk Mbak Wigati ya, Ibu Wigati, betul ya Ibu Wigati ya, yang di Pasundan ya, mana Pasundan betul ya. Terus ada Ibu Fadida yang di Lampung sana malam. Oke, dua buah lagu kali ini kami hadirkan dulu. Satu nomor lagu, ini lagu di tahun 1986. Ini merupakan lagu yang banyak menyimpan kenangan.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bagaimana, terima kasih untuk Anda. Silakan kembali untuk Anda yang ingin bersama kami. Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, kita kenang mas selalu.
1: Iya, tumben biasanya siang-siang, sekarang malam-malam.
2: Iya, pengelana tak tedung dan seluler bisa gitu mas Sore.
1: Oh, bisa terus kok. Tak pikir kalau malam kemana? Ternyata
2: tak kemana-mana, tapi selalu ada di mana-mana.
1: Wah, ada di mana-mana, repot semuanya.
2: Ikut petangin,
1: ikut angin.
2: Okey, sebangkit angin berujan, pada berde.
1: Tapi nikmati aja.
2: Kita bermapo lecet pun yang Maha Kuasa menurunkan hujan dan angin.
1: Manusia hanya itu menikmati ya, benih suruh ngok-ngok. Tapi malam hari ini tak hujan tak ya mah?
2: Tidak tahu John. Nggak. Mulai tadi siang tak hujan. Tadi siang panas seharian.
1: Oh, tadi siang kan banyak air mah.
2: Di mana?
1: Coba. Nah, itu di mana itu mah? Talango, pelabuhan Talango mah.
2: Mulai Talango karena kenangan naik pecet etase.
1: Oh, bukan air hujan itu mah, bukan mah. Tak pikir yang ngocok. Iya. Oke. Silakan mah, salamnya buat siapa mah? Gimana lagu-lagunya mah?
2: Lagunya asik banget.
1: Asik banget. Asik
2: banget. Sampai tak ke anu kalau Mas Waris masuk ke dalam ate Mas Ewa Mas Waris.
1: Iya, ini mati aja dah ya.
2: Oke. Saya program pada lagu apaan Mas Waris?
1: Wah, lagunya banyak, ada Slang. Ada Sahrini.
2: Sahrini.
1: Sahrini
2: Latin ki. Ki Sahrini pun fai.
1: Oke, silakan salamnya buat siapa mah?
2: Salamnya yang pertama tentunya buat Ian ya, selaku sang pandu siar. Selamat malam, selamat beraktivitas ya. Dalam salam takdim dan salam kerong ke Mas Waris.
1: Iya.
2: Abid tak jumpa.
1: Abid tak jumpa.
2: Ki. Belok bodo Evi tak mana. Bada J.A. Sang Arindi, bada Sahden, bada Mama Intan, Fator, Bunda Yuni, Abah Halim, Supriyadi, Om Kasar Teje, Naki Mas Fariski, saya tak capok Sengkor, Sengkor Lakona, okay. Pola bisa gabungan pola.
1: Iya, makasih, Ma.
2: Aku impian kalang kong betona, aku cempaka ayu, enak tosa gabungan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Susana sudah hadir malam hari ini Kalangkong Maya. Sambil lalu kami tunggu Anda kembali kali ini kami hadirkan. Atau halo Mbak Suci yang ada di Kili Raja. Selamat malam ya Bang Indra, Bapak Haji Burhan, Bu Bator, juga Mas Panji Ketawang, Nom Leke, sekarang juga Bapak Haji yang rutin ke semuanya dah. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami. Monggo, silakan kembali kami tunggu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Uang rindu, berbagi rindu.
0: Iya.
1: Memori lewat lagu kita, kenang masa lalu.
0: Mbak Suci.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat, baik. Alhamdulillah, Mbak Suci.
1: Alhamdulillah, juga.
0: Sehat juga. Kalau penanggapan hari ini, malam hari ini gimana, Mbak Suci?
1: Cukup enak.
0: Enak ya? Jelas ya?
1: Iya, jelas.
0: Terima kasih.
1: Lagunya ada apa?
0: Wah, lagunya ada dari Memis, ada dari Yura Yunia, Yunita, Titi Dijayanti.
1: Oh, dari Yunita aja. Salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama buat Cak Waris. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Dan juga ada Evi, ada Irma. Dan ada Bu Kathor, Bu Yuni. Ada Mama Susana juga. Ada Basuni. Ada
0: Basuni.
1: Iya, ada ke semuanya aja. Ada Pak Ketua, lupa.
0: Ada Pak Ketua.
1: Ada kesemuanya aja ya.
0: Iya.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Suci ya di Kilir aja sana. Halo, selamat malam juga untuk Bang Hosen Sadikin, Om Boang juga, selamat malam Mbak Jeffrey, Bang Ivan juga, selamat malam ya. Satu lagi, halo, assalamualaikum, ruang rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
2: Asep, Cak.
0: Asep, iya. Seneng ya. Kalau Bang Asep.
2: Iya, lagu-lagunya ada panjang.
0: Lagunya ada Terlanjur dari Memis. Ya. Gadis terus. Bergaun Merah. Wah. Juga Kerinduan dari Nita. Pokoknya ikut aja. Nah.
2: Ya ikutan saja.
0: Tinggal di lagu. Kalau
2: lagu-lagu agak lama saya itu seneng ya, Waris. Kalau dibandingkan dengan lagu-lagu sekarang itu.
0: Iya, tapi campur-campur nih Bang Asep.
2: Oh,
0: ada iya. Di tahun 2014, ada di 94.
2: Ya, kalau seandainya saya mau request itu, saya paling senang itu di tahun 91-an.
0: 91-an, ya. Nunggu ya. Aja, ya. Biar iya. Nanti sama bagian yang milih. Ya. Jadi iya, bagian iya. Musik direktur.
2: Salamnya, Cak Waris.
0: Salamnya, silakan
2: buat
0: siapa.
2: Salamnya buat Cak Waris, selamat bertugas. Barusan ada Suci ya, ada Irma, ada Jiki Asmara sama Arindi.
0: Mm-hmm.
2: Ya pokoknya itu semuanya lah, tanpa terkecuali. Soalnya ini, cawe, kalau di sini jaringan agak sulit sekarang, sudah 6 hari.
0: Di mana Bang Asep?
2: Halo?
0: Ya halo, di mana?
2: Halo?
0: Ya halo. Iya, oke, terima kasih Bang Asep ya. Satu lagi di belakang Bang Asep, halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gimana kabarnya Kak Waris?
0: Kabarnya baik Mas Roni.
3: Iya. Lagunya ikutan ya?
0: Iya lagunya
3: ya,
0: ikutan.
3: Langsung aja salam ya.
0: Mm-hmm.
3: Salam yang pertama untuk Kak Waris, selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa pula untuk Bang Herman, Bang Nisher, Om Boan, dan tidak lupa pula untuk Dewa Suraying, Abah Suni, Mbak Evi, kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, terima kasih.
3: Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda dan jangan lupa selepas ruang rindu kembali nanti kami hadir di Budaya Nusantara.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi boleh, malam mungkin dalam acara budaya Madura lebat genting-genting. Hari Sabtu tanggal 3 lekor bulan Mei di purnam lekor. Asal hutan kala cari setelah pangkatur lagi. Selamat malam, selamat miar sahki. Nyingkat lagi waktu seperti biasa ngiring atau nalengki kanggo ya kabung. Selamat malam, assalamualaikum. Yang kita putus. Ngiring coba neng 662 telok tung betong atau beneng kosong belu stung. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kenting-kenting matura mantep ongko tretan.
0: Roni boleh lagi.
1: Ketiba pernah apa kabar kawari?
0: Pun kabar bakun sehat.
1: Ki alhamdulillah menabi pancinan sehat sekeluarga. Kentingan arah bunte ki.
0: Kentingan arah bunte.
1: Salam saos, nisar selain. Salam ke pertama katora kita ke kawari. Selamat menjalankan tugas. Sukanan jaga Abah Suni, Mbak Evi, Pak Intan, kesemuanya tanpa terkecuali. Untuk Cak Warsi atau sekelangkong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekelangkong dari Tandoni, untuk sekelangkong juga tidak setia jenengi. Gereng biar saki aropaki kenting sekawitan nih. Oh, wadegi ngiringa, itari medimin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Kaima.
2: Dari Mandaluru Baru.
0: Dari Mandaluru Baru. Apa Zuni ini?
2: Engki.
0: Jadi yang lain suara namangkin.
2: Bangna, bangna.
0: Bang, oh, aobo.
2: Aobo, mana bila bang apa?
0: Bang, aobo.
2: Biasa nereng-mereng.
0: Biasa nereng-mereng. Engki, lanjut.
2: Engki, salam, Engki.
0: Ki.
2: Si Bergana, Kator, Kata, Bansanian, selamat berhubung. Barusan, barusan, ya. Ki, buru pada jelancang ke Basyang, Mbak Nisa.
0: Roni.
2: Engki juga, pada Mas Panji, serang Mas Hendra. Bagi Mama Yuni, Mama Ruat, Jeki, Serang Winda, Dewa Surai,
0: Dewa Surai,
2: Sel, Cembaka, Terkasih Dewa Jena, Tanpa Terkasih Wadi, Kak Isa.
0: Engki,
2: Evi Lenteng,
0: Evi Lenteng.
2: Engki, Ibu Widadi, Terkasih Dewa Jena, Antara Sekelangkong.
0: Sami-sami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara Sekelangkong, Abah Suni, Bingkeng Ngepon. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah Pak Aris bisa nyalono.
0: Engki, uniklah lama.
3: Sakit fuhu mak sikit dede. Sakit soko tak ning akuli. Aduh, saya rasa kapan dulu pun ejek aja. Saking pun itu dek Kak Roni Sanjaya atau Pak Aris.
0: Oh, Kak Roni gintar ya Pak.
3: Insyaallah. Sekarang Pak Sabar. Juga Pak Nur Gomala turut tak dintar mesti berdua Abah Sunni itu. Ngering Pak. Yang main kacampok Pak. Juga Bung Codes.
0: Codes.
3: Ini sekarang Bapak Jemaah Rubin. Juga sekarang Ibu Pak Tormo Mas Gana Ganjing Doso. Terus juga Bapak Haji Burhan. Dari Maris, mata sekarang Pak Maris.
0: Sami-sami.
3: Juga kanan darin di sekarang JK Asmari yang tersa Pak. Jeki Asmara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat ke Jeki Asmari. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Evi.
4: Oke, jawari.
0: Mari ngumbi jokong.
4: Ten ke. Bentar mari cah.
0: Boh.
4: Pembuk lo.
0: Mengucap tak mari mak bisa korpeng bi.
4: Wah. Kenapa nak?
0: Mak bisa korpeng pun tak mari kombi.
4: Mereka kombi pun lah sari, Jawaris.
0: Ki jangan biar
4: korpeng kena Jawaris sila saya kombi.
0: Ki kan gula matur. Mari kombi nda vi.
4: Jangan gula me korpeng nak.
0: Ten jan. Si gula meng. Ki lanjut vi.
4: Jawaris ya. Ki pon.
0: Ki.
4: Ingat. Rok norok buntit ki.
0: Mendingan rok norok.
4: Salam si pertama. Itu lagi ada kepancenengan. Selamat bertugas. Juga pada Roni.
0: Roni.
4: Pada Pak Nor. Pada Umbu Ang. Pada Pasera boleh.
0: Ya.
4: Mama Susana.
0: Mama Susana.
4: Oke. Okay. Satu aja nak kipuan ki.
0: Engki.
4: Langkong atas betona.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ ngeki ngereng ibingkeng Evi. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ki.
5: Aduh, saya Pak Halil.
0: Saya Om.
5: Saya puru nos ano dan ano. Afi.
0: Afi.
5: Afi.
0: Oh, Evi Om.
5: Oh, Evi. Saya puru juga ini Pak Evi.
0: Bang, ki jalan ke saya Om.
5: Saya selalu nak mengira saya.
0: Engki jalan Om.
5: Kagung Evi.
0: Engki.
5: Ya, sudah batas juga agelung buat motor.
0: Motor.
5: Saya juga. Pak Tohil.
0: Pak Tohil.
5: Wah, si selak agelko.
0: Ki.
5: Saya nak kira.
0: Engki Om.
5: Kongkong dah terakhir. Kali itu anu buka bu. Moga tetap sehat buka bu.
0: Ki.
5: Om tak sehat kong ada sasa jona.
0: Ki.
5: Gabung apa ada sikit.
0: Ki.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau kong dah umbu ang mat malam juga dah si molja. Pak Jika Marudin. Salam mungku dah satu je. Nah. Walau mungkin sesepai paling sehat ya bon. Gering biar sakit Eropa ki kenting sekabitan biar sakit arang sarang ni.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Pamiarsa sepotor anom sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Cerita na orang pas eser le ya. Apental ombe asapo angin ra apa mayo?
2: Cara jera ya kak. Jera kak, eko cak aki de orang sengar lakoni pangkebayan cerita lebet sangsara kak. Ya, umpamana orang alajar kan san kesan aki kak.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto paribesan tor saloka matur sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi paribesan tor saloka matur.

Tiga cek atanya.

Madek ngabek tenak, madek ngabek tenak di kadek kae punak. Semiaratika sampai ala punak, Akmin Akbar. Dari malam nak sampai pusop punak, tak mikir bingung laben pake punak, laben pake punak Akbar.

Mamiyasa tayo ang turbo lang matoro sa kalangkong ang pon. Sans ponapan kenting kapiar sayangi. Kana ropa kana sa samangken bakto ropa ropa nampon tak nututi. Tuti papangken malamangken dicoba kisah gadito dimin. Tor waten gala taris tak lepang atur ki selamat malam. Ya hirik lepan babilahi taufik wadidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya kira bagi kenting sepongkasan.

Indonesia, di tengah hirup-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Dan RRI mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz. Menyiarkan siaran sepanjang hari ini Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Gita Ayu, sukses selalu untuk Anda. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda Mutiara Pagi edisi Minggu kali ini pendengar di 24 Mei 2026. Dan tentu saja saya menemani Anda di Mutiara Pagi bersama dengan Ustadzah Qoriatul Hasanah. Kita akan ngobrol-ngobrol topik bahasan diskusi kita mengenai parenting ala Nabi Ibrahim, 4 prinsip utama dalam mendidik anak. Sudah tersambung bersama Ustadzah Qoriatul Hasanah. Assalamualaikum Ustadzah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI Ustadzah. Semoga diberikan kesehatan
2: selalu. Sama-sama. Amin.
1: Oke, ini parenting ala Nabi Ibrahim. Nah, kita penasaran nih ya, seperti apa cara Nabi Ibrahim mendidik putra-putrinya. Kita akan bahas dan nanti di box diskusi saya undang Anda di 3 jalur telepon. Silakan sebagai mukadimah mengawali jumpa kita Ustadzah.
2: Baik. Terima kasih Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat pagi pemirsa Pro 1 RRI dimanapun berada, dan semoga senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, tema yang akan kita jadikan untuk materi belajar bersama adalah tentang parenting ala Nabi Ibrahim, di mana kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan ya, dapat julukan sebagai bapak para nabi. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat bagaimana kesuksesan beliau mendidik putra-putra sehingga yang kita tahu keturunan beliau dari dua istri, Ibu Sarah dan Ibu Hajar, benar-benar menjadi orang-orang yang sukses. Dan kita mengenal ada banyak sekali nabi dari keturunan Nabi Ibrahim itu sendiri. Baik, parenting ala Nabi Ibrahim itu unik ya, berbeda dengan yang kita jalani saat ini. Kenapa dibilang unik? Karena beliau itu tidak hanya mengajari putra-putra beliau dengan perintah saja, dengan ibadah saja, tapi beliau membangun karakter putra-putra beliau dengan dialog, dengan keteladanan, dan yang paling utama adalah beliau itu mengutamakan doa, memanjangkan doa untuk putra-putra beliau. Jadi 4 prinsip ya, kalau di tema itu kita melihat ada 4 prinsip utama yang beliau jadikan sebagai dasar dalam mendidik atau membangun karakter putra-putra beliau. Di mana yang pertama adalah beliau suka memulai dialog dengan putra-putranya. Tidak hanya memerintah, tidak hanya memaksa, akan tetapi beliau membangun emosional terlebih dahulu. Beliau tidak langsung memberikan sebuah keputusan untuk dijadikan perintah, tapi beliau mengajak untuk berdiskusi terlebih dahulu. Salah satu contoh misalnya adalah pada saat sejarah, ya, salah satu sejarah dari Idul Adha, kita tahu bahwa beliau menerima perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Jadi beliau bermimpi 3 kali. Dari mimpi pertama, kedua, ketiga, sampai beliau benar-benar yakin bahwa mimpi itu adalah datangnya memang dari Allah, merupakan sebuah perintah dari Allah yang harus beliau laksanakan. Beliau tidak serta-merta mengambil atau mengajak Nabi Ismail untuk, ayo kamu sekarang mau disembelih, tidak. Tapi beliau mengajak berbicara dengan baik dari hati ke hati. Kalau di dalam surat As-Saffat itu, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka, putraku aku bermimpi

orang-orang yang sahabat. Jadi di sini beliau tidak langsung mengajak, ayo nak, kamu mau disembelih, tidak. Tapi beliau berbicara, berdiskusi, bahkan meminta pendapat. Bagaimana menurutmu? Tuh. Jadi itu yang pertama. Nabi Ibrahim membiasakan diri untuk berdialog, untuk berdiskusi dengan putranya, untuk kemudian mengambil suatu keputusan. Kemudian yang kedua adalah beliau itu menjadikan keteladanan itu jauh lebih baik daripada sistem ceramah. Kalau kita sekarang pada anak-anak kita yang ngomel dari A sampai Z, terulang lagi dari A sampai Z, tapi kita mendapatkan anak-anak kita malah bukan nurut ya. Malah kadang yang kita dapati mereka semakin ngelunjak, semakin melawan. Tapi kalau Nabi Ibrahim memberikan keteladanan kepada putra-putranya, karena memang Nabi Ibrahim ini terkenal sebagai seseorang yang konsisten. Jika beliau menghancurkan patung-patung berhala-berhala yang sudah diciptakan oleh ayah ayah beliau sendiri, jadi beliau konsisten bahwa ini bukan Tuhan. Tuhan itu bukan patung, Tuhan itu bukan yang dibuat, tapi Tuhan itu adalah yang membuat kita. Jadi konsistennya beliau yang kemudian menjadi contoh, menjadi uswah bagi putra-putra beliau, sehingga ini yang menciptakan beliau menjadi seorang ayah yang sempurna. Jadi putra-putra beliau pun mengikuti jejak itu. Makanya kita tidak heran ya, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak, ada sampai kemudian ke bawah kita bertemu, bukan bertemu ya, kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah turunan dari Nabi Ibrahim. Keturunan dari Nabi Ibrahim, kalau kita lihat di silsilahnya itu adalah keturunan ke-24. Jadi betapa Nabi Ibrahim ini benar-benar sukses mendidik putra-putra beliau, bahkan dari keturunan Nabi Ismail sendiri, itu malah ada Nabi Musa, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, dan Nabi-Nabi yang lain yang kalau kita runut apa silsilahnya tidak selesai ya. Jadi itu saja membuktikan bahwa beliau mempunyai keteladanan yang sangat baik, sehingga putra-putranya bisa meniru. Dan ini yang perlu kita contoh. Kalau kita sekarang hanya menyuruh anak kita suruh sekolah, ayo nak sekolah. Tapi kita leha-leha. Kita mau berangkat ke kantor masih santai gitu. Ayo nak ngaji. Tapi kita sendiri masih enak main HP. Ayo nak sholat. Ya kita masih masih ngobrol, masih ini. Padahal anak itu adalah peniru ulung. Apa yang kita lakukan, apa yang orang tua lakukan, anak itu akan otomatis meniru. Berbeda dengan kita hanya berbicara, hanya ceramah, yang ada anak-anak itu akan lebih banyak melawan. Karena mereka akan berpikir, ini bapak, ibu saya cuma nyuruh, mereka tidak mengerjakan, jadi ngapain saya ngerjakan. Jadi itu yang kedua, poin yang kedua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga adalah, Nabi Ibrahim itu adalah menjadikan doa sebagai senjata utama. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, khususnya di surat Ibrahim, ada banyak sekali doa-doa. Entah doa beliau ketika meminta anak yang soleh, ketika beliau meminta tempat tinggal yang layak, yang cukup, lebih-lebih ketika beliau mendoakan diri beliau sendiri dan keluarga, khususnya putra-putra beliau untuk menjadi seseorang yang taat pada agama, seseorang yang taat pada Allah. Kalau di dalam surat As-Saffat itu ayat 100, kita tahu ada di sana salah satu ayat yang menjadi doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, jadikan saya termasuk orang-orang yang soleh. Itu untuk dirinya sendiri. Kemudian kalau di dalam surat Ibrahim ayat 40, ada salah satu ayat itu menjadi doa beliau untuk tetap bisa istiqomah melaksanakan sholat, termasuk juga putra-putra beliau. Rabbi alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Jadi tidak hanya meminta untuk dirinya sendiri, tapi juga memintakan atau mendoakan supaya putra-putranya bisa istiqomah, bisa lebih baik lagi beribadah. Rabbi ij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ini bisa kita amalkan ya, untuk bisa mendoakan anak-anak kita supaya mereka bisa taat beribadah, supaya mereka bisa taat

0: berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan cuma hanya menyuruh, memerintah, mendampingi. Kalau kita mendampingi anak-anak, menyuruh ya, menyuruh belajar sambil lalu mendampingi, khususnya kita para ibu. Karena parenting itu adalah seni kerjasama antara ayah dan ibu. Parenting itu adalah kerjasama yang apa ya? Memang kerjasama jangka panjang. Tidak bisa kalau mendidik anak, membangun karakter anak itu hanya menjadi kewajiban ayah, tidak bisa. Atau sebaliknya hanya menjadi kewajiban ibu. Tapi parenting adalah seni kerjasama yang masanya itu panjang selamanya. Jika seorang ayah memerintah anak, ayo nak mandi, siap-siap ngaji, siap-siap sekolah. Di situ seorang ayah memberikan contoh. Seorang ibu pun juga harus bergerak. Selain itu, antara ayah dan ibu menggabungkan doa masing-masing. Entah itu di tahajud kita, entah itu di sujud terakhir-terakhir kita di setiap sholat fardu. Nah, intinya ada ruang khusus. Ada waktu khusus. Ruang khusus itu hati kita ya. Ada waktu khusus, yaitu di waktu-waktu istijabah bagi kita untuk mendoakan. Tidak hanya tentang rezekinya saja, tidak hanya tentang masa depannya saja, bisa tentang jodohnya, tentang bagaimana ibadahnya kelak. Jadi itu bergantung juga ya, bergantung pada bagaimana kita mendoakan mereka. Karena apa yang kita minta pada Allah untuk anak kita, niscaya Allah akan memberikan seperti yang kita minta. Poin yang keempat itu percaya dan lepaskan mereka untuk suatu tugas yang besar. Ini kalau kita melihat sejarah Nabi Ibrahim, ketika beliau meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di padang ya, di salah satu lembah tandus di daerah Mekah untuk melaksanakan tugas. Di sini kita tahu sejarahnya Nabi Ismail ditinggalkan di sebuah tempat yang sangat gersang, bahkan setetes air pun waktu itu tidak ada. Tetes air pun mereka tidak punya gitu. Kemudian perjuangan di sini kita melihat kegigihan ya, keberanian seorang ibu, seorang Siti Hajar ketika mencari air supaya Nabi Ismail tidak kehausan. Dia mencari mata air dari Bukit Shofa sampai ke Bukit Marwah dan itu berlari sebanyak 7 kali. Kita lihat betapa gigihnya beliau, seorang perempuan, seorang ibu, tanpa didampingi seorang suami, mencari air demi hilangnya dahaga seorang anak. Nabi Ismail waktu itu yang masih kecil, masih sangat bayi. Sampai kemudian malaikat Jibril berbisik pada Siti Hajar kembali. Jadi di sana kemudian di dekat kaki Nabi Ismail, malaikat Jibril itu menghentakkan kakinya, yang akhirnya muncullah sumber mata air yang menjadi apa ya, bahan untuk mereka konsumsi. Jadi kita melihat betapa panasnya lembah tandus itu, betapa gersangnya, karena yang mereka jadikan sebagai bekal itu hanya beberapa biji kurma. Tapi tanpa ragu dan tanpa rasa takut sedikit pun, Ibu Hajar ini berjalan sendiri menerjang panasnya padang gurun ya, bahkan melawan rasa dingin ketika malam. Jadi selama 7 kali itu bolak-balik berlarian dari Bukit Shofa ke Marwah yang kita kenal saat ini menjadi salah satu ritual haji yaitu sa'i. Nah, ini membuktikan bahwa parenting itu seperti yang disampaikan tadi bahwa parenting itu tidak cukup dari satu arah, dari satu sisi. Tidak hanya ayah saja atau tidak hanya ibu saja. Tapi ada kerjasama yang baik. Ada sebuah kesepakatan antara seorang ayah dan ibu sehingga menciptakan anak seperti yang kita inginkan. Karena diyakini ya, setiap orang tua menginginkan memiliki anak yang solih, soliha, paham agama, mengerti agama, bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama, bisa patuh pada orang tua, patuh pada negara, tidak menyelewengkan norma-norma. Nah, itu impian setiap orang tua. Jadi untuk mencapai semua itu, memang ada beberapa upaya dari orang tua, dari kita sebagai ibu dan ayah untuk ikut andil. Karena tidak bisa mereka membangun karakter mereka sendiri. Terutama ketika anak-anak masih ada di fase golden age. Kita jangan sampai kita membuat masa-masa emasnya mereka terabaikan begitu saja, berlalu begitu saja. Karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Mereka menjadi anak-anak ya satu kali. Tak mungkin nanti di usia mereka yang semakin tua, mereka akan kembali menjadi anak-anak. Justru mereka akan kemudian berganti. Mereka akan masuk pada fase dewasa, bahkan menjadi orang tua seperti kita. Maka sebelum mereka mendidik anak mereka, kita beri didikan, kita beri warisan ilmu bahwa mendidik anak itu harus seperti ini. Ada agama sebagai pondasinya, ada Allah sebagai sandaran. Itu sebenarnya yang paling utama. Karena ketika kita menginginkan seorang anak yang misal hafal Al-Quran, seorang hafiz, hafidah, tapi kita lenye-lenye, kita santai-santai, sudahlah anak saya ngafalin, saya mau lihat film, saya mau main game, tidak bisa seperti itu. Ada kita melihat ya banyak sekali mereka anak-anak yang sukses menjadi hafidz hafidah, ada benar-benar ada peran orang tua di sana. Mereka membantu anak-anaknya untuk murojaah, untuk kadang menjadi pendengar yang baik. Yuk nak, kamu yang ngafalin, kamu setoran ke ibu dulu, ke ayah dulu. Jadi di sini ada peran penting kita. Tidak hanya memikirkan bagaimana anak kita bisa seperti anak orang lain. Nah, ini poin pentingnya juga. Jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Karena setiap anak itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Kalau kita berbicara tentang selama ini kita tahu setiap anak mempunyai kekurangannya. Tidak. Setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi jangan sampai membandingkan kok anak saya tidak sama ya kayak anaknya si A. Dia itu pinter ini, pinter itu kok anakku enggak. Tapi kita harus sadar diri, anakku seperti ini. Sudah alhamdulillah, terima kasih Allah. Barangkali kekurangan yang ada pada anak saya itu ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak orang lain. Dan itu pasti ada. Makanya kita harus benar-benar mengenal karakter anak kita supaya kita tahu, kita benar-benar paham bagaimana kondisi anak kita. Jangan sampai dari saking sibuknya kita membandingkan anak kita dengan orang lain sehingga kemudian kita lalai. Kita lalai bahkan ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh anak kita, kita justru menganggap anak saya memang tidak punya kelebihan apa-apa. Tidak boleh seperti itu. Karena tugas kita untuk tahu apa kelebihan anak kita, kemudian tugas kita kembali untuk mengasah. Ini anak saya punya kelebihan ini. Yuk kita fasilitasi. Kita fasilitasi sehingga kemudian kelebihan yang ada pada anak kita itu benar-benar menonjol. Bisa menjadi sesuatu yang dibanggakan. Bukan justru kita fokus untuk membandingkan mereka dengan anak orang lain sehingga kelebihan yang dimiliki oleh anak kita ini tenggelam, hilang begitu saja. Ini kan menjadi sesuatu yang eman-eman ya, eman-eman. Kita harusnya bangga dengan prestasi anak kita yang itu butuh bantuan kita untuk membangun, tapi kita justru lebih membanggakan anak orang lain. Ini tidak ada di parenting ala Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu selalu bangga. Ini anaknya, anak-anak beliau, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak. Beliau memang menggembleng putra-putra beliau itu dengan pendidikan yang bukan keras ya. Mendidik anak itu tidak identik dengan keras. Tapi mendidik anak itu bisa dikatakan identik dengan disiplin. Jadi ada misal waktu sholat harus disiplin, waktu belajarnya harus disiplin, seperti itu. Yang bisa disampaikan mungkin sementara ya, Mbak.
1: Baik.
0: Kita sebagai pengantar.
1: Oke, baik. Dan pendengar, saya undang Anda di 3 jalur telepon kami. 665396, 662317, kode area 0328, atau di 0811334501. Saya undang Anda hari ini. Halo. Halo.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Tuhan, Pak.
1: Pak Taufik. Ya.
0: Suaranya Mbak Gita belum terdengar.
1: Baik, dari Pak Taufik betul ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Pak Taufik, silakan yang ditanyakan Pak Taufik.
2: Valentin Nabi Ibrahim menjadi anak, ya.
1: Iya, parenting, Pak. Ya. Cara Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya.
2: Yang saya tanyakan, assalamualaikum, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang pertama, Nabi Ibrahim kan mempunyai dua istri, Isyarah sama Siti Hajar. Yang saya tanyakan yang pertama, sama Siti Hajar berapa putra, sama Siti Sarah berapa putra? Apakah juga Nabi Ibrahim mempunyai putra seorang perempuan? Itu yang pertama. Yang kedua, yang terkenal sampai sekarang itu keturunan dari siapa? Apa dari Siti Sarah atau dari Siti Hajar? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tanya keturunannya nih Ustadzah ya.
0: Ya.
1: Adakah datanya Ustadzah? Kalau tidak saya yang bantu nih Ustadzah.
0: Ada.
1: Oke, ya. Silakan.
0: Baik, terima kasih Mbak Gita. Terima kasih
1: Pak
0: untuk
1: Taufik ya.
0: Pertanyaannya. Jadi, ya Pak Taufik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nabi Ibrahim memiliki dua istri, benar, ada Siti Sarah dan ada Siti Hajar. Dari Siti Sarah, Nabi Ibrahim ini memiliki keturunan, memiliki putra, yaitu Nabi Ishak. Dari Siti Sarah, beliau memiliki keturunan, seorang putra, yaitu Nabi Ishak, di mana dari Nabi Ishak ini, kemudian ke bawah itu ada Nabi Yusuf, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, kemudian terus ke bawah itu ada Nabi Isa. Nah, jadi ada banyak sekali nabi-nabi kalau dari jalur Siti Sarah. Ada Nabi Musa, Nabi Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, kemudian Nabi Yunus, Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya. Itu dari keturunan bersama Siti Sarah. Ya. Kalau dari Siti Hajar sendiri, beliau memiliki keturunan yaitu Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail ini, dari Nabi Ibrahim kemudian menjadi 24 keturunan ke bawah, baru kemudian nanti bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau ditanyakan siapa yang paling terkenal, kalau kita ngobrolnya masalah ini di bulan ini, pertanyaannya di bulan Dzulhijjah, maka yang terkenal adalah Nabi Ismail, keturunan dari Nabi, ya, dari Nabi, dari Siti Hajar begitu ya, dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Karena bulan ini kita akan mengingat kembali, akan belajar kembali apa saja hikmah-hikmah dari rentetan pelaksanaan haji. Sana dasa, iya dahulu, dan sebagainya. Itu adalah proses di mana Nabi Ibrahim dan Ibu Hajar bersama Nabi Ismail yang kemudian ada lontar jumroh juga. Itu perjuangan beliau ketika melawan dan menegakkan agama, melawan setan, melawan godaan-godaan setan dan menegakkan agama. Jadi kalau ditanya siapa yang paling terkenal, sebenarnya tergantung bagaimana kita ingin mengenal mereka, gitu ya. Dengan tidak bisa kan kita siapa sih yang paling dikenal masyarakat? Nah, kalau kita berbicara antara Nabi Ismail, ada Nabi Yusuf dari Nabi Ishak. Nah, kisah Nabi Yusuf ini juga lumayan ini, terutama bagi mereka yang jodoh ya, untuk masalah pencarian jodoh. Jadi belajar di sana, kita tahu tentang puasa Daud, berarti itu kita ambil dari keturunannya Nabi Ishak, dari Siti Sarah gitu. Jadi semuanya sebenarnya sama, tidak ada yang lebih unggul dari Siti Sarah ataupun Siti Hajar. Tapi kalau mau bertanya siapa yang paling dan amat terkenal, itu adalah Nabi Muhammad sebagai keturunan Nabi Ibrahim. Itu berasal dari seorang ibu, dari entah apa ya istilahnya, kalau sudah 24 turunan itu cicit cicut apa ya? Ini dari Siti
1: Siti
0: Hajar
1: Hajar.
0: Begitu.
1: Baik, baik.
0: Ya.
1: Oke, dan Kalau tadi ditanyakan juga, Bapak punya putri katanya, saudara. Ya, ke-mute, saudara.
0: Ya, iya. Iya, lupa maaf kepencet. Ya, pertanyaan ada lagi tadi pertanyaan, apakah Nabi Ibrahim memiliki seorang putri gitu ya? Maka jawabannya adalah bentar saya lihat catatannya ini karena di sini semuanya laki-laki. Kalau dilihat dari silsilah yang saya tulis, ini tidak ada.
1: Baik.
0: Masalah. Jadi istilah yang saya tulis dari silsilah yang saya tulis tidak ada keturunan dari Nabi Ibrahim baik dari Siti Hajar dan Siti Saroh yang itu seorang putri. Semua yang ada di sini beda lagi kalau dari Nabi ini ya dari keturunannya misalnya dari Nabi Ismail
1: Baik.
0: ataupun Nabi Ishak.
1: Ishak.
0: Betul.
1: Baik. Memang ini saya juga cari. Memang tidak ada keterangan pasti yang kuat dalam Al-Quran maupun hadis sahih begitu ya. Terkait menyebutkan adanya anak perempuan begitu. Ya, baik. Dan ini nampaknya 662317 kembali ada yang ingin bergabung, Ustazah. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari
3: Bapak Zaini di Sumenep.
1: Pak Zaini di Sumenep, silakan Pak Zaini pertanyaannya Pak Zaini.
3: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Waalaikumsalam.
1: wabarakatuh.
3: Nah ini sekarang bulan Dzulhijjah menurut bulan adalah termasuk bulan haram yang di dalamnya ada peristiwa yang sangat besar sekali yaitu antara Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail.
1: Ismail, ya.
3: Ya, yang saya tanyakan begini, ya, bagaimanalah teladan dari Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail sehingga Ismail itu mengikuti apa yang menjadi perintah Allah melalui Nabi Ibrahim yaitu untuk menyembelih katanya. Menyembelih yang diganti akhirnya dengan kurban.
1: Seekor kambing
3: ini
1: ya.
3: Ini yang menjadi teladan bagaimana seorang putra yang bisa mengikuti perintah dari ayahnya karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya tanya.
1: Dari Bapak siapa tadi?
3: Bapak Zaini.
1: Pak Zaini, terima kasih Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Zaini di Kabupaten Sumenep selalu menjadi cerita hikayat Islam yang menarik begitu Ustaz. Dari saya kecil sampai sekarang mengenai cerita Nabi Ibrahim kepada putranya Nabi Ismail. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana ini penting banget ya Ustazah supaya anak-anak kita itu taat kepada orang tuanya tapi sebenarnya taat karena Allah gitu. Silakan.
0: Ya, terima kasih Pak Zaini atas pertanyaannya. Di awal tadi ya dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu menerapkan pendidikan atau pembangunan karakter pada anak itu memulai dengan dialog. Pertama itu dulu yang bertanya. Jadi jelas dijelaskan di dalam surat As-Saffat beliau bertanya, tidak langsung mengajak, bahkan tidak langsung memerintah. Bukan langsung bilang, "Nak, kamu mau disembelih hari ini perintah Allah tidak." Tapi dari mimpi pertama yang beliau rasa ragu-ragu, oh, ini cuma mimpi yang datangnya dari setan. Sampai mimpi kedua masih ragu. Kemudian akhirnya di mimpi ketiga, beliau Nabi Ibrahim benar-benar yakin ini perintah Allah. Dan saya memang pernah bernazar karena beliau dulu untuk memiliki seorang anak
1: lama
0: itu menunggu
1: sekali.
0: Dengan waktu yang sudah sangat lama ya, sangat lama. Sehingga beliau bernazar, andai saya punya anak, jikalau Allah memerintahkan saya untuk mengorbankan dia, karena kan memang beliau itu berkurbannya, kita tahu di sejarah, itu tidak menanggung-nanggung ya, tidak hanya satu ekor sapi, tidak hanya satu ekor unta, tapi bisa berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus. Jadi ketika mimpi ketiga datang itu kemudian beliau yakin bahwa mimpi ini benar-benar dari Allah. Lalu bagaimana cara beliau membangun rasa aman dan percaya dari putranya sehingga kemudian Nabi Ismail menyatakan bahwa dirinya siap untuk disembelih demi menegakkan perintah Allah. Nah, itu dimulai dari dialog terlebih dahulu. Dialog,
1: Baik.
0: selain dialog, nah di sini kan ada campur tangan setan nih. Ketika Nabi Ibrahim tidak bicara atau tidak bercerita pada Ibu Sarah bahwa putranya akan disembelih. Tapi kemudian setan yang menggoda, yang membisiki Siti Sarah bahwa ini anakmu mau disembelih loh. Tapi karena kuatnya iman ini jadi menjadi dasar kita juga dalam membangun karakter kita. Makanya ada di poin kedua, keteladanan. Nabi Ibrahim mencontohkan itu, bahwa setiap hal itu harus bergantung atau bersandar pada Allah. Jadi kalau keteladanan, otomatis ini ada campur tangan atau ada rasa iman, didasari dengan rasa iman, gitu ya. Nah, jadi selain dialog dengan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami, dengan bahasa yang sangat mudah untuk dimengerti oleh Nabi Ismail, kemudian di akhir ayat itu Nabi Ismail mengatakan, ya abatif, nah, tidak mungkin langsung bilang, iya sudah Bapak, tidak apa-apa saya disembelih. Tapi kalau tidak, karena setiap harinya Nabi Ibrahim menanamkan rasa iman, menanamkan kepercayaan yang kuat tentang Tuhan, tentang akidah kepada anaknya, maka tidak mungkin Nabi Ismail ini akan langsung menyetujui. Jadi selain keteladanan, ada dialog juga yang bisa kita lakukan pada anak-anak kita. Kalau dulu kan ini contohnya Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail. Ini kalau kita yang diuji seperti itu sebenarnya tidak kuat. Tapi ujian kita saat ini di zaman sekarang, apalagi di apa ya, era teknologi yang sudah sangat amat maju, kita mau nyuruh anak kita ngaji saja kadang masih tempat. Masih luar biasa. Ada saja alasan anak kita untuk melawan. Jadi bagaimana kita bisa, bagaimana anak kita harus bisa nurut? Ya kita bangun dialog. Nah, jadi di waktu-waktu khusus, makanya tadi saya bilang, kita cari waktu khusus, sediakan waktu khusus dan ruang khusus untuk kita berbicara dengan anak kita bahwa ini loh, kalau kamu tidak paham agama, kelak apa yang akan menjadi bekal bapak sama ibu, bahwa ini juga tuntutan kami sebagai orang tua untuk mendidik dan mendidik kamu dengan dasar agama. Karena otomatis ketika kita sudah berbicara apa yang menanam sebuah rasa percaya pada mereka, otomatis dengan sendirinya mereka akan melaksanakan apa yang kita mau. Bahkan tanpa disuruh pun kadang, misal adzan duhur sudah berkumandang, kita cuma ngasih kode, nak sudah adzan, iya pak, saya mandi mau sholat dan lagi. Padahal kita tidak mau menyuruh mereka untuk sholat, tapi karena sudah ada branding ya, istilahnya ada branding dari kita tentang agama, tentang keimanan, maka kemudian mereka menjadi lebih terbuka dengan sendirinya
1: Baik.
0: Pada apa yang kita mau
1: Ya,
0: begitu.
1: ya. Baik. Dan Ustazah juga tadi menyebutkan contoh begitu ya Ustazah ya. Sebagai orang tua harus mencontohkan, harus menjadi teladan, nggak hanya nyuruh-nyuruh aja. Kalau misalnya pengen anaknya tadi sholat tepat waktu, jadi dimulai dari orang tua ya. Dan ini juga pendengar. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ya, Ustazah ya, ini juga melibatkan Nabi Ismail dalam pekerjaan mulia. Ini ada di surah Al-Baqarah ayat 127. Jadi memang melibat, selain diskusi, selain berdialog, Ustazah bilang tadi, kemudian doa yang baik ya Ustazah ya, kemudian juga contoh, dan melibatkan anak juga dalam pekerjaan yang baik. Nah, ini ada telepon lagi Ustazah, tapi kayaknya nggak cukup waktu kita. Ternyata waktu kita udah 5 menit lagi. Ah, kurang dari 5 menit nih Ustazah.
0: Kurang dari 5 menit.
1: Iya, kita harus off gitu ya. Padahal memang berdiskusi mengenai hal ini, banyak teladan-teladan yang memang patut kita contoh gitu. Nah, Ustazah ini terakhir ya, pertanyaan dari saya mungkin bisa dijawab singkat. Selain melibatkan anak dalam pekerjaan yang baik, kemudian memberikan contoh doa yang baik, saya selalu sering dengar tuh, kalau kalau ingin anakmu baik begitu, maka berilah rezeki yang juga baik, rezeki yang juga halal katanya. Karena rezeki yang haram itu mempengaruhi, yang sudah masuk ke darah daging anak juga mempengaruhi karakter anak. Ini karena terkait dengan parenting. Ini seperti apa Ustazah melihatnya? Singkat saja Ustazah, waktu kita terbatas.
0: Iya, siap. Ya benar, itu lupa saya sampaikan, memang relate banget ya Mbak Gita ya. Ketika rezeki yang kita berikan tidak hanya pada anak, tapi juga pada istri, intinya pada keluarga, itu berasal dari sumber yang tidak baik. Karena kan yang kita makan itu akan menjadi darah, mengalir di tubuh kita, dan darah inilah yang kemudian menggerakkan tubuh kita untuk melaksanakan segala aktivitas. Maka dari itu, jangan lupa bahwa pemompa darah itu ada hati. Jadi dari hati itu akan tercipta apa yang akan kita kerjakan. Bahkan niat pun tercipta dari hati. Makanya itu pentingnya kenapa kita harus benar-benar menjaga sumber dari rezeki yang kita dapat untuk kemudian kita konsumsi. Benar seperti yang dibilang Mbak Gita tadi bahwa makanan atau rezeki yang kita konsumsi ini akan sangat mempengaruhi. Nah, ada salah satu kasus dan ini nyata kalau tidak lupa ya saya, kalau tidak salah ingat itu tahun 2010 ketika saya masih ada di pesantren. Ada salah seorang wali santri, dia punya putra tiga, salah satunya mondok di pesantren selain yang ada di tempat saya nyantri gitu. Dan itu menjadi penghafal Al-Quran. Nah, pas hari Kamis, beliau itu wali santri ini bingung. Saya kok enggak punya uang sama sekali ya, padahal besok hari Jumat saya harus mengunjungi anak saya dan ada permintaan dari anak saya untuk dibawakan uang. Sampai Kamis siang, ini masih belum ada nih uang yang mau dibawa ke putranya. Sore, Kamis sore itu dia punya tamu. Dia punya tamu yang dengan ada maksud ya, ada maksud khusus. Dan kemudian bersalaman, ada amplop beserta isinya. Padahal beliau itu sudah ragu mau menerima amplop ini, kalau amplop ini saya terima, terus saya kasihkan ke anak saya gimana ya nanti. Tapi karena lagi-lagi iman menjadi sesuatu yang mendasari niat kita juga, diterima. Kemudian besoknya, hari Jumat itu benar-benar diberikan kepada putranya. Malam Sabtu, ba'da maghrib, ketika putranya akan melakukan murojaah kepada ustadznya, tiba-tiba hafalan dia yang sudah sekian juz itu hilang. Nangis ya, nangis pulang putranya itu nangis. Bapak kok saya hilang ya hafalan ini. Padahal, nah di sini bapaknya mulai nangis ya. Ya
1: Introspeksi
0: Allah
1: ya.
0: maaf ya nak ya, iya maaf ya. Jadi berceritalah bapaknya ini sama putranya, bahwa kemarin sebenarnya bapak tidak punya uang, cuma punya uang ada orang salaman, maksud dan tujuan dari uang itu ini. Ya Allah pak, jangan pak, tolong jangan diterima. Jadi ini menjadi apa ya, suatu cermin untuk kita belajar gitu, bahwa memang rezeki tidak hanya untuk kebaikan diri kita sendiri, tapi juga untuk kebaikan keluarga
1: Keluarga.
0: gitu.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustazah Koriatul Hasanah sudah
0: Sama-sama, Mbak
1: bersama
0: Gita.
1: RRI di Mutiara Pagi. Selalu menyenangkan kalau berdiskusi begitu ya Ustazah ya, mengenai
0: Iya.
1: hal-hal yang membuat kita, menjadikan kita lebih baik. Semoga insya Allah di lain waktu bisa berjumpa lagi bersama Ustazah
0: Amin, terima kasih
1: dalam
0: Mbak
1: keadaan
0: Gita.
1: sehat juga. Selamat berakhir pekan.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan bersama
0: Amin,
1: keluarga.
0: sama-sama Mbak Gita juga.
1: Saya Gita Ayu pamit. Terima kasih atas waktunya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi Pro 1.

0: Madura Selayang Pandang di edisi hari ini di segmen info sepekan 24 Mei 2026 kita ikuti pendengar bersama Familia.
1: Berikut kita ikuti info sepekan.

Satu minggu terakhir, sejumlah peristiwa penting terjadi di wilayah Madura, mulai dari Kabupaten Sampang. Polres Sampang luruskan video viral penangkapan lansia kasus asusila di Ketapang, sekaligus pastikan situasi di lapangan sepenuhnya kondusif. Dari Pamekasan, komitmen berantas barang ilegal Lanel Batu Porong bersama Bea Cukai memusnahkan ribuan batang rokok tanpa pita cukai senilai 900 juta rupiah. Dari Bangkalan dan Sumenep, geliat prestasi pemuda Madura. Pengiriman delegasi terbaik Sumenep menuju seleksi Paskibra Jawa Timur. Kami telah merangkumnya untuk Anda dan pendengar, inilah info sepekan se-Madura selengkapnya langsung dari Ruang Dengar Berita RRI Sumenep.

0: Kepolisian Resort Polres Sampang bergerak cepat meluruskan spekulasi liar terkait video amatir penangkapan seorang lansia di Kecamatan Ketapang yang viral di media sosial. Warganet sempat menarasikan adanya aksi penghadangan massal oleh warga terhadap petugas. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo menegaskan bahwa narasi perlawanan fisik terhadap aparat tersebut sama sekali tidak benar. Keramaian dan teriakan histeris dalam video murni merupakan reaksi spontan dari pihak keluarga yang terkejut atas kedatangan petugas.
1: Salah paham, jadi masyarakat yang ramai itu hanya menonton dan melihat bahwa siapa sih yang kena tangkap di wilayah tersebut. Sehingga masyarakat berkumpul di rumahnya salah satu kepala desa di Ketapang.
2: Ada suara tembakan juga?
1: Untuk suara tembakan juga yang ada di media sosial, itu adalah pengamanan anggota kita atau resmob kepada terduga pelaku, khawatir terduga pelaku dimasa oleh masyarakat di sekitar.
0: Saat ini terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Sampang untuk menjalani pemeriksaan intensif.

0: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud bersama Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis MBG melaksanakan inspeksi mendadak sidang ke 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Kabupaten Sampang. Langkah ini diambil untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan program nasional tersebut. Tim peninjau memeriksa secara langsung seluruh proses pengelolaan makanan, higienitas dapur, hingga kualitas bahan baku yang digunakan demi memastikan kelayakan konsumsi bagi masyarakat.
1: Ya, sering izin termasuk nanti kan di dalam izin kan masalah. Terutama ya standarisasi izin itu cukup rumit itu. Ya, semoga kedepannya SPPG itu di Sampang standarnya bagus-bagus lah. Artinya bahwa program ini bukan hanya mencari keuntungan, tapi program untuk kemasyarakatan umat itu, manusia itu, masyarakatnya.
0: Manajemen SPPG diminta untuk terus memperketat kedisiplinan operasional dapur agar pemenuhan gizi sasaran program dapat tercapai secara maksimal dan tepat sasaran.

Tim Opsional Satres Narkoba Polres Pamekasan berhasil meringkus seorang pria berinisial DRK 27 tahun yang diduga kuat bertindak sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Tersangka ditangkap di sebuah rumah di Desa Pakong, Kecamatan Pakong. Kasihumas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengungkapkan bahwa dari hasil penangkapan tersebut, petugas menyita satu paket plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor sekitar 0,59 gram, satu unit ponsel, dan satu lembar plastik klip kosong. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Pamekasan untuk pengembangan penyelidikan.

0: Pangkalan TNI AL Lanal Batu Poron bersama kantor Bea Cukai Pamekasan memusnahkan ribuan batang rokok ilegal tanpa pita cukai senilai 900 juta rupiah di Mako Lanal Batu Poron, Bangkalan. Barang bukti tersebut merupakan hasil operasi penindakan di akses jembatan Suramadu, Sisi Madura. Komandan Lanal Batu Poron Letkol Laut Ari Wibowo menjelaskan bahwa seluruh barang bukti dihancurkan dengan cara dibakar total demi mencegah adanya potensi peredaran kembali ke tangan masyarakat.
1: Kita laksanakan pemusnahan barang bukti sesuai dengan rekomendasi dari Bea Cukai. Apa yang sudah kemarin kita laksanakan penindakan sebelumnya, kemudian kita serahkan untuk penelitian lebih lanjut ke Bea Cukai. Kemudian dari Bea Cukai melaksanakan rekomendasi kepada kami untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti.
0: Di kesempatan yang sama, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan P2 Bea Cukai Pamekasan Arief Setiawan menegaskan bahwa sinergi dan operasi penindakan di pintu masuk Madura akan semakin diperketat.

Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Jumail, 57 tahun, nelayan asal Dusun Tengah, Desa Mandangin, yang dilaporkan terjatuh dari kapalnya di perairan Pulau Mandangin. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan operasi pencarian selama 2 hari. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hosin menjelaskan, jasad korban pertama kali terlihat oleh warga di wilayah Sungai Majungan, Kecamatan Sereseh, sebelum akhirnya dievakuasi oleh petugas ke daratan. Personel Korps Basarnas Sumenep Nur Hadi mengonfirmasi bahwa operasi penyisiran telah dilakukan secara masif dengan melibatkan instansi lintas sektoral serta pemanfaatan info dari komunitas pemancing lokal.

Satreskrim Polres Sampang sukses menggulung jaringan pencurian kendaraan bermotor curanmor dengan mengamankan 14 orang tersangka. Keberhasilan ini merupakan akumulasi penindakan laporan masyarakat sepanjang periode Januari hingga Mei 2026. Kapolres Sampang AKBP Hartono memaparkan para pelaku kerap beraksi memanfaatkan kelengahan korban di halaman rumah, area pertokoan hingga tempat ibadah yang tersebar di wilayah Kecamatan Ompen, Torijun, Jerengi, Pangarengan, Srese, Tambelangan, dan kawasan Sampang Kota. Pihak kepolisian kini tengah mendalami penyidikan untuk pemetaan adanya keterlibatan jaringan penadah antar kabupaten yang lebih luas di Madura.

0: Kebakaran hebat melanda sebuah gudang kayu dan toko bangunan milik warga di Dusun Bakong, Desa Batu Kerpui, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan pada Senin dini hari. Api diduga cepat membesar karena material di dalam lokasi didominasi bahan yang mudah terbakar. Kasumas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama menuturkan, peristiwa kebakaran pertama kali diketahui oleh warga sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat yang melihat kobaran api dari area pemotongan kayu.
1: Dugaan sementara, api berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pekerja di area gudang. Percikan api dari puntung rokok tersebut kemudian mengenai tumpukan serbuk gergaji kayu yang berserakan, hingga akhirnya api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan toko.
0: Beruntung, respon cepat dari pemadam kebakaran bersama personil Polsek Pasian dan warga sekitar membuat amukan si jago merah berhasil diredam dalam waktu 3 jam tanpa menimbulkan korban jiwa. Namun, kerugian material ditaksir mencapai 2

0: Pemerintah Kabupaten Sumenep resmi memberangkatkan 2 pasang pelajar terbaiknya untuk bersaing dalam tahapan seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Sumenep Miftahul Ulum merinci perwakilan putra berasal dari SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Sumenep, sedangkan perwakilan putri berasal dari MAN Sumenep dan SMA Negeri 1 Kaliangat.
1: Iya, ada perwakilan pasti, karena Bhinneka Tunggal Ika, sepertinya saya melihat seperti itu. Ya, ada perwakilan dari daerah itu, satu pasang. Oh, enggak ada, karena sudah ada tim itu, enak, bisa saling sharing gitu. Ya, pas seperti itu. Kalau dari kami berharap adik-adik Paskibraka itu menjadi contoh di masyarakat nanti. Kan mereka jadi kader kan, jadi kader bangsa, mudah-mudahan jadi pemimpin di masa depan.
0: Ulum menambahkan tahapan pengiriman delegasi ini merupakan agenda rutin tahunan untuk memastikan keterwakilan pemuda berprestasi dari ujung timur Pulau Madura di tingkat regional. Demikian rangkuman informasi sepekan hasil bidik reporter RRI di 4 Kabupaten Semadura, edisi 24 Mei 2026. Naskah dan narator Familia, Produksi Radio Republik Indonesia, Sumenep.

naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: 101.
1: Baik pendengar CRRI, berikut kita ikuti perakiran cuaca bersama BMKG Trunojoyo Kalimantan Sumenep untuk edisi hari ini di Minggu 24 Mei bersama observer Bapak Iqbal.
2: Halo sobat RRI, berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep. Pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2026. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah berawan di keseluruhan wilayah Sumenep. Kemudian, untuk suhu udara dan kelembaban berada di antara 25 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara mencapai 58 hingga 95%. Untuk angin, dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 20 km per jam. Dan untuk gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,6 meter. Dengan kecepatan angin laut 21 knot atau 39 km per jam. Untuk pendengar RRI, semuanya diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, dan selalu ikuti informasi terbaru dari kami melalui aplikasi info BMKG dan seluruh media sosial kami. Saya Iqbal, observer dari BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.

0: 1.
1: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sebaiknya kita tahu dari mana asal-usul sedotan. Konon sekitar 5.000-an tahun yang lalu, orang Sumeria mencoba rumput jerami yang seperti pipa kecil untuk digunakan sebagai sedotan. Sayangnya sedotan dari rumput ini menyusahkan juga. Sedotan tersebut sering menyisakan rasa rumput dengan bau yang tidak enak dan mengganggu lidah saat menyeruput minuman. Suatu saat di musim panas tahun 1888, Marvin Stone memperhatikan orang-orang yang menyedot minuman dengan menggunakan rumput buluh, tidak perlu menyentuh gelas. Ia menggulung selembar kertas lalu dilem di pinggirannya sehingga gulungan itu mirip pipa kecil. Gulungan kertas itu dicelupkan ke dalam parafin agar kuat terhadap air. Itulah cikal bakal sedotan yang kita kenal sekarang. Marvin terus menyempurnakan sedotan buatannya dan menciptakan mesin pembuat sedotan. Ia juga membuat ketetapan bahwa panjang sedotan idealnya 8,5 inch dengan garis tengah sedikit lebih kecil dari biji jeruk. Sedotan mengalami perkembangan tahun 1930-an. Joseph B. Friedman dari San Francisco, Amerika Serikat, membuat sedotan yang dapat ditekuk. Akhirnya sedotan banyak modelnya seperti yang sekarang kita pakai. Ada yang lubang besar, kecil, bisa ditekuk, dan lain-lain.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita jangan gimana kita kan pengen amannya. Kalau sampai kayak minta merebak lagi di Kota Batu itu waktu publik kan bagaimana.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden